Di Prado FM, teman baik kamu tahu Prado Keep Tening, karena setelah ini kita bakal sharing bareng beberapa hal menarik lainnya di Prado FM untuk pada pagi hari ini ya teman Prado. Dan juga selamat beraktivitas buat teman-teman yang udah tuning di temenin bareng sama Prado FM dengan produktivitas pagi kamu dan rutinitasnya teman-teman. Sampai jam 10 pagi nanti masih bareng ada di Prado FM.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Boros amat neng nyemprotnya.
3: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
2: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
3: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
2: Ih, si neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
3: Maksudnya?
2: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
3: 3M plus? 5,550?
2: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
3: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
2: Kemana?
3: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.

Di Brother FM, teman-teman kamu tahu Pradua masih barengan Dodi Spada untuk edisi pagi hari ini. Kita yang santai-santai, yang ringan ya teman-teman. Ngobrolnya seputar kenapa manusia tuh suka sama manusia yang lain, udah biasa. Tapi kenapa manusia suka sama kucing? Nah, ternyata ada penjelasan ilmiahnya nih teman-teman Pradua. Siapa tahu setelah ini ada yang pengen punya anak baru ya, atau punya elus-elusan baru nih teman Pradua. Ya, ketertarikan manusia sama kucing dan hewan lucu lainnya ternyata berakar pada mekanisme biologis dan psikologis yang udah terbentuk sejak lama. Dan kucing bukan sekedar hewan peliharaan bagi banyak orang ya. Hewan ini biasanya jadi sumber kenyamanan, teman setia, bahkan pereda stres. Dilansir dari Science Insight, ketertarikan ini bukan kebetulan. Salah satu penjelasan utamanya adalah konsep Kinesensima atau skema bayi yang pertama kali diperkenalkan oleh Konrad Lorenz, teman Pradua. Dan konsep ini menjelaskan bahwa manusia itu secara biologis tertarik sama ciri-ciri fisik seperti mata yang besar, kepala yang bulat, dan hidung kecil. Ya, karakteristik yang identik dengan bayi manusia ya. Dan menariknya, kucing punya hampir semua ciri tersebut. Dan akibatnya otak manusia merespon kucing dengan cara yang mirip saat melihat bayi. Kira-kira kamu kayak gitu juga gak, teman Pradua?

Di Prada FM, teman baik sama teman Prada 2 masih berada di Spada untuk edisi pagi hari ini ya, teman Prada 2. Dan juga teman-teman ngobrolin seputar koceng ya, entah kucing oranye atau kucing anggara ya, bukan Dimas Anggara. Kucing anggora, persia, apalah itu macam-macamnya teman Prada 2. Kucing ini menariknya hampir semua ciri yang disukai sama psikologi manusia tadi ya, kayak mata besar, kepala bulat, hidung kecil, karakteristik yang identik dengan bayi manusia lah teman Prada 2, ada tuh di kucing. Akibatnya manusia merespon kucing dengan cara yang mirip saat melihat bayi gitu ya. Nah, respon ini juga bersifat itu otomatis karena berperan dalam memastikan manusia merawat keturunannya. Namun teman Prada 2, sistem ini juga gak selektif, jadi juga aktif saat melihat anak kucing, anak anjing, hingga karakter kartun gitu ya, dengan ciri-ciri yang sama. Nah, selain faktor visual, penelitian juga menunjukkan bahwa sifat kucing yang cenderung pilih-pilih dalam memberi perhatian justru bikin manusia tuh ngerasa lebih spesial gitu. Respon yang gak selalu bisa diprediksi ini memicu rasa penasaran dan memperkuat keterikatan emosional. Interaksi dengan kucing juga berdampak langsung pada tubuh saat seseorang mengelus atau bermain dengan kucing, yang mana tubuh tuh bakal melepaskan hormon oksitosin yang berkaitan dengan ikatan emosional, terus juga meningkatkan dopamin dan endorfin yang memicu rasa senang, dan terakhir adalah menurunkan kadar kortisol atau hormon stres. Nah, efek ini menjelaskan kenapa banyak orang tuh ngerasa lebih tenang saat bersama hewan peliharaan. Sebuah studi di 2009 juga bahkan menunjukkan pemilik kucing punya risiko lebih rendah mengalami serangan jantung dibandingkan mereka yang tidak memelihara kucing. Paling hacu-hacu karena bulu kucing ya, teman berdua. Tapi kayaknya kamu udah kepikiran untuk punya kucing di rumah nih. Benar gak?

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Start dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Dalam 300 meter lagi, belok kiri.
3: Oke, Mbak, petunjuk arah. 300 meter lagi, belok kiri.
2: 100 meter lagi, putar kanan.
3: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
2: Ke arah barat laut, lalu belok kanan.
3: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Mbak, petunjuk arah. Belok, putar, balik arah. Terus, sekarang kemana lagi nih kita nih?
4: Tak selamanya teknologi dapat diandalkan.
5: Malu bertanya, sesat di jalan.
6: Kamu masih bersama Pro 2.

di Prada FM, teman-teman baik kamu tahu Prada. Siapa yang suka kucing, teman-teman ya? Survei di Inggris menemukan lebih dari 90% responden merasa kesehatan mental mereka tuh membaik setelah memiliki kucing dengan alasan-alasan yang udah aku paparin sebelumnya, teman-teman Prada ya, kenapa manusia tuh suka sama kucing. Walaupun demikian ada sisi yang tetap perlu diperhatikan, teman-teman. Salah satunya adalah risiko infeksi Toxoplasma gondii, parasit yang dapat ditemukan pada kotoran kucing. Tapi penelitian terbaru juga menunjukkan nih bahwa kaitannya sama gangguan mental seperti depresi atau skizofrenia masih sangat lemah dan belum terbukti kuat secara ilmiah. Jadi udah tertarik belum nih teman Prada buat melihara kucing, atau udah punya ya? Udah punya berapa anak di rumah kamu masing-masing nih teman-teman? Kita nih, karena setelah ini kita bakal seru-seruan bareng tim aman duluan di Prada lingkungan hidup teman Prada di Prada FM. Keep tuning.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih yang

0: gimana kalau minggu ini kita main? Main kemana kek?
1: Boleh, boleh. Ayo, mau kemana tapi?
2: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Haus banget, cuacanya panas pula.
4: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
5: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
3: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
4: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
3: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
4: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
3: Tapi...
4: Nggak usah tapi-tapi. Yuk.

0: Di Prada FM, teman terbaik kamu, Tom Pradua. Dan sekarang saatnya masih di Sepada, teman-teman. Bareng Edi juga masih di Prada FM untuk edisi pagi hari ini. Dan sekarang kita ditanggap bencana bareng Pradua. Dan juga buat teman-teman yang pengen ikutan gabung, bisa stay tune di live streaming kita di YouTube RI Prada Banjarmasin. Siapa tahu pengen kepoin tema kita di pagi hari ini bareng sama tim Aman duluan. Ada Istiqlal dan juga Tasya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Wow. Berlebih sekali powernya ya. Aku curiga nih teman-teman tidak puasa. Ya memang tidak puasa.
1: Wah, iya sih.
0: Karena biasanya kalau semangat
1: mungkin
0: banget
1: menuju puasa Arafah ya maksudnya.
0: Wah, Masya Allah. Tapi kita gak bahas puasa Arafah kali ini ya.
1: Tidak.
0: Kita bahas Banjarmasin dan Celat Tahunan menjadi topik kita di pagi ini bareng sama tim Aman duluan ya.
1: Betul.
0: Tasya dan juga Istiqlal, silakan.
1: Oke, teman Pro 2, banjir dan calat tahunan. Mm-hmm. Banjarmasin dan calat tahunan sebenarnya. Jadi ini buat teman Pro 2 dan warga Banjarmasin di sekitarnya ya.
2: Betul.
1: Jadi masalah tahunan.
2: Betul sekali.
1: Lala, kalau Istiqlal kalau misalkan dengar kata calap di kepalanya apa?
2: Apa ya? Basah.
1: Basah tergenang ya.
2: Basah, becek. Basah lah intinya.
1: Kalau di kota Banjarmasin sendiri, di jalan ya, untuk bener kesehariannya gitu kan, pernah nggak sih nemuin tempat-tempat yang ih kok di sini tergenang ya, padahal nggak ada hujan,
2: ya, tidak ada badai gitu ya, tiba-tiba basah gitu.
1: Iya, makanya
2: sering beberapa kali sih, nggak sesering itu juga, tapi dulu sering, sekarang sudah agak lumayan berkurang.
1: Oh gitu.
2: Ya, hanya ada di beberapa titik
1: di mana
2: saja.
1: Mana tuh titik-titiknya? Titik-titik di ujung dok.
2: Bukan ya. Ini titik-titik calap di Banjarmasin. Tapi sebelum kita membahas di mana aja calap, jadi sebenarnya kan sebenarnya pendengarnya Pro 2 ini Banjarmasin aja atau bukan ya?
1: Bukan
2: atau
1: dong, luas ya, cuman Banjarmasin aja.
2: Iya, berarti kita kasih tahu dulu nih calap itu apa sih? Barangkali ada yang apa sih calap?
1: Oh iya, calap bahasa Banjar ya.
2: Ini kan kayak ya TTA gitu. Kayak yang bukan ya BBA.
1: Yang Banjar-Banjar aja.
2: Iya, yang Banjar-Banjar aja.
1: Apa sih calap itu, Kak?
2: Iya, apa ya calap ya? Jadi calap itu sebenarnya itu bahasa Banjar. Bahasa Banjar ketika ada banjir tapi belum banjir. Nah, gimana tuh? Banjir tapi belum banjir, gimana ya maksudnya?
1: Nah, mungkin ya maksudnya ini seperti rob itu kali ya.
2: Iya,
1: nah, banjir rob itu adalah banjir yang bukan banjir karena dia enggak sebanjir
2: banjir
1: itu.
2: Bukan banjir.
1: Karena kriteria banjir itu dia ada jumlah ketinggian air yang berbeda-beda. Nah, kalau misalkan tinggi genangan airnya itu sekitar 2-5 cm, itu enggak disebut banjir, tapi disebutnya genangan air.
2: Iya, betul. Jadi calap
1: tapi,
2: itu sih
1: kalau misalkan genangan air itu tidak berhenti atau tidak surut dalam beberapa waktu, nah itu disebutnya rob.
2: Betul sekali. Jadi ya calap itu bahasanya istilahnya ketika suatu daerah itu terendam, tergenang air, kebanjiran tapi belum banjir.
1: Nah itu
2: biasanya dikatakan calap itu kalau misalnya sekitar sampai baru semata kaki. Kalau udah sampai selutut, nah itu baru banjir.
1: Itu baru banjir. Itu apalagi kalau misalkan lagi udah berapa hari gitu kan, genangannya gak surut-surut.
2: Betul.
1: Kalau di Banjarmasin, titik-titik yang pernah aku temui ya, banjir gitu seperti di Jalan Brigjen Hasan Basri itu di pinggir
2: daerah Kayu Tangi.
1: Daerah Kayu Tangi, di jalan pinggirnya gitu.
2: Betul.
1: Terus di Sabilal, Jalan Sambi Sabilal. Aduh, lupa lagi namanya apa ya, Jalan Sambi Sabilal itu ya. Sambinya banyak masalahnya karena di tengah Sabilalnya.
2: Iya, sekelilingnya jalan.
1: Pokoknya di daerah sana itu padahal hujannya baru bentar, tapi genangan airnya udah lumayan banget. Udah nyiprat-nyiprat tuh kalau misalkan dilaluin motor dengan kecepatan tinggi.
2: Iya. Tapi masih sampai sekarang? Apa itu zaman yang lalu?
1: Oh, itu baru saja saya temui beberapa bulan yang lalu ya.
2: Baru saja ya, berarti masih di tahun ini juga ya.
1: Iya, betul. Mungkin beberapa daerah yang drainasenya kurang baik, ketika hujan turun dan cukup tinggi gitu, itu bikin genangan air rob di daerah situ.
2: Oke, jadi calap ini penyebab terjadinya itu biasanya di Banjarmasin karena drainase tadi yang pertama ya, biasanya karena drainasenya mampet gitu. itu drainasenya tertutup, apakah kayak gitu sesuatu, jadi aliran airnya ini tersumbat gitu ya, makanya bisa menimbulkan genangan tadi. Terus juga selain itu ada apa, Tasya?
1: Ada banyak sih yang mau kita bahas. Iya, tapi mungkin untuk calap sendiri itu bukan cuman karena air hujan ya, tapi juga karena air pasang laut yang kapasitasnya meningkat gitu karena intensitas hujan yang tinggi. Jadi karena Banjarmasin ini adalah daerah hilir, salah ya? Hulu apa hilir ya?
2: Hilir.
1: Hilir ya, tempat terakhir air ya, gitu. Makanya bikin jadi calap gitu ketika tinggi dan drainasenya kurang baik. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut soal apakah ini berdampak kah bagi masyarakat dalam kesehariannya calap ini.
2: Betul-betul.
1: Atau gimana sih bentuk progres pemerintah dalam menangani calap tahunan ini karena memang jadi masalah tahunan ya. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di
2: Tanggap Bencana bareng Pro 2.
1: Yeay.

0: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: Halo Teman Pro 2, kembali lagi bersama Tasya
2: dan Istiklan dari Aman Duluan di segmen Tanggap Bencana.
1: Betul.
2: Bareng Pro 2.
1: Kita masih bahas soal Banjarmasin dan Calap Tahunan yang mana ini jadi masalah kita semua.
2: Ya.
1: Tapi dampaknya sendiri ya di keseharian itu sebenarnya cukup signifikan ketika kita berada di jalan kali ya.
2: Benar. Walaupun udah sering, udah biasa sih sebenarnya ya calap ini.
1: Tapi jangan dinormalisasi dong. Karena ini sebuah masalah yang harus ditangani.
2: Iya, betul. Walaupun udah biasa, tetap aja kayak aduh agak gimana gitu ya.
1: Agak mengganggu. Apalagi kalau misalkan lagi pakai motor lewat jalanan yang ada genangan airnya, kecipratan, baju jadi basah, ke kantor jadi aduh kotor gitu, gak semangat bekerja jadinya.
2: Sepatunya jadi basah.
1: Nah itu dia, dampaknya ini mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari ya.
2: Betul.
1: Dampak fenomena calap banjir tahunan di Banjarmasin ini sebenarnya sangat luas juga, gak cuma di Banjarmasin, tapi beberapa daerah lain di Kalimantan Selatan. Karena juga masalah yang sama ya, drainase, curah hujan tinggi, dan rob.
2: Iya, biasanya juga karena berada di daerah aliran sungai gitu kan, terlewati aliran sungai, jadi biasanya memang lebih rawan.
1: Betul
2: calap
1: sekali.
2: Ini lebih rawan rumahnya, daerah rumahnya itu calap gitu. Nah, dampaknya sendiri banyak sekali ya.
1: Salah
2: apa satunya aja tuh? Selain tadi memang menghambat kita yang menjadi jadi bete gitu ya, baju basah.
1: Betul.
2: celana basah.
1: Baju basah tuh hujannya kali ya yang bikin basah ya.
2: Iya, bukan calapnya ya. Biasanya kalau calap kan celana basah, sepatu basah, jadi risih gitu ya. Nah, itu tuh kan menyebabkan kaki kita lembab.
1: Aduh,
2: basah. Itu jadinya berdampak juga ke kesehatan. Jadi berdampak kesehatannya bisa muncul panu lah.
1: Nah itu dia tuh gitu. Apalagi kalau misalkan udah sepatu basah kena banjir rob atau genangan air, di kantor gak diganti lagi. Dibiarin gitu karena wajib bersepatu.
2: Iya,
1: nah gimana
2: bau
1: tuh?
2: Jadinya,
1: bau jadinya.
2: Mengganggu
1: banget
2: aktivitas jadinya.
1: Iya,
2: itu ya.
1: Selain kesehatan juga ini berdampak pada ekonomi dan aktivitas warga juga.
2: Iya,
1: apalagi
2: tadi
1: buat warga yang punya UMKM di dekat daerah tergenang air itu. Jadinya kan orang jadi susah beli ya kalau misalkan di depannya.
2: Jadi aku kayak
1: ada genangan air,
2: koler singgah.
1: Nah, aduh iya Fang.
2: Karena di depannya banjir,
1: iya,
2: jadi koler jar.
1: Terus juga gangguan transportasi sampai untuk wilayah-wilayah yang banyak sawah atau pertaniannya, kalau misalkan
2: ada. Oh iya benar, bisa gagal panen ya gitu-gitu.
1: Betul
2: ya.
1: Betul sekali.
2: Terus juga karena biasanya kan menggenangnya ini nggak mungkin 5 menit surut. Biasanya ada kurun waktu tertentu ya. Nah ini nih kalau misalnya lama-lama tergenang itu kan jadi kayak rusak gitu jalan, menjadi bolong-bolong.
1: Itu betul sekali.
2: Kayak walaupun aspal itu kan keras gitu kan, kayak ibarat batu kena air lama-lama juga bisa ini kan, ada pepatahnya apa ya?
1: Apa ya itu ya?
2: Ada, pokoknya itulah ya.
1: Adalah pokoknya ya.
2: Adalah pokoknya itu deh gitu.
1: Oke, itu dampak infrastrukturnya ya berarti ya. Nah, apalagi
2: drainase yang ada jadi udah bolong tambah bolong gitu.
1: Nah,
2: jalanan yang ada bolong tambah bolong jadinya.
1: Tapi sebenarnya ini kan dampak ya. Penyebabnya sendiri juga kadang karena drainase yang kurang baik.
2: Iya, gimana deh?
1: Gimana tuh?
2: PR nih. Buat pemerintah Kota Banjarmasin.
1: Idi. Semua pemerintah di daerah kabupaten kota kayaknya kalau misalkan ada daerah yang drainase kurang baik memang perlu ditinjau lebih lanjut ya.
2: Iya sih, menjadi PR banget sih itu ya.
1: Tapi sejauh ini sudah ada memang penanganan dan tinjauan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin.
2: Ya. Betul kemarin sekali. Aku kebetulan banget nih.
1: Apaan
2: beberapa daerah di Banjarmasin tuh kan yang salah satu yang sering calap itu di daerah Jafri Jamjam. Itu karena kan dia langsung sungai ya pinggir
1: betul
2: jalannya
1: sekali.
2: Ya. Nah, sekarang itu kemarin aku ada lewat ketemu dengan Bapak Wali Kota kita tercinta sedang meninjau sungai.
1: Oh, wow.
2: Aku lihat-lihat, sedang apa Pak? Sedang apa gitu? Nah, kayaknya karena di situ tuh masih ada rumah-rumah di bantaran sungai gitu kan, itu sedang melakukan apa ya? Pemerataan.
1: Pemerataan.
2: Gitu.
1: Oke.
2: Mau digusur gitu rumahnya yang ada di bantaran sungai karena itu kan tidak boleh ya sebenarnya.
1: Mau direlokasi ya?
2: Relokasi bukan yeah. Digusur. Maaf ya, maksudnya relokasi bahasanya.
1: Iya, betul. Yeah. Nah, apalagi kemarin juga ada citizen lawsuit atau tuntutan benar. Dari warga sendiri terkait penanganan banjir ini, karena masalahnya ini sudah sampai dampaknya kepada transportasi, kepada UMKM mereka, ekonominya.
2: Betul,
1: jadi harus diregulasi
2: ya,
1: gitu.
2: Ya,
1: nah, salah satu program yang sedang dilakukan oleh pemerintah kota sendiri yaitu normalisasi sungai ya, di
2: tadi.
1: Daerah Veteran itu juga
2: ya,
1: termasuk
2: benar,
1: lagi
2: benar,
1: ada
2: benar,
1: revitalisasi benar. Sungai Veteran.
2: Iya, itu udah dari lama sih.
1: Dan
2: masih
1: kita
2: proses,
1: tunggu ya, kita tunggu ya.
2: Sampai sekarang.
1: Oke, nah ini ada beberapa penanganan yang telah dilakukan oleh pemerintah kota. Nah, kita harus ngapain sebagai warga yang terdampak langsung?
2: Soalnya nggak bisa pemerintah doang.
1: Apakah kita hanya menunggu nih sampai penanganan atau program mereka selesai?
2: Apakah kita hanya protes? Nah, jangan dong.
1: Kita juga harus berusaha nih, karena di daerah-daerah kita yang mungkin tidak ditinjau langsung oleh pemerintah, itu harus kita sendiri juga yang menangani dan
2: betul,
1: meregulasinya
2: betul.
1: Bersama perangkat daerah setempat gitu.
2: Betul, bersama masyarakat dan seluruhnya lah pokoknya. Nah,
1: jadi
2: itu.
1: Teman perdua, kita harus ngapain?
2: Nanti kita kasih tahu setelah jeda iklan berikut. Apa ya? Konvensional deh.
1: Tetap di segmen Tangga Bencana bareng
2: Pro 2.
1: Yes.

0: obrolan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Ada teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
0: Teman terbaik kamu.

0: Kedua,
1: balik lagi sama
0: masih
1: kita
0: sama Tasya dan Istiqlal
1: di Tanggap
0: Bencana.
1: Bencana bareng Pro 2 bersama Aman duluan.
0: Oke, okay, kita hari ini balik lagi ya ke sini ya setelah beberapa waktu yang lalu sempat main juga di Pro 2 bahas soal bencana. Lagi.
1: Tapi jangan bosan-bosannya ya karena kita nanti akan ada
0: selalu
1: lagi
0: ya.
1: Akan ada terus deh.
0: Betul sekali.
1: Sebulan, dua kali sebulan.
0: Teman Pro 2, menurut kalian gimana nih biar kita aman duluan dari calab Banjarmasin ini?
1: Caranya adalah follow Aman duluan.
0: Again and again.
1: Karena di situ ada info apapun, kalian mau cari info tentang apa, ada pokoknya. Atau kalau misalnya belum ada,
0: agak
1: request
0: ya, deh. Agak too much deh kalau info tentang apa semua ada di sana. Lebih gak kayak AI ya jatuhnya.
1: Iya, maksudnya info tentang kebencanaan.
0: Nah, betul, itu dia.
1: Kalau misalnya yang kalian cari belum ada, request deh nanti dibikinin kontennya.
0: Oke, boleh. Oke, teman Pro 2, kita masih bahas soal Banjarmasin dan calab tahunan. Nah, tadi kan kita sudah bahas juga nih kayak dampaknya, terus juga penanganan dan bagaimana progres pemerintah dalam menangani calab di Kota Banjarmasin
1: iya,
0: ini.
1: Betul.
0: Tapi kita juga harus berperan nih di sini, enggak cuman pemerintah, enggak cuman satu pihak.
1: Betul, sebagai Aman duluan ini kan kita dari anak muda gitu ya, dari Gen Z
0: asik.
1: Gitu. Apa sih yang bisa dilakukan oleh para-para Gen Z kayak kita ini? Apa ya, Sya, yang bisa dilakukan? Apakah hanya kayak
0: lempar Anda ya?
1: Apakah hanya, "Pak, di sini banjir, Pak." Apakah hanya seperti
0: apakah
1: itu?
0: Hanya lapor atau kritik?
1: Iya, atau ya? Atau kayak menghabarkan Min.
0: Min, banjir rob di sini, Min.
1: Iya.
0: Bukan itu ya.
1: Calab Min.
0: Oh, calab Min, calab Min.
1: Di sini Min.
0: Bujur. Gitu, nah, apakah itu saja aja nih? Tidak ya.
1: Jangan. Bantulah ya, kasihan pemerintah ini. Bantu juga lah, jangan cuman kayak sebenarnya bagus ya menghabarkan bahwa kayak, "Pak, di sini calab, Pak, bagus." Itu salah satu cara yang bisa dilakukan. Itu cara paling simpel ya,
0: supaya juga ada perhatian gitu dari pemerintah setempat.
1: Betul. Karena kadang ya itu tadi, pemerintah ini mungkin tidak luput gitu ya menjangkau seluruh lini gitu kan. Jadi
0: perlu laporan-laporan yang seperti itu
1: biar
0: ya.
1: Biar masuk biar kayak, "Oh iya ternyata di sini ini aku lewat
0: dan
1: ya."
0: Perlu dibenahi gitu. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan sebagai warga yang baik adalah dengan menjaga kebersihan sungai dan drainase. Karena kalau misalkan lagi turun hujan terus drainasenya mampet, itu salah satu penyebabnya karena ada sampah di sana.
1: Betul.
0: Makanya tersumbat oleh sampah dan segala hal yang ada di dalam drainase itu.
1: Iya, jadi sering sih sampah.
0: Jadi di beberapa titik mungkin di RT-RT bisa melakukan gotong royong membersihkan drainase gitu.
1: Iya, bersama para karang taruna. Masih ada enggak sih karang taruna?
0: Ada kok.
1: Oh ya, di era
0: aktifnya itu yang kita tidak tahu.
1: Betul, ada sih, ada ya. Aktif tidaknya itu ya. Nah, mungkin bisa diaktifin lagi, diajak nih kayak, "Pak, kita gotong royong yuk." Kita ini kayaknya ini sih kayaknya di, misalnya di daerah kalian ada kayak calab gitu dan kalian mulai kayak risih gitu ya dengan calab ini, bisa tuh dirembukan kayak apa ya, ini yang bisa kita lakukan. Nah, salah satunya adalah dengan gotong royong tadi, membersihkan gorong-gorongnya gitu. Selain tapi itu, sebelum itu harus
0: tuh?
1: Ada tindakan preventif juga.
0: Betul.
1: Sebelum membersihkan itu, apa tindakannya?
0: Yaitu gerakan pilah sampah.
1: Betul.
0: Nah, itu kan bisa kita mulai dari diri kita sendiri ya. Apalagi sekarang kita tuh bisa untung tahu kalau misalkan kita udah pilah sampah kayak botol-botol plastik, terus kita kasih ke bank sampah, itu bisa ditukar jadi tiket buat naik tayo.
1: Iya, mau keliling ke Banjarbaru,
0: keliling kota,
1: bertamasya gitu. Bisa.
0: Lumayan kan? Jadi enggak perlu tap lagi pakai card busnya.
1: Iya, betul, karena sekarang udah lumayan banyak juga ya bank sampah di Banjarmasin ini.
0: Bener.
1: Jadi tidak sulit lah ya harusnya kalau misalnya mau menukarkan sampahnya. Ini
0: cuman kalau titiknya mungkin ya cuman ada di beberapa tempat kalau misalkan bank sampah sendiri. Itu salah satunya di dekat TPS Basiri tuh, di sana ada bank sampah yang dikelola oleh dinas terkait gitu, jadi bisa melakukan penukaran sampah di sana.
1: Betul.
0: Itu langkah preventif yang bisa kita lakukan. Nah, selanjutnya upaya yang dapat dilakukan itu melindungi bantaran sungai ini untuk para-para terkait ya yang mungkin melakukan tata kelola kota, ingin membuat pagar sungai dan lain sebagainya, itu harus dibuat dengan menghindari pembangunan-bangunan di atas sungai.
1: Ya,
0: soalnya itu berbahaya, apalagi kalau misalkan arus sedang naik gitu.
1: Kita nih juga sebagai anak muda gitu yang udah tahu ya, kayak jangan deh bangun-bangun rumah untuk, kita kan nanti akan bangun rumah ya, insya Allah soon akan membangun rumah sendiri. Amin. Dengan keluarga kecil kita gitu kan. Nah nanti kalau bisa dicek nih apakah daerah rumahnya itu, daerah rumah yang akan ditempati ini berada di aliran sungai atau tidak gitu. Harus dicek betul-betul sebelum membeli rumah baru,
0: betul,
1: membeli
0: sekali
1: tanah baru gitu ya. Jangan sampai juga nanti kalau misalnya Banjarmasin ini kan rawa ya, pasti bawahnya itu sungai,
0: lahan basah.
1: Jadi nanti ketika membangun rumah ya harusnya sih kita ada infrastruktur yang khusus gitu. Ininya supaya kita tuh jangan ditimbun pasir di rawa
0: ya,
1: itu kita
0: jangan bikinnya, menimbun untuk dasar pembangunan
1: untuk
0: rumah
1: dasar
0: gitu ya.
1: Kita
0: karena bisa runtuh ya karena dia lahan rawa.
1: Dan juga itu jadinya menutup, lagi-lagi menutup aliran sungai ini, aliran air ini yang bisa bikin calap jadinya gitu.
0: Masih soal rumah juga, upaya mitigasi yang bisa kita lakukan itu dengan pembuatan lubang biopri. Jadi pembuatan lubang biopri ini bisa membantu resapan air di halaman rumah kita.
1: Betul banget.
0: Supaya dia meresap gitu, bukan tergenang.
1: Betul.
0: Penerapan paving block juga bisa dilakukan seperti menggunakan penutup tanah yang berpori gitu. Daripada kita nutup semua halaman pakai semen gitu kan, mending kita pakai paving block karena itu masih ada pori porinya, jadi masih ada ruang buat air meresap.
1: Terus juga sebagai anak muda nih, cara paling simpelnya juga itu kan tadi mungkin kalau misalnya sudah agak beranjak dewasa ya, itu ya, kalau misalnya kita yang masih anak muda banget, yang masih early 20 yang masih early 20 gitu ya, salah
0: satu udah sadar soal lingkungan dan bencana.
1: Iya, itu kita salah satunya juga jangan menyebarkan hoax lagi-lagi. Jangan deh tiba-tiba apa-apa gitu, jangan menyebarkan hoax. Terus
0: tadi pentingnya kita mengenali calap sama genangan air itu tadi, nanti kita lapornya apa, ini ada calap nih di sini sudah berapa hari, padahal ternyata itu baru aja dan itu cuman genangan air. Jangan sampai salah lapor.
1: Jadi hoax, iya, jangan sampai jadi hoax gitu. Terus juga ikut memposting tadi itu juga salah satu ya, buat membantu biar pemerintah nih tahu di mana sih, di mana gitu. Terus juga punya pengetahuan tentang kebencanaan dan kelingkunganan ini.
0: Nah, gimana tuh caranya biar lebih tahu? Follow Aman duluan.
1: Karena lagi dan lagi
0: kita itu adalah edukasi mitigasi bencana. Jadi harapannya kegiatan atau langkah preventif yang kita sampaikan tadi itu bisa kita lakukan di luar kepala kita. Udah tahu duluan nih. Jadi bisa kita lakukan upaya-upaya tersebut untuk menangani banjir calap tadi.
1: Iya, sering-sering lah membaca juga. Kalau misalnya selain di Aman Duluan itu sebenarnya ada juga nih, kalau misalnya kayak di Instagram atau di media sosial lainnya BPBD Kota Banjarmasin.
0: Betul.
1: Dan yang lainnya lah ya, yang memang memberikan edukasi dan informasi mengenai kebencanaan ini.
0: Betul
1: biar
0: sekali.
1: Kita tahu apa yang harus dilakukan saat sebelum, sesaat ketika banjir terjadi dan sesudah gitu.
0: Betul sekali. Dan ada banyak hal sih yang bisa kita lakukan selain yang tadi disampaikan sama kita berdua terkait langkah preventif dalam menangani calap tahunan ini. Tapi balik lagi, semua pihak itu harus terlibat ya. Karena menangani masalah tahunan ini tentu banyak hal juga yang harus diregulasi.
1: Betul-betul. Perlu adanya kolaborasi multi helix.
0: Iya, betul
1: ya, jadi
0: sekali.
1: Jadi semuanya berkolaborasi gitu. Jangan tahu-tahu kayak itu kan kerjaan pemerintah. Benar memang, cuman pemerintah tanpa ada
0: masyarakat
1: bantuan, tidak kayak apa ya, susah juga mereka menjalankannya kayak gitu kan.
0: Jadi sebagai masyarakat yang baik, kita harus ikut melakukan kontribusi ya dalam menangani hal ini. Dan lupa juga kalau misalkan kalian dalam keadaan yang darurat, apalagi dalam calap ini ya, soal kasus calab ini, itu bisa menghubungi 112 call center Banjarmasin.
1: Itu tapi kalau sudah darurat, kalau belum darurat kita bisa cek di Instagram BPBD gitu. Biasanya ada informasi mengenai pasang surut air.
0: Betul sekali.
1: Jadi kalau misalnya memang daerah kalian memang sudah sering calab gitu, dan ada informasi bahwa kayak di hari ini di tanggal sekian bahwa akan ada kenaikan air, debit air, ya mungkin bisa
0: melakukan mitigasi.
1: Mitigasi
0: betul sekali.
1: Seperti kayak listrik, aliran listrik mulai diperhatikan.
0: Iya, betul. Apalagi kalau misalkan daerah kalian rawan banjir, itu ya teman Pro 2. Jangan lupa nanti kita bakal balik lagi juga dengan topik-topik menarik lainnya.
1: Iya.
0: Tentunya di segmen tanggap bencana dari Pro 2.
1: Betul.
0: Tasya pamit.
1: Istiqlal pamit juga dari Amat duluan.
0: Nanti kita balik lagi. Kita kembalikan dulu nih kepada penyiar Pro 2 sebenarnya. Iya. Oke, teman Pro 2, see you, bye-bye.
2: Oke, di teman Pro 2 dari tim Aman duluan ya, seputar calab ya. Jangan taunya menculup pentol aja teman-teman, tapi juga tahu calab, banjirop, dan juga segala hal yang tadi udah kita pelajari semuanya. Dan the more you know untuk hari ini ya, seputar tanggap bencana bareng sama tim Aman duluan. Next time kita bakal balik lagi di hari apa guys?
1: Hari Rabu.
2: Tapi dua kali dalam sebulan ya.
1: Yeah.
2: Nah, next time kita ketemu lagi sama tim Aman duluan. Mengetahui lebih banyak seputar ketanggap bencanaan juga di Prado FM. Ada pamit, sampai ketemu lagi di Spada edisi berikutnya. Setelah ini bakal ada Mute yang bakal menemani kamu dengan request time dan program-program lainnya di Santai Siang. See you.

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Really good feat. Mat, apa Pak De? Wes malam, Mat. Hemat energi.
2: Iya.
1: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Apa sih, Pak De nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih, Pak De.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Saatnya kita dengarkan Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip melalui rri.co.id, gelombang konten media sosial yang menyerang pemerintah kini semakin marak. Bukan lagi sekedar kritik terhadap kebijakan, sebagian narasi bahkan dianggap sengaja dibangun untuk memancing

0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya, dua karateka Kalimantan Selatan atas nama Della Lutfiah dan Muhammad Hasanuddin menorehkan catatan manis, yakni di ajang kejuaraan nasional karate Piala Ketua Umum PB4KI 4-9 hingga 12 Mei 2026 di Kota Soreang, Bandung. Turun di kelas kategori U21 61 kg putri, karateka kelahiran Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut mencatatkan namanya untuk meraih juara ketiga. Begitu juga dengan Muhammad Hasanuddin yang turun di kategori kelas U21 plus 84 putra juga meraih juara ketiga. Pada panggung bergengsi bagi para karateka di tanah air, Foki Kalsel mengirimkan 12 atlet untuk ikut bertanding di 14 kategori kelas. Kejurnas karate yang memperebutkan Piala Ketum PB4KI 4 tahun 2026 diikuti 1.241 atlet karate dari berbagai daerah di Indonesia.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip melalui rri.co.id, kelompok peternak di Desa Inan, Kecamatan Paringin Selatan mengikuti penyuluhan komunikasi informasi dan edukasi atau KIE pada Selasa 12 Mei 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan warga terkait penyakit menular serta penerapan biosecurity pada ternak. Medik veteriner ahli madya DKP 3 Balangan Dr. Hewan Dewa Ayu Putu Asrinadi menyoroti pentingnya pola pemeliharaan yang benar untuk mencegah kematian kambing. Ia menekankan bahwa gangguan kesehatan seringkali muncul karena kesalahan teknis peternak sendiri. Melalui edukasi ini diharapkan para peternak dapat melakukan penanganan awal saat mendapati ternak mereka mulai sakit. Pemahaman ini sangat penting agar resiko kerugian akibat kematian ternak bisa ditekan seminimal mungkin. Dan demikian Info Pro 2.

95,2 FM dari Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Prodo. Hari ini di suara ya, siang untuk anak remaja, Mutai bakal temenin kamu sampai nanti di jam 3 sore ya. Seperti biasa kalau di pukul 10 kita ada request time dulu lewat WhatsApp ya di Prodo Hitlist. Jadi kalian yang mau untuk request bisa banget langsung ke WhatsApp di 0811511420. Nanti bakal aku puterin setelah ini ya teman Prodo dengan lagu-lagu sampai 1 jam ke depan. Nanti di jam 11 baru kita beralih pindah ke TikTok gitu. Ini BTW ya untuk pantauan cuaca sih, entah kenapa Banjarmasin 2 hari ini gak seterik biasanya ya. Hari ini aja tadi tuh cloudy banget, tapi kemarin juga kayak gini terus gak ada hujan. Jadi gak tahu deh perakiran cuaca tadi gimana, aku belum ada ngebaca sih sebenarnya tuh. Jadi buat kamu ya, sekali lagi aku ingetin yang mau untuk request langsung bisa aja ke TikTok kita di, kok TikTok duluan, di 0811511420 di WhatsApp.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Gimana kalau minggu ini kita main? Main kemana kek?
3: Boleh. Ayo, mau kemana tapi?
4: Teman Pro 2, di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
5: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah ada yang request aja nih ya, dari Zulia. Pagi kak, katanya izin request Remuk NG Carvalho dari Jakarta nih. Salam katanya untuk The Angels juga di seluruh Indonesia. Tetap semangat dan tetap tersenyum. Oke, habis ini aku puterin Remuk ya Zulia. Habis itu nih ada 3 orang. Dua orang requestannya sama, dari Galuh sama juga dari Atlania. Ya, di WhatsApp kita yang request lagunya Sabrina Leonor dengan Haha, oke deh. Dua-duanya nih sama teman Pro 2 requestannya ya. Jadi aku puterin setelah yang satu ini. Buat kamu yang mau untuk request juga, bisa langsung WhatsApp di 0811 5111 420.

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

di Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Berikutnya teman Pro 2 ada Asta ya yang bergabung sama kita. Dia juga katanya request lagu Kupu-Kupu by Tiara Andini. Oke, habis ini bakal aku puterin ya. Dan ini ada juga nih dari WhatsApp. Halo Kak, selamat pagi. Selamat pagi. Aku Rizka dari Barabai, mau request lagu Raim La Ode Cemburu Kak. Terima kasih. Salam untuk seluruh pendengar Pro 2 RRI Banjarmasin. Oke deh, Rizka, aku bakal puterin Cemburu dari Raim La Ode abis ini ya. Buat kamu yang mau untuk request juga, bisa langsung merapat aja ke WhatsApp di 0811 5111420.

0: Mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

dari Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Berikutnya dari requestan teman Pro 2 dari Lara Purnamasari dengan Rasa Ini Indah ya, dari Utopia. Dilanjutin nanti sama requestannya siapa tadi nih ya? Yang ini, oh salah. Sorry, dari Dimas teman Pro 2 dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya dari Nuka. Iya, yeah, betul itu. Soalnya ini ada dua nih, aku lupa banget. Terus nanti yang terakhir itu ada requestan ya. Ini oh gak ada namanya. Pokoknya belakang nomornya adalah 1521 ya, teman Pro 2. Kalian bisa untuk ke TikTok setelah ini di RRI underscore Pro 2 Banjarmasin. Aku bakalan open request di TikTok ya, setelah ini di jam 11 sampai nanti di jam 12 ya, teman Pro 2. Kita dengerin dulu sisa-sisa requestan dari WhatsApp nih ya, dari Lara Purnamasari, Dimas, dan juga tadi dari nomor 1521 ya.

pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Start dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

dari Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Produa. Sekarang kita ada di request time di TikTok ya. Aku udah live di RRI underscore Prodo Banjarmasin. Tadi ada Mine yang di request sama Yen Sky. Terus habis ini aku mau puterin requestan dari Anissa Rahayu dengan Rabun Jauh Bernadia. Nanti dilanjutin requestannya Tina dengan Style Taylor Swift tahun Pro 2. Tina ini username-nya Bubble. Oke deh, buat kamu yang mau untuk bergabung juga bisa langsung ke TikTok kita di RRI underscore Pro 2 Banjarmasin.

Roda Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman pro 2. Aku mau puterin requestan lagi nih dari Coko Maca, Lebih Indah dari Adera. Sama requestannya Kare Mahardika dengan 1000 tahun. Tapi ini versi yang jazz ya. Aku bakal puterin teman pro 2 setelah ini. Buat kamu yang mau bergabung, langsung bisa aja ke TikTok kita di RRI_pro2banjarmasin.

Dari Prado Banjarmasin, teman terbaik kamu. Teman Prado berikutnya dari kuasan dari Irus Karamoy. Irus nih namanya beneran Karamoy ya belakangnya. Dari kuasnya dengan tas satu cerita dari Nabila Takia sama Rizwan. Terus disusul sama requestannya Karya Mahardika, Jangan Pernah Berubah dari Koldiak Tahun Pro 2. Buat kamu yang mau untuk gabung, kita masih bisa untuk talking-talking, asik. Masih bisa untuk ngobrol-ngobrol di RRI underscore Pro 2 Banjarmasin. Hah? Oh sorry, bukan Karya Mahardika, ternyata ada yang protes. Oke, dari Pak Is, maaf-maaf Pak Is ya. Pak Is, Jangan Pernah Berubah, cenah.

RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Next, teman Pro 2 ada requestan dari Faisal tadi ya, yang requestnya katanya lagu Syar'i Azizam dari Ed Sheeran ya. Terus juga ada dari Noah Separuh Aku, requestan dari Basir, teman Pro 2. Ini kita masih ngobrol-ngobrol di TikTok ya. Kalian bisa langsung gabung aja di RRI_Pro2 Banjarmasin.

0: masing teman terbaik kamu. Orang mana? Kamu sih, apa yang dulu di itu di TikTok?
1: Orang kamu gak suka sama aku.
0: Astaga, bukan yang ini. Siapa namanya? Di mana? Kamu tau gak yang itu?
1: Gak tau, udah kita potong aja.
0: Parah banget, gak sama FYP-nya. Anyway, teman Prado, aku mau puterin lagi requestan dari Ronald ya, Mas Ronald yang lagi stay tune di streaming. Katanya coklat dari segitiga requestannya. Sama tadi requestan Alwi dari Tegal, Hubasteng, The Reason katanya. Ya gak benar gak ini yang request Alwi? Harusnya sih benar ya, harusnya sih aku gak salah. Oke deh teman Pro 2, mau langsung aku puterin aja. Dan masih ada requestan-requestan lainnya.

masih ngebacain requestan ya. Ada tadi requestan dari Budi dengan Jangan Paksa Rindu dari Event 17, dan juga requestannya Bila, Call Me Bila tadi, dengan apa nih, Seketika. Ini Rizwan Fadilah yang baru sama kakak iparnya ya, alias Mahalini, teman Pro 2.

0: seketika hujan juga nih ya. Mentang-mentang diputerin seketika ya teman Pro 2. Banyak banget fans Edo tuh, disalamin nanti ya buat Edo ya. Di TikTok banyak banget fans Edo ya teman Pro 2. Keren deh Edo nih. Edo nih memang apa, pengguncang Edo, pengguncang Edo dunia, parah.
1: Edo ini adalah artis ibu kota.
0: Parah ya.
1: Ini mau rilis lagu guys, bentar.
0: Iya, nanti kita salamin ya sama Edo ya. Anyway, dua lagu lagi yang bakal aku puterin teman Pro 2, requestan dari Ian tadi dengan Favorite Girl Justin Bieber, dan ditutup sama requestannya Arini. Ya kan? Yeah. Dengan Munafik dari Ziva. Enggak apa-apa, aku enggak bakal munafik kok teman Pro 2, sama kamu Ziva aja nih yang nyanyi kayak gini ya. Nanti kita ketemu lagi di jam 12 dengan Just Music yang bakalan nemenin kamu untuk menunggu kumandang azan zuhur juga ya.

0: dengan esensi buku.
1: Buku berjudul Seni Hidup Minimalis, karya Francine Jay, adalah sebuah buku yang menjadi petunjuk bagaimana menjalani hidup minimalis. Buku ini banyak sekali mengandung pemikiran filosofis tentang cara mengenali kebutuhan kita, akan barang menggunakan barang dan efek yang ditimbulkan dari barang yang kita miliki. Ada 4 bagian dalam buku ini, bagian pertama tentang membentuk pola pikir minimalis, bagian kedua tentang kiat-kiat memulai hidup minimalis dengan metode streamline, bagian ketiga membahas tentang mengatur ruangan agar tidak penuh dengan barang. Bagian keempat adalah cara hidup minimalis dan manfaatnya untuk kehidupan kita dan lingkungan sekitar. Seni Hidup Minimalis memberi banyak pandangan baru soal minimalis. Dasar-dasar pemikiran soal minimalis dipaparkan dengan sangat detail. Minimalis memang sering diidentikan dengan segala sesuatu yang serba cukup. Tapi kadar cukup ini bisa jadi berbeda pada tiap orang. Ada banyak manfaat yang bisa diperoleh dari menerapkan hidup minimalis. Bukan cuma soal penghematan, tapi juga meningkatkan kualitas hidup. Tidak gampang stres lagi, tidak ribet dan pusing dengan obsesi punya banyak barang yang belum tentu berguna. Buku Seni Hidup Minimalis berisi penjelasan dan panduan lengkap untuk menciptakan hidup yang lebih tertata dan bebas stres. Setelah membaca buku ini, kita akan tergerak untuk segera membuat perubahan yang dapat dimulai dengan langkah kecil. Konsep hidup minimalis mengajarkan bahwa kebahagiaan hidup tidak diukur dengan berapa banyak barang yang kita

0: masih menimbun barang yang lama. Buku ini cocok untuk dibaca segala umur dan menjadi bacaan untuk anggota keluarga. Dengan mengajak anggota keluarga untuk membaca buku ini, maka sinergi untuk hidup minimalis akan terbangun di rumah. Atau bisa juga menjadi teman ketika dalam perjalanan atau saat sedang santai-santai sambil minum teh. Buku ini juga cocok dibaca oleh orang-orang yang suka berbelanja banyak barang. Demikian esensi buku Seni Hidup Minimalis karya Francine J.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: WhatsApp. Aku kan semalam gak bisa tidur, terus iseng scroll, terus nemu satu akun tuh. Gak ada nama yang jelas sih, gak ada fotonya juga, tapi isinya aneh sih.
1: Hah? Aneh gimana?
0: Bukan aneh yang serem ya, lebih ke jujur banget. Kayak orang lagi ngomong sama dirinya sendiri.
1: Ya, banyak kan sekarang akun kayak gitu.
0: Iya, tapi yang ini beda. Dia nulisnya gak kayak mau dilihat orang. Kayak, ya udah, dia cuma pengen ngeluarin aja. Dia nulis, capek pura-pura baik aja tiap hari. Terus aku baca, kok kayak, ya aku ngerti gitu loh.
1: Lah itu mah semua orang juga pernah ngerasain, Pep.
0: Iya sih, tapi ini tuh kayak lebih dalam. Kayak orangnya beneran lagi capek banget. Terus ada lagi, takut kalau orang-orang tahu aku yang sebenarnya, mereka bakal berubah. Aku jadi kepikiran, sebenarnya banyak ya orang yang kayak gitu.
1: Ya, kamu kan juga kayak gitu biasanya.
0: Iya, tapi aku masih punya orang buat cerita. Yang ini kayak gak punya siapa-siapa. Makanya aku mikir, kenapa ya orang kayak gini gak ngomong langsung aja?
2: Gak semua orang bisa.
0: Kenapa?
2: Ya, karena kadang tuh lebih gampang jujur kalau gak ada yang kenal kamu, gak sih?
1: Iya sih, gak ada beban moral gitu.
0: Raf, aku nanya ya. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak gitu?
2: Kayak gimana?
0: Kayak ngerasa harus jadi versi tertentu di depan orang.
2: Pernah.
0: Sering?
2: Ya, lumayan lah.
0: Soalnya cara dia nulis tuh mirip kamu.
1: Wah.
0: Bukan cuma gaya tulisannya, tapi hal-hal yang dia ceritain juga. Kayak yang kamu rasain. Raf, itu kamu ya?
2: Iya.
0: Kenapa gak pernah cerita?
2: Aku gak tahu harus mulai dari mana.
0: Dari hal kecil kan juga bisa.
2: Iya, tapi tiap mau mulai tuh rasanya kayak, ah nanti aja deh. Terus lama-lama ya gak pernah. Di akun itu, aku gak perlu mikir orang bakal nanggepin gimana. Ya, tinggal nulis aja.
0: Tapi di sini kamu mikir?
2: Iya, takut salah ngomong. Takut kelihatan lemah. Takut orang mikir yang aneh-aneh lah.
0: Raf, tahu gak? Orang-orang itu gak sepeduli itu kok sama kesempurnaan kamu. Kadang yang bikin berat itu ya pikiran sendiri.
1: Dan kita juga bukan orang asing sih.
2: Iya juga ya.
0: Kalau sama orang yang tepat, gak perlu akun kedua kok buat jadi diri sendiri.
2: Mungkin aku aja sih yang belum berani.
0: Ya udah, pelan-pelan aja.

0: Kamu percaya gak kalau telur ayam diharamkan dulu baru bisa netas?
1: Kalau diharamkan mah pasti. Diharamkan yang gak mungkin. Itu pasti hoax. Emang dapat infonya di mana sih?
0: Di medsos sih.
1: Aduh, kamu medsos aku dipercaya.
0: Oh iya, kabarnya kamu beneran udah putus ya sama Edo?
1: Hah, dapat infonya di mana juga sih?
0: Dari medsos juga dong. Aku lihat postingan di beranda medsosnya Edo kali.
1: Ya elah, kalau itu mah fakta. Dasar suka kepo. Apapun beritanya, jangan mudah percaya. Cerdas bersosial media, saring sebelum sharing.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: masih bersama Pro 2. Terbaik. Pro
1: 2. Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Teman Pro 2, siap-siap! Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
3: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, podcast sepak bola, Deep Talk, Piala Dunia di mata tokoh atau pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
2: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Pesta Bola Dunia 2026.
4: Santai siang.

0: Masih ngerjain skripsi. Mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
1: Enggak deh, nanti kalau nggak selesai malah makin pusing. Raffi, lama nggak ketemu. Gimana? Udah lulus?
0: Aku di DO, Dok. Soalnya kelamaan nggak ngerjain tugas akhir.
1: Ya, sayang banget. Jadiin pembelajaran ya. Jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
2: Hargai waktumu. Jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.
3: Kamu masih bersama Pro 2.

மைத்தியாவன். ஒரு நாங்கள் நாங்கள் ரிசர்வ் சாமுன்.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin pihak yang bersangkutan. Biasanya terjadi di media sosial dan dilakukan akun anonim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kesadaran melindungi data pribadi di internet. Agar terhindar dari doxing, ada baiknya lindungi data pribadi di internet dengan cara ubah akun media sosial menjadi private, hapus akun media sosial yang tidak terpakai. Jangan mengunggah informasi pribadi, minimalisir pemakaian fitur lokasi pada postingan, mengubah kata sandi akun secara berkala, dan mengaktifkan fitur two-step authentication. Waspada doxing, lindungi data pribadi.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang.

yang bakal temenin kamu dengan sejumlah informasi dari dunia olahraga. Jadi buat kamu nanti abis ini aku bakal kasih tahu, dan buat kamu yang di jalan ya kan, yang sedang di jalan, hati-hati di jalan. Jangan buru-buru dan jangan lupa untuk berempati sama pengendara juga ya, teman Pro 2. Nanti abis ini aku bakal kembali lagi.

Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

dari Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini informasi pertama ya. Kita di Pro 2 Sport ada pengurus besar Wushu Indonesia yang mengirimkan 3 atlet Sanda mengikuti 11th Sanda World Cup 2026 di Macau. Federasi Wushu Internasional atau IWUF memilih atlet Indonesia berdasarkan prestasi terbaik dunia menjelang kejuaraan di 11 hingga 16 Mei 2026 ini sedang berlangsung berarti ya. Ketiga atlet Indonesia ada Nasha Aulia Wahana itu 48 kg putri, Tarisa Dea Florentina 52 kg putri, dan Freddy Sinaga 52 kg putra. Para atlet merah putih tersebut didampingi pelatih Victor dan Laksamana Pandu Pratama selama di Macau. Tarisa Dea Florentina dan Freddy Sinaga sudah masuk dalam timnas Wushu Indonesia. Mereka akan membela merah putih ketika nanti tampil di Asian Games Nagoya 2026. Tarisa Dea itu adalah peraih emas SEA Games Thailand 2025 ya, serta juga perunggu kejuaraan dunia Wushu di Brazil. Sedangkan untuk Freddy Sinaga itu adalah peraih medali perunggu kejuaraan dunia Wushu di Brazil 2025 juga. Dan sementara Nasha Aulia Zahra Wahana itu memperoleh tambahan pengalaman internasional melalui keikutsertaan kompetisi bergengsi tersebut di tahun ini. PBWI pimpinan Erlangga Hartanto terus mengembangkan prestasi Wushu Indonesia pada berbagai kejuaraan internasional. Nah, jadi keikutsertaan atlet Indonesia pada World Cup ini memperlihatkan kualitas pembinaan sanda nasional itu yang berkembang pesat ya. PBWI menerima pengakuan internasional setelah atlet Indonesia kembali tampil pada kejuaraan bergengsi dunia.

0: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
1: Really good feat. Mat, apa Pak De? Wes malam, Mat. Hemat energi.
2: Iya.
1: Lampu dan peralatan listrik gak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Apa sih Pak De nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih Pak De.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM.

dari Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Berikutnya teman Pro 2, kita ke Olimpik ya. Ada ganda putra Leo Roli Karnando dan juga pasangannya Daniel Martin yang menang pada babak 32 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut keduanya dapatkan setelah menang straight set 21-9 dan 21-8 ya, atas pasangan Chinese Taipei Lai Po Yu dan juga Sai Fu Cheng. Kedua pasangan ini bermain selama 23 menit di Nimi Putra Stadium di Bangkok Selasa 12 Mei 2026. Lalu mereka menanglah secara dominan ya. Leo dan juga Daniel langsung tancap gas sejak game pertama dengan secara konsisten mencetak poin beruntun. Dan setelah pertandingan, Daniel Martin ini mengutarakan rasa syukur atas kemenangan di babak pertama. Ia mengatakan bahwa senang banget bisa kembali turun ke pertandingan setelah absen selama 1 tahun ya. Dan untuk Leo Roli Karnando itu bilang kalau kesiapan mereka datang dari latihan dan sikap untuk saling mengingatkan. Baik buruknya, strateginya, semuanya itu jadi hal yang mereka saling ingatkan satu sama lain gitu. Pebulu tangkis berusia 24 itu menambahkan bahwa perubahan itu pasti ada. Improvement dan segala macam, terutama keduanya kini sudah lebih dewasa. Leo menutup dengan ucapan selamat atas kembalinya Daniel bertanding ke turnamen bulu tangkis Indonesia.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita? Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
1: Ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
0: Hah? Ngapain sih Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
1: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
0: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
1: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
2: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
3: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pradio. Berikutnya kita ke Banjarmasin ya. Ada wali kota Banjarmasin yang resmi melepas kontingen atlet Banjarmasin yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Acaranya dilaksanakan di halaman Balai Kota Banjarmasin ya. Sebanyak 77 atlet dan 22 tim official dari 4 cabang olahraga. Ada cabur basket, bola voli, sepak bola, sepak takraw ya. Itu akan bertanding Tom Prado dengan kontingen lain se-Kalimantan Selatan. Rinciannya tuh untuk bola basket ada 24 atlet, 5 pelatih. Voli 23 atlet, 5 pelatih. Sepak bola 18 atlet, 7 pelatih. Dan takraw 12 atlet, 5 pelatih. Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR mengucapkan selamat kepada para atlet dan pelatih yang hari ini resmi dilepas untuk kejuaraan POPDA 2026. Dia juga memberikan motivasi kepada seluruh atlet yang akan bertanding untuk menjaga kesehatan dan sportivitas selama pertandingan. Dan dia juga menegaskan pemerintah kota akan selalu mendukung ya untuk atlet yang berjuang membawa nama Kota Banjarmasin pada setiap kejuaraan. Sementara itu Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin Ibnu Sabil mengatakan persiapan seluruh cabang olahraga yang akan mewakili kota di ajang POPDA sudah hampir maksimal. Ia berharap dengan persiapan yang hampir maksimal ini para atlet bisa bertanding untuk mendapatkan hasil yang terbaik, yang mana pihaknya juga menargetkan kontingen Kota Banjarmasin bisa kembali mempertahankan juara umum. Puluhan atlet yang dilepas hari ini akan bertanding mulai tanggal 18 hingga 24 Mei 2026 dengan lokasi pertandingan di Kota Banjarmasin dan di Kabupaten Banjar. Dengan persiapan yang maksimal juga, seluruh atlet akan bertanding diharapkan bisa memberikan hasil yang terbaik dan bisa mempertahankan juara umum bagi Kota Banjarmasin.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Rin, bisa minta tolong nggak?
2: Minta tolong apaan dulu nih?
1: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
2: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
1: Rin, bisa ketemuan nggak?
2: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
1: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
2: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
1: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
3: Hutang semudah meminjam,
0: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
4: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sebagai informasi terakhir, teman Pro 2 ada 2 karateka Kalimantan Selatan atas nama Della Lutfia dan Muhammad Hasanuddin ya, yang menorehkan catatan manis nih di ajang Kejuaraan Nasional Karate Piala Ketua Umum PB 4K 4 9 hingga 12 Mei 2026 di Kota Soreang, Bandung. Turun di kelas kategori U21 61 kg dan putra ya di U21 84 kg. Di mana mereka ini meraih juara ketiga, sama-sama juara ketiga. Di panggung bergengsi bagi para karateka tanah air, 4K Kalsel mengirimkan 12 atlet ya untuk ikut bertanding di 14 kategori kelas yang memperebutkan Piala Ketum PB 4K 4 tahun 2026. Ketum 4K Kalsel Haji Sabirin Nur atau Paman Birin menyambut baik atas prestasi yang ditorehkan para karateka Banua Kalsel. Menurut keterangan dari manajer tim 4K Kalsel MN Asikin Ngile SHMH bahwa selain mengikuti kejuaraan, 5 ofisial karateka dinyatakan lulus akreditasi pelatih nasional atas nama Muhammad Riza Junior, Anton Arisandi, Mahrus Wahyudi, Eko Dina Permadi dan juga Zanur Ramadana ya, tahun Pro 2. Itu dia untuk sejumlah informasi dari dunia hiburan. Kok hiburan sih? Hiburan kan setelah ini. Dunia sport ya di Pro 2 Sport. Nanti setelah ini kita akan ke Pro 2 Entertain. By the way, untuk pantauan cuaca di depan RRI Banjarmasin, terpantaunya ini udah reda sebenarnya hujannya ya, cuman kayak masih mendung-mendung gitulah teman-teman. Jadi ya stay safe aja dan hati-hati di jalan.

0: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
1: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
0: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
1: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
0: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini, botolnya.
1: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

di program Medu RRI Banjarmasin setiap harinya. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jadi ikutin terus di Prodo RRI Banjarmasin 95,2 FM, di RRI Digital dan juga di streaming rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026 gitu. Tapi anyway, aku nanti bakalan kembali dengan Prodo Entertain ya, alias informasi dari dunia hiburan. Jadi cari kemana-mana, terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian

0: penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
3: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat. Itu. Ning Bur.
3: Ning Bur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: Santai siang.

Peradaban Cermangsing, teman terbaik kamu, mengawali informasi dari dunia hiburan. Kali ini kita akan dari Marvel Studio dulu. Ya, jadi Marvel Studio tuh bakalan mengumumkan jadwal tayang serial terbaru mereka, yaitu Vision Cast. Tapi bukan di bioskop ya, ini tuh sebenarnya di Disney Plus. Di Oktober sih, masih di Oktober ya. Which is masih 5 bulan lagi, teman Pradua. Jadi, ini tuh udah resmi. Cuma sampai sekarang, Marvel tuh masih belum ngasih tahu gitu apakah serial ini akan dirilisnya itu langsung sekaligus gitu kan, atau pakai format episode mingguan, kita gak tahu. Jadi dalam serial Vision Cast, Paul Bettany kembali memerankan White Vision. Ya, ceritanya bakal melanjutkan peristiwa setelah WandaVision dan fokus sama usaha Vision untuk menyusun kembali ingatan dan juga sisi kemanusiaannya. Selain itu, Farhan Tahir juga kembali memerankan Raza, karakter yang pertama kali muncul di Iron Man. Terus beberapa pemain lain yang ikut bergabung ada Emily Hampshire, Orla Brady, Tania Miller, Lauren Morris, dan juga Todd Stashwick ya. Series ini dipimpin oleh Terry Matalas yang sebelumnya dikenal lewat pekerjaannya di museum ketiga Star Trek Picard. Sampai sekarang Marvel masih menyimpan rapat detail cerita dari serial tersebut ya. Sementara Marvel juga masih melanjutkan proyek besar lainnya di MCU sepanjang 2026. Salah satunya adalah Special ya, One Last Kill. Dan proyek itu akan menjadi penghubung nih antara Daredevil Born Again dan juga Spider-Man Brand New Day. Selain itu Marvel juga lagi nyiapin Avengers Doomsday yang bakalan jadwal tayangnya Desember 2026. Jadi Marvel lagi sibuk-sibuk banget tuh Pro 2 ya. Dalam setahun tuh dia tuh ada berapa produksi ya? Terus juga ada berapa rilis film di tahun ini. Jadi bener-bener deh Marvel sibuk banget sih kalau kata aku ya.

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
2: Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
2: Ih jualah, mbah pang ku ambil kah nih?
1: Eh.

Dari Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita ke film ya, teman Prodo Film Indonesia. Ada judulnya Semua Akan Baik-Baik Saja, yang menghadirkan drama keluarga ya, teman Prodo, yang menyoroti kehilangan, harapan, dan pentingnya menjaga hubungan antar keluarga. Ini tuh film yang disutradarain sama Baim Wong ya, yang viral banget karena ngajak Alim. Alim ini adalah pemeran juga di film ini yang mengalami Down Syndrome ya, teman Pradua. Tapi benar-benar actingnya tuh bagus banget. Kayak dia tuh bisa gitu diarahkan, dia benar-benar tahu dia tuh harus ngapain gitu. Jadi benar-benar apa ya, dapat banget lah film ini feel-nya, yang menampilkan perjalanan emosional keluarga menghadapi kesedihan, tekanan ekonomi. Terus mereka juga punya cara yang berbeda-beda gitu menghadapi kehilangan dan mempertahankan keutuhan keluarganya. Jadi Baim Wong memang pengen film ini tuh deket banget gitu kan sama kehidupan kita di masyarakat sehari-hari. Ada Reza Rahadian sebagai Langit ya, pemeran utamanya, dan Christine Hakim yang memerankan karakter Ibu Wida. Terus juga ada Raihanun, Happy Salma, Ari Irham, Tuku Rifnu, Aderai, serta Astri Welas. Ada juga tadi Alim ya, penyandang Down Syndrome, yang sebagian besar perannya ini memang penting banget untuk film ini dalam pengembangan cerita keluarga yang inklusif. Filmnya akan filmnya sudah tayang ya, maksudnya di hari ini 13 Mei 2026 di Bioskop Indonesia, diproduksi oleh Tiger Wong Entertainment ya.

0: memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah, mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur.
1: Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM.

Radio Manja masih teman terbaik kamu, masih dari tontonan ya kali ini, tapi dari kartun Tom Pro 2. Di sini siapa sih yang nggak tahu Masha and the Bear ya? Itu tuh salah satu kartun favorit anak-anak, bahkan udah dewasa juga suka ya. Masha and the Bear ini katanya bakalan diadaptasi sama Oleg Kuzovkov menjadi film layar lebar. Nah, jadi Oleg Kuzovkov ini kan juga kreatornya ya. Jadi film ini juga bakalan jadi langkah baru gitu loh dari animasi asal Rusia ini. Masha and the Bear itu kan salah satu serial animasi 3D paling populer di YouTube ya. Episodenya apalagi yang kayak Masha and the Bear Recipe for Disaster. Wah, itu sebagai video non musik paling banyak ditonton ya. Tapi seru banget sih episode itu. Recipe of Disaster itu seru banget, jujur. Aku suka banget juga soalnya nontoninnya. Dulu inget banget kalau misalnya adek aku waktu adek aku masih kecil ya, dia suka banget kan nonton Masha and the Bear. Jadi ya gitu, aku ikut nonton. Ujung-ujungnya yang anteng siapa? Aku. Recipe of Disaster ini yang dia masak bubur ya, masak bubur bener. Nah jadi anyway, balik lagi ke Kuzovkov tadi ya. Dia mendapatkan kendali kreatif atas karakter-karakter dalam series Masha and the Bear ini. Jadi dia kepikiran gitu untuk bikin filmnya. Film ini disebut akan menjadi awal baru ya, yang berbeda banget dari serial versi Animacord yang menyatakan bahwa tim kreatif akan menghadirkan versi baru karakter-karakter Masha and the Bear yang bakalan menjalani petualangan baru tapi tetap mempertahankan gaya komedi dari Masha and the Bear ini. Menurut Kuzovkov, tim kreatif pengen menghadirkan semangat, humor, dan emosi yang sama seperti yang membuat serial animasi tersebut. Produksi film panjang pertama itu ditargetkan akan selesai di akhir 2028. Ya, masih lama banget sih. Tapi ya, jadi tontonan rekomendasi pasti nanti di 2028. Gak tahu ya tentang apa, karena kan dia kan pendek-pendek gitu kan, kayak petualangan Masha yang sebentar-sebentar aja. Kalau jadiin film, kira-kira tentang apa ya?

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: I'm never buying a PC.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Jaga kesehatan mata, terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.

0: memiliki beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia. Indonesia.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM RRI Prado Banjarmasin, teman terbaik kamu. Teman Prado, itu dia ya serangkaian dari segmen suara atau siang untuk anak remaja. Mulai harus pamit sekarang, habis ini lanjutin di Wush ya, barengan sama Linda teman Prado sampai nanti pukul 7 malam. So, buat kamu nih, by the way cuaca masih hujan ya, jadi hati-hati di jalan teman Prado, semoga selamat sampai tujuan. Dan mulai pamit, keep tuning terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu. Bye-bye, have a good day.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

hujan ringan ya Tempro 2 ya, karena sebagian ada yang masih gerimis, ada hujannya yang lumayan cukup deras tapi nggak sampai yang deras-deras banget, enggak lah ya Tempro 2 ya, jadi masih bisa lah. Tapi kalau memang baru mau jalan sih alangkah lebih baiknya preparein dulu teman Pro 2 untuk jas hujannya, payungnya juga ya, semoga dalam keadaan sehat terus. Nah, kita juga punya informasi dari Kota Banjarbaru yang mana dalam rangka memastikan ketersediaan dan ketertiban antrian di SPBU, Wali Kota Banjarbaru Haja Erna Lisa Halabi bersama Kapolres Banjarbaru AKBP Pius Aceng Loda yang turun langsung ke lapangan, di mana keduanya memantau distribusi BBM di salah satu SPBU kawasan Liangan-Gang Banjarbaru pada Selasa sore kemarin. Dan monitoring ini dilakukan menyusul adanya keluhan masyarakat terkait antrian panjang di beberapa SPBU. Wali Kota juga memastikan bahwa sementara stok BBM untuk wilayah Banjarbaru dipastikan dalam kondisi yang aman.

Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia

0: ini ya untuk tidur di saat hujan datang atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Teman Pro 2, siap-siap! Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.

kesetiaan menjadi barang mahal. Ketika kata maaf terlalu sulit untuk diucap,

Sing teman terbaik kamu. Kita masih bahas tentang bahan bakar minyak nih teman Pro 2 yang ada di Kalimantan Selatan. Dan kali ini ke wilayah Tanjung ya, di mana monitoring dan pengecekan di beberapa SPBU kembali dilakukan oleh personil Polresta Balong bersama Polsek Jajaran pada hari Rabu ini tadi 13 Mei 2026. Kegiatan yang juga menjadi salah satu bentuk pengawasan untuk memastikan pendistribusian BBM bersubsidi ini dipimpin langsung oleh Kabak Ops Polresta Balong Kompol Abdul Fatah. Dan sebelumnya juga memang melibatkan beberapa polsek jajaran yang di wilayah hukumnya terdapat SPBU. Dalam pelaksanaannya personil melakukan monitoring pengecekan di beberapa SPBU serta mengawasi antrian kendaraan pengisian BBM bersubsidi agar tetap tertib dan lancar, yang kemudian juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar menggunakan BBM bersubsidi sesuai dengan peruntukannya.

Broadway Ready Wancar Bangsin, teman terbaik kamu. Dan yang terbaru, update tentang sebanyak 77 atlet Banjarmasin resmi dilepas pemerintah kota Banjarmasin yang akan berlaga di Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau PUPDA 2026 nih teman Broadway. Seluruh atlet, pelatih, dan official ini pada hari ini tadi berkumpul di Balai Kota Rabu 13 Mei 2026 mendapatkan nasihat dan semangat dari Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR dan jajaran ya. Dan juga disampaikan bahwa Wali Kota berharap para atlet bisa menampilkan kemampuan terbaik mereka untuk bisa juga menjunjung tinggi sportivitas dan membawa harum nama Kota Banjarmasin.

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Prodiwara Banjarmasin, teman terbaik kamu. Aktivitas anak-anak berenang di Sungai Martapura mulai memicu keresahan para motoris kelotok wisata di kota Banjarmasin, teman Produa. Aksi nekat bocah-bocah yang berenang mendekati hingga memanjat kapal wisata saat melintas menjadi ancaman serius bagi keselamatan wisatawan dan diri mereka sendiri. Keluhan ini disampaikan salah satu motoris kelotok wisata, Junaidi, yang mengaku kejadian tersebut hampir selalu terjadi setiap akhir pekan, terutama saat kapal wisata membawa tamu menyusuri kawasan wisata Kampung Hijau dan Kampung Biru. Menurutnya, anak-anak yang mandi di sungai kerap berenang mendekati kelotok, lalu memanjat kapal wisata yang masih berjalan, di mana kondisi ini membuat suasana wisata menjadi tidak nyaman karena lantai kapal yang basah dan wisatawan merasa terganggu.

0: Perubahan cuaca merupakan fenomena alam yang terjadi secara alami dan terus-menerus. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, perubahan cuaca semakin tidak menentu dan sulit diprediksi. Musim hujan yang datang lebih awal atau terlambat, suhu yang melonjak drastis, hingga curah hujan ekstrem dalam waktu singkat menjadi tanda-tanda bahwa pola iklim global sedang mengalami gangguan. Salah satu penyebab utama dari ketidakstabilan cuaca adalah pemanasan global. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan polusi udara berkontribusi besar terhadap peningkatan suhu bumi. Hal ini memicu terjadinya berbagai anomali cuaca, seperti gelombang panas yang berkepanjangan di satu wilayah dan badai besar di wilayah lainnya. Perubahan cuaca yang ekstrim membawa dampak serius bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Sektor pertanian misalnya, sangat bergantung pada kestabilan musim. Ketika hujan datang tidak sesuai jadwal, hasil panen pun bisa terganggu. Begitu juga dengan meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran akan dampak perubahan cuaca dan berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Langkah-langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon, dan menggunakan transportasi ramah lingkungan bisa membantu memperlambat laju perubahan iklim. Meski kecil, setiap tindakan kita punya arti besar untuk bumi yang lebih stabil dan layak huni di masa depan.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk perut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih.
3: Pasti, udah pasti.
1: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
5: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Broadway Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu teman Broadway. Dengerin dulu nih ya informasinya teman Broadway. Buat kamu para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program 2 RRI Banjarmasin setiap harinya. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di program 2 RRI Banjarmasin di 95,2 FM, di RRI Digital dan juga di streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saat Info Pro 2 bersama dengan Linda, dikutip dari rri.co.id. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perkebunan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan memastikan ketersediaan hewan kurban untuk Hari Raya Idul Adha 2026. Selain itu, kondisinya juga aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Dan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Suparmi, yang mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota, khususnya dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan, guna menghimpun data ketersediaan dan kebutuhan hewan kurban di seluruh daerah di Kalsel.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya masih dikutip dari rri.co.id. Di tengah lonjakan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, Pemko Banjarmasin kembali menggelar pasar murah. Sedari pagi, ratusan warga memadati halaman Taman Edukasi Satwa Jahari Saleh sambil membawa tas belanja untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga murah Rabu 13 Mei 2026. Diketahui kondisi harga cabai, beras, minyak goreng hingga gula pasir di pasaran terus merangkak naik. Pasar murah dinilai menjadi nafas tambahan bagi warga kecil yang mulai tertekan terlebih menjelang Hari Raya Idul Adha.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir, serbuan eceng gondok yang terus memenuhi kawasan Sungai Martapura di depan Balai Kota Banjarmasin akhirnya membuat pemerintah kota bergerak cepat. Bagian umum berkolaborasi dengan Dinas PUPR Banjarmasin menyiapkan langkah darurat hingga strategi permanen demi menjaga wajah estetika jantung kota. Kepala Bidang Sungai Dinas PUPR Banjarmasin, Khairina Rahmi, yang menyampaikan kondisi pasang saat ini membuat eceng gondok atau ilung terus masuk dari alur Sungai Barito menuju kawasan pusat kota. Untuk jangka pendek, pihaknya akan mengerahkan pasukan turbo setiap harinya untuk melarutkan ilung yang tersangkut. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda, dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore.

0: ceria. Sore ceria. Sore ceria. Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore. Senang sekali bisa menemani kamu di WUSH, waktu ngobrol sore hari. Bareng sama Linda di sore hari ini dan teman-teman dari HMB Poliban Banjarmasin ya. Dan tentunya buat kamu yang sudah selalu nge-stalk di media sosial kami di Instagram, terutama di @RRI_Pro2 Banjarmasin ya. Kita bakal ngobrolin apa sore hari ini, menarik banget, tentang Business Days 2026. Kira-kira semenarik apa? Makanya tonton aja langsung di live YouTube RRI Pro 2 Banjarmasin. Dengerin juga di FM 95,2, streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Mungkin kita sapa dulu mereka ya. Sore hari ini sudah ada teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Bisnis Politeknik Negeri Banjarmasin. Halo, selamat sore.
2: Halo, Kak.
3: Halo semuanya. Halo.
1: Aduh, kenapa kalian belum makan kah? Atau kebanyakan minum air hujan kayak ini tadi?
3: Kayaknya habis kuliah deh.
1: Oh, habis kuliah tadi. Tuh, ya. Juga. Oh, pantesan agak lelah udah ya. Tapi harus semangat sih sore hari ini. Apalagi nginformasiin hal yang menarik banget untuk teman Pro 2 dengerin, ya kan?
3: Ya,
1: oke. Okay. Ngomongin soal Business Days 2026. Tapi kita kenalan dulu ya. Mungkin wajah-wajahnya nggak begitu asing-asing banget gitu ya. Karena sudah pernah juga hadir ke Pro 2 RRI Banjarmasin, teman Pro 2 ya. Di ya beberapa bulan yang lalu lah ya. Ya. Oke, okay, tapi kita kenalan lagi aja biar mengingatkan kamu juga, teman Pro 2 ya. Ada Adrias Syarif Nigari, panggilannya Ade. Walaupun ya, agak kaget tadi saya ya. Gimana namanya gitu, enggak apa-apa. Nama bekennya gitu ya, temannya Ade. Ade ini selaku koordinator acara kegiatan Business Day ya. Ya. Terus ada Febri Sahrin, selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Bisnis Politeknik Negeri Banjarmasin. Panggilannya Febri ya?
4: Ya, betul sekali.
1: Oke, tapi bukan Febri Pro 2, bukan ya? Bukan, Pro 2 ya. Oke, jadi Ade sama Febri ini hadir untuk menemani sore kamu juga dengan informasi menarik, terutama bicara soal Business Days 2026. Apa sebenarnya Business Days 2026 ini? Boleh dikasih tahu nih ke teman Pro 2? Boleh? Ade? Boleh. Silahkan Ade.
2: Silahkan Ade. Oke, baik. Terima kasih Kak Linda.
1: Oke, nah gitu dong, semangat gitu loh ya. Oke.
2: Jadi untuk kegiatan Business Days ini kebetulan ini udah jalan berapa tahun Bang? 4? 3?
4: 3 tahun kebelakang.
2: Udah 3 tahun kebelakang.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ini udah 3 tahun berturut-turut kami adakan kegiatan Business Day. Jadi latar belakang daripada kegiatan Business Day ini sebenarnya tidak jauh dari pemaknaan hari di mana anak-anak bisnis ini melakukan suatu kegiatan, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Makanya di dalamnya itu ada kegiatan Tridharma perguruan tinggi seperti pendidikan, seminar, dan juga kami ngambil ada kegiatan Adbispace yang di mana untuk tahun ini Adbispace-nya berbeda. Berbedanya dalam hal format acaranya. Yaitu kami mengambil tema budaya.
1: Oke, jadi ya, memang ini udah jadi agenda tahunan sebenarnya. Yes, ya. Udah berjalan ya, beberapa tahun kebelakang ini.
2: Ya, betul.
1: Dan ini tahun ke-4 tadi ya?
4: Jalan ke-3.
1: Yang ketiga?
2: Ya,
1: ketiga. Oke, dan tiap tahun tuh beda-beda pasti ya?
2: Beda-beda.
1: Beda-beda. Oke, tapi namanya memang Business Day terus ya? Atau beda juga?
2: Kalau untuk Business Day itu nama program kerjanya. Kalau seminar nasional dan Adbis Fest itu ada salah dua rangkaiannya dari Business Day. Jadi anakan dari Business Day ini apa sih?
1: Jadi sub acaranya lah ya, ya gitu namanya. Oke. Okay. Tapi memang tiap tahun namanya Business Days dulu gitu
2: Business
1: ya.
2: Day
1: payungnya
2: Days.
1: Memang itu. Oke. Okay. Dan bedanya kalau mungkin tahun kemarin Business Days 2025 gitu ya. Tahun ini Business Days 2026 dengan acara yang berbeda. Oke. Okay. Jadi ada dua acara yang bakal diadakan di tahun ini tadi ya. Jadi acaranya tadi ada yang Adbis tadi ya, ya benar ya?
2: Iya, Adbis Fest.
1: Adbis Fest sama seminar.
2: Seminar nasional.
1: Oke, okay, nanti kita bahas secara detailnya teman Pro 2 ya, seperti apa gitu. Nah, kan udah tahu nih juga teman Pro 2 ya, jadi ada dua kegiatan atau dua acara dalam Business Days 2026 ini gitu. Dan kalau boleh tahu targetnya nih, apakah cuma mahasiswa Poliban saja, ataukah mahasiswa di seluruh Kalimantan Selatan atau satu Indonesia nih untuk acara Business Day 2026 ini?
2: Untuk Business Day, karena ini ada dua rangkaian nih Kak. seminar nasional satunya. Nah, tentu kalau untuk skala nasional tentu kami menargetkan untuk seluruh Indonesia nih. Terutama pada peserta okay. yang mengikuti seminar. Untuk AdBispace juga sama. Tapi karena mungkin berkegiatannya di Banjarmasin, di insya Allah akan diadakan di Taman Budaya. Domisilinya ya, domisilinya di sana, mungkin akan lebih banyak orang-orang lokal Banjarmasin yang datang.
1: Oke, gitu. Jadi dibuka untuk umum juga?
2: Semua rangkaian kami dibuka untuk umum.
1: Oh gitu. Ya. Boleh tahu berbayar atau free?
2: Kalau untuk seminar nasional kami berbayar, AdBispace juga berbayar untuk tiket masuknya lah.
1: Tiket masuknya ya. Oke deh. Ya masih penasaran pastinya seseru apa obrolan kita sore hari ini. Kita stay tune terus tentunya di Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Saya Haji Muhammad Jamin Aher, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada RRI yang membiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa dengarkan siarannya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Sore ceria, sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Periode 2 dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman periode 2 masih bareng sama Ade dan juga Febri ya. Dari HMB Poliban, Banjarmasin. Oke, teman periode 2. Nih, kita masih bahas tentang Business Days 2026 ya, teman periode 2. Dan kalau tadi kita udah tahu ya, tentang beberapa kegiatan acara yang bakal diadakan. Nah, kali ini kita fokus ke yang pertama dulu ya. Ade dan juga Febri terkait tentang salah satu rangkaian utamanya yaitu seminar nasional, ya, benar ya? Yang boleh dijelaskan juga nih tema besar yang diangkat tahun ini seperti apa dan kenapa dipilih tema tersebut?
1: Boleh koordinator acara?
0: Okay. Jadi, semangat koordinator acara ya.
1: Oke, okay. Makasih kembali Kalinda.
0: Oke. Okay.
1: Kenapa kami mengambil tema yang kakak sebutkan tadi, cerdas memulai bisnis dan bla bla bla. Karena ini sebenarnya harusnya ketua pelaksana sih, karena beliau yang punya gagasan, cuman ya bisa saya jawab lah. Karena kami base-nya itu memang anak-anak bisnis yang mengadakan seminar nasional berbentuk bisnis, jadi kami tidak buta-buta banget lah dalam menggarap kegiatan ini.
2: Betul sekali.
1: Gitu. Sama makna dari tema tersebut. Karena memang urgensi yang kami lihat, terutama karena kami anak bisnis sih, urgensi yang kami lihat itu bisnis sekarang lumayan naik lah. Entah itu bisnis, karena kan itu di era digital kan. Nah jadi karena ada era inilah, makanya kami ingin menaikkan lagi nih, entah pemahaman ataupun pondasi bisnis, biar yang memang orang yang nol banget nih perihal bisnis tuh dapat pembelajarannya di seminar tersebut.
0: Oke. Okay. Gitu. Temanya cerdas memulai bisnis dan investasi keuangan di era digital ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Oke, okay. Jadi seberapa penting emang sebenarnya pemahaman tentang bisnis dan investasi ini khususnya buat generasi muda? Kira-kira gimana? Boleh deh Febri.
2: Oke deh. Kalaunya buat generasi muda kan ini memang gagasan yang sangat pas buat terobosan dari ketua pelaksana buat rangkaian di kegiatan seminar nasional. Kami para pengurus di Himpunan Mahasiswa Bisnis itu sangat sepakat justru dari gagasan tema yang diangkat oleh ketua pelaksana tersebut. Jadi sangat relevan untuk para-para generasi muda yang memang pada saat ini untuk era-era bisnis itu lagi naik-naiknya gitu lah. Apalagi kan di digital dan di lain-lainnya sangat memukau buat para kita di anak-anak bisnis. Jadi apa yang diangkat oleh ketua pelaksana itu memang sudah didiskusikan kepada para pengurus lainnya. Bahkan nggak hanya dari para jajaran seperti koordinator acara, koordinator lapangan yang memang menguasai dari semua tema ataupun teknis di lapangan nanti, itu bahkan didiskusikan oleh semua pengurus HMB gitu.
0: Oke, dan untuk materi nanti tentang membangun pondasi bisnis di era digital ya. Terus apa yang bakal jadi poin utama pembahasannya di situ nantinya? Boleh di spill ya, nggak usah panjang-panjang lah, nanti spoiler jatuhnya. Ya.
1: Dikit aja kayak.
0: Iya ya, boleh.
2: Boleh.
1: Ya, dengan materi membangun pondasi bisnis di era digital, kami mengambil, mungkin kami mention pematerinya lah ya.
0: Oke. Okay.
1: Pematerinya Ibu Ningtyas. Itu beliau ada owner dari Sugar Wax Banjarmasin. Mungkin dari teman-teman dari Pro 2 tahu. Itu beliau membangun bisnisnya dari, bisa dibilang dari nol banget lah. Untuk membangun bisnisnya. Jadi poin utama yang ingin dibahas itu adalah semua kalangan ini bisa loh bangun bisnis. Gak
2: dari nol ya?
1: Ya dari nol ataupun gak harus orang yang memiliki privilege gitu.
2: Betul
1: yang
2: sekali.
1: Bisa bangun bisnis.
0: Nah, oke. Okay. Terus kan yang materi kedua nanti strategi mengelola keuangan dengan bijak. Apakah masih sama pematerinya atau beda?
2: Beda lagi.
0: Oh, beda lagi. Ya. Nah, boleh di-spill lagi nih kira-kira boleh
2: enggak? Ya, memang sebenarnya masih tanda tanya sih kalau di pamflet ya. Boleh,
0: oh gitu.
2: Silakan
0: kami. Ayo udah, enggak apa-apa deh. Boleh clue-cluenya.
1: Saya kasih clue dikit.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Untuk pemateri materi investasi ataupun keuangan itu ada orang si pemateri ini itu ada salah satu lembaga yang menaungi tentang keuangan.
0: Agak umum banget ya. Ya udah lo makanya harus ikutan sih teman pro 2 ya. Daripada penasaran gitu. Padahal aku cuma pengen tanya cowok apa cewek gitu, tapi lebih lebih general lagi ternyata ya. Oke lah teman pro 2. Jadi sebenarnya tuh yang pemula banget, yang enggak nol banget nih gitu kan misalnya dari segi ilmunya bisa ikutan untuk acara ini ya.
1: Bisa banget.
0: Ya,
2: bisa banget.
0: Oke, dengan harapan setelah ikut ini bisa lah ya memulainya. Bisa. Oke deh. Nah, yang pengen tanya-tanya boleh ya teman Pro 2 ya, langsung komen di live chatnya YouTube RRI Pro 2 Banjarmasin. Tetap setia terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
1: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
0: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
1: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
0: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga?
1: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
2: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
3: Eh kamu, iya kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811 5111 420. Pro2 Banjarmasin, teman-teman.

0: ceria. Sore ceria. Sore ceria. Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, masih setia tentunya di Pro 2 RRI Banjarmasin ya. Masih ngebahas tentang Business Days 2026 bareng sama Ade dan juga Febri ya. Kalau tadi kita udah bahas tentang seminar nasionalnya teman Pro 2 ya. Nah sekarang kita bahas Adbis Culture Fest-nya. Nih, selain seminar kan ada juga nih Adbis Culture Fest. Nah bisa dijelasin gak nih konsep kegiatannya kayak gimana Febri?
2: Oke. Terima kasih atas kesempatannya Kalinda. Untuk Adbis Fest Culture ini kalaunya kita bilang ke 2 tahun belakang penamannya memang Adbis Fest aja. Tapi kalaunya yang untuk tahun sekarang 2026 itu ada terobosan baru nih dari para ketua pelaksana dan koordinator acaranya. Yang penggarapannya memang untuk pengambilan ranah di budaya di Banjarmasin. Makanya ada sedikit penambahan nama di Adbis Fest, yaitu jadi Adbis Culture Fest. Mungkin sedikit penjelasan dari Adbis Culture Fest di sini untuk kegiatannya itu ada sedikit konsep yang memang kebudayaannya lebih tertata lah di kegiatan tersebut. Ada pawai budaya, ada lomba tari, ada lomba apa sih kayak fashion show gitu lomba kostum terbaik, bahkan sampai di puncak Adbis Culture Fest itu adalah festival musiknya yang mengundang memang ada beberapa guestar lokal Banjarmasin. Bisa dilanjut oleh koordinator acara untuk penjelasan Adbis Culture Fest-nya.
1: Oke, boleh ditambahkan Adek?
3: Boleh. Mungkin sedikit lebihnya udah dijelaskan sih sama ketua umum saya. Jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, ini Adbis Fest dengan format yang baru, yaitu Adbis Culture Fest, Adbis Fest Budaya, diadakan di Taman Budaya. Untuk tanggal pelaksanaannya itu di tanggal 13 Juni. Jadi ada beberapa lomba seperti yang disebutkan oleh Bang Febri tadi. Ada lomba tari, ada lomba kostum, dan pawai budaya yang nantinya insyaallah itu untuk rutenya itu nanti keliling belakang Taman Budaya gitu. Jadi real pawai.
1: Oh beneran pawai gitu. Ya, pakai apa pawainya? Pawainya jalan kaki, naik jalan, motor atau gimana?
3: Jalan kaki. Jangan memakai kostum budaya.
1: Oh gitu. Kostum budayanya maksudnya pakai pakaian daerah kah atau gimana? Ya.
3: Nah, itu nanti dilombakan juga tuh orang-orang yang ikut pawai, jadi mereka udah prepare nih pakai kostum dan lain sebagainya. Mereka ikut lomba, daftar. Lombanya disitulah dinilainya juga nanti.
1: Itu untuk ikut lombanya itu individu apa kelompok?
3: Individu.
1: Oh individu ya. Ada kuotanya berapa banyak?
3: Kalau kami gak ada maksimal sih. Karena
1: kalau yang ikutan 100 gimana?
2: Ya 100, ya, 100.
1: Kalau ya, ikutan kayak, 1000 gimana?
3: Ya, lebih
2: kayak,
3: bagus.
2: Kayak fun walk aja gitu, santai.
1: Jadi kayak fun walk aja.
3: Ya, jalan ya. Santai aja.
2: Tapi kan okay. Memang terobosan sekarang ini di budayanya di situ nah. Jadi pawai budaya di situ yang jalannya santai tapi pemakaiannya adat-adat ataupun baju tradisional. Makanya ada dinamakan lomba kostum terbaik.
1: Oh,
2: salah
1: gitu.
2: Satunya ya.
1: Oke. Okay. Kalau yang sekarang nih udah pada daftar? Masih proses apa, masih dibuka pendaftarannya?
3: Ya, baru buka sih Kak kemarin.
1: Oh,
3: baru buka.
1: Sampai tanggal berapa sih kalau untuk yang Adbis ini?
3: Sampai tanggal 10 Juni.
1: Ah, 10 Juni. Ya. Karena kan kalau seminar nasional 23 Mei tadi ya. Kalau Adbis ini dari tanggal
3: 10 Mei. Awal buka itu 10 Mei sampai 10 Juni pendaftarannya.
1: Oh, pendaftarannya ya. Acaranya
3: 13 Juni.
1: Oh 13 Juni, oh masih memang jauh ya. Ya
3: memang jauh.
1: Ya. Agak kaget ya kalau sampai Mei juga tanggal 23 tahun peradua ya. Oke, terus kenapa sih jadi kalian maksudnya terinspirasi pengen ini deh gitu, beda ngambilnya budaya gitu. Mungkin tahun lalu beda lagi ya.
3: Kalau tahun kemarin itu mungkin mengikuti dari tahun-tahun kebelakang. Sama ini saya lupa juga nambahin. Sebenarnya untuk Business Day ini dulu tuh beda nama aja sih Kak. Dulu itu namanya Indie Peace.
1: Indie Peace.
3: Dulu tuh pernah ngundang yang paling besar siapa, Mak?
2: Sigidok, terus siapa lagi ya? Trip X
3: Tip X.
2: Tip X.
3: Ya. Nah, dulu tuh.
1: Agak Trip X agak baru nih kirain ya.
3: Tip X. Nah, dulu tuh, tapi Trip namanya Indie Peace. Ya. Diubahlah Business Day dan tahun kemarin itu dengan 2 tahun kemarin itu sama formatnya. Uh-huh. Festival musik sih. Okay. Lebih ke festival musik.
1: Nah. Yang untuk Atbis ini tadi ya. Yeah. Oke.
3: Okay. Kenapa kami ngambil budaya? Kemarin itu kami kan ini ada pembina nih. Uh-huh. Pembina dari HMB. Uh-huh. Ada dapat saran buat gimana kalau kegiatan ini direlevansikan dengan Hari Kesaktian Pancasila yaitu 1 Juni.
1: Oke.
3: Okay. Ya. Tapi mungkin korelasi itu kalau di tanggal 13 sudah enggak inilah ya, udah enggak relevan. Jadi tapi tetap dengan pertimbangan seperti itu. Jadi relevansinya apa sih kami ngadain kegiatan budaya yaitu salah satunya itu Hari Kesaktian Pancasila. Tapi di balik itu juga kami ingin mencoba format baru nih. Karena
2: terobosan
3: memang
2: baru ya?
3: Ya, terobosan baru.
1: Yang barunya apa nih, yang mana?
3: Ya, yang format budaya ini.
1: Oh, format budaya
3: ya,
1: ini
3: format
1: tadi.
3: Ya, format budaya itu.
1: Oke. Okay. Hmm. Jadi yang nanti acara yang jalan itu tadi ya? Ya,
2: pawai budaya.
1: Pawai budaya ini tadi ya,
3: pawai budaya itu yang jadi.
1: Berarti tahun lalu enggak ada pawai budayanya?
2: Enggak ada sih kalau. Oke. Okay. Ya memang kalau untuk penamaan Atbis Pes pas belasan tahun mungkin itu yang namanya Indie Pace. Nah, itu memang fokusannya ke festival. Full festival banget gitu. Mm-hmm. Sampai ke tahun 2025 terakhir. Memang kalau nyat bispes ya memang full festival gitu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi untuk terobosan baru pas pada saat ini kami berdiskusi untuk saran pembina ataupun kepada dosen lainnya yang memang lebih mengetahui nih jejak ataupun bagaimana cara situasi kondisi. Siden menyarankan untuk menyelipkan budaya di Atbis Pes gitu.
1: Oke, makanya tercetuslah di tahun 2026 ini ada unsur budayanya gitu ya. Oke. Ada lagi lomba-lomba kegiatannya?
3: Oh, kalau lomba itu aja, tapi ini nambahin sedikit Kak.
1: Apa tuh?
3: Jadi di dalam situ nantinya ada bazar juga.
1: Ada bazar.
3: Ada bazar. Ya, ada nanti ada tenan-tenan yang bisa jualan makanan, minuman.
1: Itu nanti yang di mana tuh? Di yang Taman Budaya?
3: Di Taman Budaya.
1: Oke.
3: Okay. Ya, ya secara gambaran mungkin ya biasa di Taman Budaya kan kayak bazar-bazar dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu nanti di tengah-tengah di lapangannya itu nah nanti ada bazar-bazar juga nantinya.
1: Oke. Okay.
3: Udah dibuka pendaftarannya.
1: Untuk pendaftaran tenan?
3: Ya, tenan, okay. Betul.
1: Nah, untuk lomba-lomba yang bakal diadakan di bulan Juni nanti, ini juga masih proses pendaftaran juga kan berarti ya?
3: Ya, masih.
1: Dari tanggal berapa?
3: Awal buka itu 10 Mei sampai 10 Juni.
1: Sampai 10 Juni.
3: Ya.
1: Untuk lomba apa saja tadi boleh dijelaskan kembali?
3: Lomba kostum terbaik dan terunik.
1: Oke, lomba, itu untuk pawai tadi ya?
3: Iya, pawai. Uh-huh. Sama lomba tari grup tradisional.
1: Oke, untuk tari grup tradisional ini dikategorikan untuk sekolah kah? Mahasiswa kah atau secara masyarakat umum sanggar ke sanggar?
3: Ya, kami masyarakat umum sih Kak. Mm. Jadi tidak menutup kemungkinan secara tingkatan pendidikan itu bisa bersaing di kompetisi entah yang komunitas di kampus melawan komunitas sanggar di SMA sederajat mungkin. Okay. Kami tidak menutup kemungkinan untuk hal itu.
1: Tapi ini memang acara untuk satu Indonesia gitu ya, si Indonesia gitu ya.
3: Boleh kalau nya mau ikut.
1: Iya kan, kalau mau ikut kan boleh
2: memang
1: kan.
2: Boleh sekali.
1: Yang di Kalimantan Selatan mungkin yang di luar Banjarmasin, Banjarbaru juga boleh ikut kan. Misalnya
3: boleh.
1: Dari Kabupaten Hulu Sungai mana gitu
3: boleh,
1: kan.
3: Sangat boleh.
1: Tapi belajar dari tahun lalu tuh biasanya yang daftar sejauh mana sih yang pernah ikutan gitu? Apakah Tanah Laut gitu? Ada yang ikutan atau masih sekitaran Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura?
3: Oh, kali di luar Kalsel sih kayak Kalteng gitu.
1: Oh gitu.
3: Ya.
1: Nah, berarti memang enggak menutup kemungkinan ya untuk yang satu Indonesia ikutan, ya kan? Ya, oke. Nah, jadi udah tahu juga nih teman Pro 2 yang lomba-lombanya apa aja gitu. Tapi yang dalam waktu dekat ini yang jelas seminar nasional masih dibuka pendaftarannya?
3: Masih
1: pendaftarannya sampai Hamin berapa?
3: Sampai tanggal kok lupa ya.
1: 23-nya enggak? TM-nya sudah?
2: 20 sih.
3: Enggak ada TM.
1: Enggak ada TM. Oke. Jadi mungkin kalau mau tanya-tanya bisa kemana nih? Ke
3: bisa lihat
1: Instagram
3: di pamflet
1: atau
3: dimana? Pamflet di Instagram businessday.id.
1: Oke, businessdays .co.id gitu ya?
3: .id.
1: .id. Ya. Oke. Nah, Tuan Prodo yang nge-stalking-stalking Instagram mereka boleh banget nih ya. Cek aja informasi yang lebih lanjutnya di sana. Pendaftarannya, mau daftar juga. Walaupun tadi sudah sempat di-spill juga ya, berapa biayanya. Terus juga nanti siapa aja pematerinya. Seberapa penting ilmu yang bisa kalian dapat juga.
2: Betul sekali.
1: Nah,
2: itu.
1: Terus oke, nih sebelum kita mengakhiri, ternyata di menit 56 gak kerasa banget ya obrolannya.
2: Oh, iya.
1: Oke, boleh nih sebelum mengakhiri, Ade dan Febri sampaikan ke teman Pro 2 untuk mengajak ikutan dalam serangkaian acara Business Days 2026. Singkat aja, Ade dan Febri, silahkan.
3: Closing statement nih, Kak.
1: Oke, boleh.
2: Boleh sekali.
3: Mungkin pertama terima kasih kepada RRI Pro 2 yang memberikan kesempatan lagi untuk kami bisa mungkin bisa menjadi media promosi kami lah.
1: Oke.
3: Okay. Ya, terima kasih. Kepada teman-teman semua, jangan lupa ikut berpartisipasi di kegiatan kami, Seminar Nasional dan Adbis Culture Fest, karena kegiatan ini banyak sekali manfaatnya, terlebih lagi kegiatan seminar nasional yang mungkin materi dan lain sebagainya sudah kami sampaikan tadi di awal. Jadi untuk teman-teman semua, ayo ikut Business Day.
2: Memang sangat harus ikut ya. Ada ada satu dan lain hal yang harus kalian ikuti pas pada saat di kegiatan nanti.
3: Yes, itu aja, betul. Saja.
1: Serugi apa mereka kalau nggak ikutan, Febri?
2: Gimana? Bakal rugi banget sih. Karena kalaunya untuk ilmu, untuk keseruan ataupun yang lainnya, bahkan ketinggalan banget sih, sumpah.
1: Oke, okay, apalagi yang udah mulai tertarik dengan bisnis dan investasi ya. Apalagi 2026 kalau sampai nggak ikutan bisnis dan investasi, aduh rugi banget sih ya kan?
2: Iya.
1: Yes. Oke deh, thank you banget ya Febri, Ade, yang udah hadir ke Studio 2 Pro 2 RRI Banjarmasin. Semoga lancar acaranya dalam waktu terdekat. Amin. Akan ada seminar.
2: Amin.
1: Ya.
2: Allah, ya.
1: Semoga selalu sehat, utamakan sehat dulu nih teman-teman Pro 2. Kalau nggak sehat nggak bisa bikin acara gitu kan.
2: Oke.
1: Semoga lancar, dan yang belum ikutan masih bisa ada waktu untuk ikutan serangkaian kegiatan Business Day. Thank you sekali lagi ya. Sukses untuk teman-teman dari HMB Poliban Banjarmasin. Oke, thank you juga pastinya buat teman Pro 2 yang udah dengerin di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital, serta yang udah menyaksikan secara langsung di YouTube RRI Pro 2 Banjarmasin. Tetap setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Sore ceria.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Start dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: hitsmu diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 Request, Request

Pradio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Halo teman Pradio, selamat sore. Apa kabar ini sore hari ini? Semoga pada sehat, pada bahagia, pada senang. Ya teman Pradio ya. Dan silakan yang mau request, buruan requestnya bisa di WhatsApp, bisa di TikTok juga di RRI Pradio Banjarmasin. Tolong ya penampakan jangan merusak suasana di belakang saya. Oke teman Pradio, kita bacain dulu requestan yang masuk ke di WhatsApp. Where is WhatsApp? Mana di WhatsApp ini? Oke, lah sini dia. Oke, kita bacain dulu dari yang paling bawah banget nih. Tepat banget jam 17 teng requestnya ya. 087831255 sekian sekian sekian. Darinya Putri yang request lagunya Baby Monster Cium. Wih. Ini aku udah nungguin banget sih lagu yang ini bakal ada request. Akhirnya hari ini ada yang request ya. Next ada dari siapa nih tadi yang request ya? Juga ada Luffy. Sore Kak, aku mau request lagunya Salma Salsabil. Hasyu. Oke, kita puterin dulu dua lagu ya. Yang keren-keren banget ini.

Ashu. Itu dia lagu terbarunya Salma Salsabil ya, teman Pro 2 ya. Oke, kita lanjut lagi ke requestan darinya Dea yang request lagu Merindu lagi darinya Maya Syahira. Terus ada Ian juga yang request lagunya Justin Bieber yang lagi ter-JB-JB banget nih Ian dari kemarin-kemarin-kemarin-kemarinnya lagi ya. Yang request lagunya Justin Bieber yang judulnya Confident.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan Force, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 2 Request, Request Time.

Oke, kita lanjut teman Pro 2 ke requestannya Bubble yang request lagunya Raim La Ode Lesung Pipi dan Anissa Rahayu yang request lagunya Raisa Billa.

0: hitsmu diputar. Request Time di Pro2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro2 Banjarmasin.
1: Pro2 Request Time.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita lanjut, agak gercep sih teman Pro 2 ya requestnya, karena udah banyak banget, udah full banget requestannya. Ada Herman yang request lagunya Mabuk Cinta. Entah lagi Mabuk Cinta sama siapa nih Herman ya. Terus ada quotes Deep Daily yang request lagunya Vanessa G dan Roni Parulian, lewat lagunya Takkan Terulang.

Thank you teman radio masih setia ya. Ini requestan selanjutnya ada requestan darinya siapa ini ya? Yang request lagu darinya siapa nih tadi? Mahen pura-pura lupa. Ini requestan dari Account Fine ya. Lanjut yang request Ari Laser rahasia perempuan tadi. Rita Amelia, terus udah ganti lagi kayaknya jadi barak udah berguni ya. Oke deh, kita putar langsung dua lagu ini ya.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Request, Request Time.

Oke teman Proyek 2, lanjut nih yang request angin rindu. Siapa yang request angin rindu? Cepat komen biar aku gak lama nyarinya ke atas. Gak bisa lagi kak, sorry banget untuk request udah full banget nih ya kak. Jadi sorry berry strawberry banget nih. Gak bisa lagi nih kak. Oke, nih yang request angin rindu, bentar ya aku cek dulu. Aduh didudi dam-dam, saya dong. Aku udah nemuin baru dia komen. Terus yang request lagu Chance, masih ada gak yang request lagu Chance tadi? Dari tadi yang request udah diputerin belum? Gitu. Suyati, masih ada gak Suyati? Halo Suyati. Ya, kalau gak ada kita skip lagunya ya Suyati ya. Terus selanjutnya ada Nabila Takiyah requestan Irus Karamoy. Kalau Suyati gak stay tune berarti kita skip ke lagunya Nabila Takiyah. Angin rindu dulu deh kita dengerin ya.

Oke, teman bro, dua requestan terakhir ada Angie Carvalho Remuk yang di request sama Zulia Cantik ya. Dan sorry banget buat di WhatsApp yang gak bisa kebaca semua, dan requestan juga gak bisa keputerin lagi ya teman bro dua ya. Sorry berry strawberry banget nih, karena full banget requestan kita sore hari ini ya. Thank you banget, dan tetap setia terus di Pro Dua Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan, karya Indra Sugiarto terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai mimpi dan terus berlari, sekalipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi, tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang, itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Buku Berlari di Tengah Hujan berakhir pada sebuah penemuan bahwa semua orang akan tumbuh, semua orang akan berubah menjadi lebih kuat dan lebih tangguh. Dunia yang kita tinggali ini sangat mampu mengubah seseorang. Jangan sampai kita terjebak dalam jiwa masa lalu dan terlambat ikut berubah. Pada akhirnya semua akan melesat, melaju bersama zaman. Pada akhirnya semua orang akan menemukan kebahagiaan dari dalam dirinya. Pada akhirnya mereka yang terjebak kesemrautan jalanan akan pulang atau menciptakan rumah baru yang menenangkan. Dan pada akhirnya semua orang akan memilih ketenangan sebagai teman di malam hari. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan sangat menarik dan cocok dibaca oleh orang-orang yang sedang berjuang menggapai impian dan membutuhkan motivasi. Ketika mereka tengah merasakan gagal berkali-kali, kecewa berulang kali, atau bahkan merasakan terluka paling menyakitkan, buku ini dapat dijadikan sebagai pemantik semangat untuk kembali bangkit dari segala keterpurukan. Buku ini bisa dijadikan sebagai pendamping untuk menemani setiap perjalanan menuju kesuksesan. Motivasi terbesar untuk terus berjuang memang berasal dari diri sendiri. Namun setidaknya buku ini dapat menemani hari-hari berat yang dilalui oleh pembaca. Karena setiap kalimat-kalimat yang ada dalam buku ini berusaha membangkitkan gairah pembaca untuk tidak pernah menyerah dan terus berjuang menggapai impian, kesuksesan, dan kebahagiaan. Demikian esensi buku Berlari di Tengah Hujan, karya Indra Sugiarto.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat,

0: sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Kamu masih bersama Pro 2, teman.

pukul 18 lebih dari 20 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya terdengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Buat teman Pro 2, selamat melaksanakan ibadah fardu salat maghrib. Semoga Allah selalu mengampuni dosa-dosa yang telah diperbuat. Amin ya rabbal alamin.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Kamu masih bersama Pro 2.

Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Sungguhnya yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hal ini menunjukkan bahwasanya ibadah bukan cuma hanya hubungan kita dengan Rabbul Alamin, bukan cuma baca Al-Qur'an, bukan cuma salat malam, bukan cuma ketika kita haji atau umrah, bahkan hubungan kita dengan sesama, dengan orang tua kita, dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan tetangga kita merupakan ladang pahala yang besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer keimanan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling berakhlak mulia di antara mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah taqwallahu wa husnul khuluq." Yang paling banyak memasukkan orang dalam surga adalah bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Nabi SAW bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada yang lebih berat diletakkan di timbangan pada hari kiamat kelak seperti akhlak yang mulia. Kata Nabi SAW, "Inna rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajata sawamal qawam." Sungguh seorang dengan akhlak yang mulia, dia bisa mencapai derajat orang yang senantiasa solat malam dan senantiasa berpuasa sunnah. Taruhlah dia tidak suka solat malam, taruhlah dia malas puasa sunnah, tapi dengan akhlaknya yang mulia, dia bisa mencapai derajat orang-orang tersebut. Oleh karena ini semua menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia adalah ibadah yang sangat agung dalam Islam. Makanya Nabi SAW bersabda, "Inna mubu'ithu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Apa itu akhlak mulia? Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya akhlak mulia terfokus pada tiga perkara, yaitu badlun nada wa kafful adza wa talaqatul wajhi, yaitu mudah menolong, ringan tangan, kafful adza, tidak mengganggu orang lain, wa talaqatul wajhi, dan murah senyum. Barang siapa yang dalam dirinya terkumpul tiga perkara ini, mudah membantu orang lain, ringan tangan, tidak pernah mengganggu orang lain dengan lisannya, dengan tulisannya, dengan komentarnya, dengan cuitannya, talaqatul wajhi, murah senyum kepada sesama, murah senyum kepada orang yang setara dengan dia, murah senyum dengan orang yang mungkin lebih rendah ekonominya, murah senyum dengan pembantunya, dengan supirnya, maka ketahuilah dia orang berakhlak mulia.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
2: Teman Pro 2, siap-siap! Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
3: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
2: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin. Teman terbaik kamu.
3: Pesta Bola Dunia 2026.

Oke teman Pro 2, thank you banget pastinya buat kamu yang udah stay tune ya sampai dengan ini malam bareng sama Linda. Dan happy long weekend teman Pro 2, meskipun besok kita ketemu lagi ya di pagi harinya. So, tetap setia terus di Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Pro2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam ya, sebelum kalian menikmati long weekend di hari esok sampai hari Minggu ya teman-teman. Aduh, beruntung sekali kalian yang bisa jalan-jalan, bisa kesana kemari. Tapi yang jelas teman-teman Pro 2 menemani kalian pokoknya dari jam 19 atau jam 7 ini sampai nanti gelaran pukul 24 atau pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kita bakal seru-seruan di Joga Malam untuk STMJ sampai tanggal malam aja teman-teman, gak usah lebih-lebih ya, gak usah. Nah, yang jelas barangkali Febri di jam 7, jam 19 kayak biasa bakal ada komenin, kita akan ngobrol-ngobrol terkait hal yang lagi rame di beberapa hari atau mungkin hari ini. Dan nanti di jam 8 bakal ada musik live chat. Dan di jam 9 nya kita bakal ketemuan sama teman-teman dari Hala Madrid. Wow. Yang jelas di jam 9 ada community talk, dan di jam 10 ada request time kayak biasa, dan terakhir di jam 11 kita bakal santai-santai bareng di jazz musik tentu ya. Tapi sebelum kita ngobrolin terkait apa yang mungkin masuk di tema komedi malam hari ini, kita bakal ketemuan sama beberapa lagu berikut sebelum kita ngobrol-ngobrol. In your position, say-

0: Siap! Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Saya Haji Muhammad Jamin Air, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada RRI yang menyiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa dengarkan siarannya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Era di Prodo menyermati teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, di komenin malam hari ini teman-teman, aku akan bahas sesuatu yang sebenarnya menarik. Terutama buat kalian yang suka ketawa. Kenapa? Karena ini ada sebuah studi teman-teman yang bilang kalau ngakak selama 20 menit ngakak banget. itu bikin jantung jadi jauh lebih sehat. Menarik nih teman-teman. Karena sebuah studi dari peneliti dari Brazil yang mana dipresentasikan dalam pertemuan Europe Society of Cardiology menemukan bahwa tertawa dapat membantu menyehatkan jantung dengan memperbaiki fungsi sistem kardiovaskular, bahkan membantu melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran oksigen ke tubuh. Nah, ada juga dari Universitas Advent Indonesia yang meneliti bahwa terapi tertawa selama 20 menit dapat menurunkan tekanan darah sistolik secara signifikan. Dari Universitas Aisyah juga Surakarta juga bilang kalau penderita hipertensi itu menunjukkan tekanan darah peserta itu menurun setelah rutin menjalani terapi tertawa. Aku kayaknya bakal cari deh habis ini mungkin terapi tertawa itu seperti apa. Yang jelas dari peneliti ini menjelaskan bahwa saat tertawa, tubuh itu ternyata melepaskan hormon endorfin dan menurunkan hormon stres seperti kortisol, dan ini membantu pembuluh darah lebih rileks serta kerja jantung menjadi lebih ringan. Menarik ya, mungkin juga kenapa orang Indonesia juga banyak yang sehat-sehat karena selalu ngakak ya teman-teman. Kita tuh nggak pernah nggak lepas dari tertawa karena kelakuan dari memang yang ada di FYP atau yang keseharian kita dan segala macam. Dan orang yang sering tertawa setahu aku juga lebih terlihat hidupnya, gimana aku jelasin ya, pokoknya aura kehidupannya lebih ada ya teman-teman. Tapi menurut kalian gimana? Boleh ya dong langsung aja gabung di 0811 5111420 dan juga bisa ke Instagram ya di RRI_Pro2 Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
2: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam

Era di Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Gimana tuh teman-teman? Menurut kalian kayak ada studi yang bilang bahwa ngakak selama 20 menit ini bikin jantung jadi jauh lebih sehat. Ini bukan orang sembarangan yang bilang ya teman-teman Pro 2 ya, tapi emang dari sebuah studi dari 3 universitas yang berbeda, bahkan dari pertemuan European Society of Cardiology, terus bahkan dari Universitas Advent Indonesia, bahkan Universitas Aisyah Surakarta juga bilang kalau emang tertawa itu membantu banget buat tubuh, bahkan buat jantung lebih utamanya. Kita masih nungguin teman-teman yang pengen ngobrol-ngobrol ya di 0811-5111-420. Kayak kasih tahu dong pendapat kalian kayak gimana tuh terkait ini, apakah menurut kalian setuju atau tidak. Ini kita nanti juga bakal bacain komen-komen ya dari quote yang aku kutip juga dari sana sebenarnya studi ini, dan ini menarik karena untuk aku sendiri yang memang gampang banget ketawa, kayak ada hal lucu tuh di FYP atau bahkan aku ingat sesuatu tuh juga bisa bikin ketawa, dan menurutku aku merasa jantungku memang berasa bekerja ya, karena dari tertawa tuh kan memompa juga ada apa dari jantung kayak gimana. Makanya kadang-kadang orang kalau terlalu ketawa yang ngap bahkan bisa sampai jantungnya tuh stop ya. Kayak berasanya kayak gitu, karena aku pernah kayak gitu teman-teman. Makanya yang berlebihan tuh enggak baik, termasuk tertawa. Mungkin kakak 20 menit ini juga bukan yang tiap saat kita ketawa selama 20 menit full ya, enggak ya. Kayaknya mungkin dalam 20 menit ada hal yang diketawain. Pokoknya ada hal-hal yang membuat bahagia dan juga hal-hal humor, hal-hal lucu yang jelas di komen malam hari ini kita ngebahas itu.

0: 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
2: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Boros amat neng nyemprotnya.
3: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
2: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
3: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
2: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
3: Maksudnya?
2: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
3: 3M plus? 5.550?
2: Duit, wae. No dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
3: Oh, gitu. Ya udah tuh sekarang ikut Neng.
2: Kemana?
3: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.
4: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam-malam.

RRI Pro 2 menjadi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita bacain komen-komen yang mana ini datang dari Ahkuat, teman-teman. Dari Alista 822 katanya, patesan kita sehat ya, sering ngakak bareng, makanya aku suka nongkrong sama kalian bikin sehat. Tapi itu jadi alasan ya, kalau memang tongkrongan kalian adalah tongkrongan sehat, maka tongkrongan kalian adalah tongkrongan yang ngakak. Waduh. Ini terus juga dari siapa lah ya, dari Heidi Marlende, rajin-rajin ya membuat imajinasi biar jantung aku sehat. Ada yang akhirnya menyadari kalian pantas kita sehat guys. Wah, ini banyak nih teman-teman yang suka bikin ngakak ya ternyata ya. Dan kayaknya kalau orang Indonesia mah ini udah jadi kebiasaan sehari-hari ya untuk kita ngakak, ketawa karena ingin sehat. Stres. Dari RFBRLHM. Tapi iya, itu juga sebuah tanda ya kalau kita tuh sudah terlalu capek, itu udah bukan misu-misu lagi, tapi yang mau diketawain aja. Itu memang benar adanya, ada yang begitu ya. Karena aku juga gitu. Ada hal-hal yang mungkin hari itu aku lagi overwhelming banget sama kerjaan atau sama apapun itu, ya udah kayak sambil mungkin aku ngerjain sesuatu, aku sambil ketawa ketiwi, sambil melihat sesuatu yang lucu dari kerjaanku sendiri dan mengetawakan hal tersebut, dibandingkan stres ya, daripada kepala berkukus, mending ketawa yang kencang ya teman-teman ya. Dan nanti kita bakal bacain lagi komen-komennya setelah yang satu ini.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

Era di Prodi menjermasin teman terbaik kamu teman Prodi. Nah mungkin komen-komen terakhir yang aku bacain dari Gina Candesu katanya lama amat 20 menit. Ya mungkin selamat itu ya terapi ya. Dan kan ada juga orang-orang yang tidak tertawa secara normal. Gimana tuh bilang? Ibaratnya tertawa, mereka tuh gak sering tertawa. Dan dengan terapi tertawa ini ya mungkin di sanalah mereka kan lebih puas, lebih menghabiskan kotak tertawa. Kalian masih ingat kotak tertawa? Yang jelas sih dari mana lagi ya? Terus ada yang bilang kayak iya itu ngakak apa gila lama bener katanya. Itu tapi lumayan ya, mungkin terapi ini ada semacam tahapan ya, tapi yang jelas begitu teman-teman. Nah dari Cegemen katanya saatnya nonton Avenger dan ini talk show di YouTube. Mungkin ini juga bisa jadi alasan kita lebih sehat ya, karena banyak banget acara komedi teman-teman, kayak stand up sendiri, OVJ ini talk show dan lain-lainnya. Tapi dari Arisnek katanya aku dikira makin gila. Tapi emang ya kalau kalian ketawa sendiri mungkin tak di tahap kayak orang ini kenapa begitu. Gak ada konteks, apalagi kalau gak ada konteksnya. Mungkin kalau kalian nonton podcast dan lain-lain dan kalian ketawa sendiri itu wajar, karena ada yang kalian tonton. Tapi kalau tiba-tiba kalian ketawa juga orang-orang pasti bingung ya. Yang jelas teman-teman Pro 2 itu dia tadi di komenin kita ngobrolin tentang studi yang bilang bahwa ketawa atau ngakak selama 20 menit bisa membantu kinerja jantung. Abis ini jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, karena masih barengan Febri di Pro 2 FM. Tapi yang jelas kita nanti setelah info Pro 2 bakal ketemu atau gabung bareng Pro 2 Jakarta untuk dengerin yang namanya Music Live Chat.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama Febri malam hari ini. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Sidang kasus dugaan korupsi terkait proyek lapangan futsal di Kabupaten Balangan kembali digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Rabu ini 13 Mei 2026, ada 3 saksi yang dihadirkan dari JPU, yakni Amir Husin selaku kontraktor, Hani dari Disporapar, dan Nan dari Sisi selaku konsultan. Pada intinya dari keterangan para saksi, bahwa proyek lapangan futsal ini awalnya pokok-pokok pikiran dan berawal dari penunjukan bekerja sama dengan Disporapar Balangan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Kejuaraan Wali Kota Cup Atletik 2026 resmi digelar dalam rangkaian hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Dan ajang ini dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Tamin HR di Stadion Lembong Mangkurat Banjarmasin Rabu 13 Mei 2026. Sebanyak ratusan atlet atletik Kota Banjarmasin terdiri dari 23 tim putra dan 4 tim putri ambil bagian dalam kejuaraan yang dilaksanakan selama 2 hari pada 13 sampai 14 Mei 2026. Yang mana ada kategori yang dilombakan pada kejuaraan atlet ini, yakni lari estafet, di mana setiap tim terdiri dari 4 peserta akan berlari berurutan satu putaran lapangan sepanjang 400 meter.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarbaru. Kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan terus memperkuat ekosistem kekayaan intelektual melalui penguatan sentra kekayaan intelektual di perguruan tinggi. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat kekayaan intelektual komunal kategori ekspresi budaya tradisional kepada pemerintah daerah, dan kegiatan berlangsung dalam rangkaian diseminasi pemberdayaan kekayaan intelektual bersama perguruan tinggi Kalimantan Selatan di salah satu hotel berbintang di Banjarbaru Selasa 12 Mei 2026. Demikian Info Pro 2, dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Oke teman Prodo, saatnya kita bergabung barengan Prodo Jakarta untuk mendengarkan Music Live Chat malam hari ini.
2: Kalau gitu sih.
3: Iya, maksudnya kayak biar enggak cowok semua gitu loh, gitu.
2: Biar ada ya sopran atau altonya.
3: Iya, gitu. Biar lebih enak juga didengarnya, Dit.
2: Bener.
3: Gitu.
2: Jadi pastiin lo buat stay tune terus di Prodo FM seluruh Indonesia favorit kamu.
3: Betul.
2: Dan juga kamu juga bisa ikutan kita dan mungkin juga bisa bertanya secara langsung ya.
3: Betul.
2: Buat bintang tamu kita malam hari ini langsung drop aja bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta di 0811-800-105.
3: Yes, dan kita belum spill nih, kira-kira kita bakal ngobrol sama siapa sih, Dit, malam hari ini?
2: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
3: Oh, Alisa Dira teman berdua dengan single terbarunya. Nanti kita akan ngobrol bareng-bareng ya. Yoi. Pastinya.
2: Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di MLC
3: Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia.
1: Welcome to MLC Music Live Show.
0: Betul. Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua teman berdua. Yes. Karena sepertinya akan kurang menarik kalau kita doang ya. Makanya sore hari ini kita sudah kedatangan satu perempuan.
1: Yes.
0: Wanita cantik. Siapa Dit?
1: Kita kedatangan Alisa Dira.
0: Alisa Dira, halo.
2: Teman-teman, di sini nyapanya apa kalau teman-teman?
0: Teman pro 2.
2: Teman pro 2.
0: Teman pro 2. Gimana Kak Alisa, dari mana tadi?
2: Nah, aku tuh tadi habis dari kantor sih.
0: Oh iya. Yes.
2: Kantor. Iya, aku lagi ngerekam demo.
0: Widih.
1: Udah ada demo aja nih.
0: Udah demo baru.
2: Demo.
0: Wah, gila.
2: Demo tapi

0: single baru.
1: Iya, karena keseharian aku di situ-situ aja sih. Jadi aku ya udah aku nulis lagu, aku nyanyi, terus aku kuliah juga.
2: Oke. Oke. Tapi kalau dihitung-hitung ya kayak ya kita let's say sebulan tuh bisa sebulan bikin berapa lagu tuh?
1: Kalau misal ecek-ecek ya. Ecek-ecek tuh maksud gue yang kayak beneran kayak aduh ini kayak kurang-kurang gitu sih. Mungkin kayak 10 ada.
2: Oke.
1: Tapi kalau yang kayak beneran gue cinta, gue naksir mungkin 1 sampai 2 gitu ya.
0: Oh, ada tiernya gitu
1: ya. Ada tiernya.
0: Gue enggak terlalu suka nih atau gue suka banget nih gitu.
1: Benar-benar ada yang dianaktirikan. Maaf ya, maaf nih buat lagu-lagu gue gitu.
2: Oh, benar-benar gitu. Tapi ada enggak maksudnya pernah enggak suatu saat ketika mungkin ada satu lagu yang ya tadi bahasanya dianaktirikan gitu kan, tapi ternyata banyak orang yang suka.
1: Nah, sebenarnya yang aku anaktirikan tuh enggak pernah aku rilis.
2: Oh
1: iya, jadi jadi yang dirilis tuh udah yang kayak bener-bener anak pilihan ya, anak emasnya gue. Itu yang gue pilih.
2: Oh, oke, paham.
0: Nah, kalau lagu yang nanti nih, kira-kira bakal mirip-mirip nggak kayak lagu lo sebelumnya nih kak?
1: Sebenarnya mirip sama, jadi vibesnya ini mirip sama salah satu lagu gue yang rilis di tahun 2024.
0: Okay.
1: Judulnya Minimal Tanggung Jawab.
0: Iya,
1: jadi kita ambil instrumentasi dan referensinya tuh lebih banyak kayak ke luar negeri gitu kan. Dan kayak lumayan ada kayak elektronik instrumennya gitu loh.
2: Okay. Berarti ini adalah single ke-7.
1: Betul.
2: Single ke-7 nih.
1: Gak terasa.
2: Anaknya udah 7 nih.
0: Iya.
1: 7 nih gak terasa dan selalu di setiap journey-nya ditemani oleh RRI Pro 2.
0: Waduh. Gokil. Karena Kak Lisa termasuk yang sering main kesini ya.
1: Iya.
0: Termasuk yang sering main kesini gitu kan.
2: Untungnya gak kapok ya.
0: Iya. Pertama gak kapok dan dia produktif banget. Bener. Berarti. Produktif bener, banget bener. Ya. Kacau. Betul.
2: Karena terakhir juga kesini tuh awal tahun ya.
0: Awal tahun ya?
1: Iya.
0: Awal tahun bulan ke-5 udah kesini lagi cuy.
1: Iya.
2: Bener. Wow. Terbukti ya secara produktif.
0: Produktif banget ya. Berarti dari awal tahun ke sekarang udah rilis berapa lagi tuh Kak?
1: Kalau dari awal tahun ke sekarang lupa lagi.
0: 3 atau 4 mungkin ya?
1: 2 sampai 3. Lupa.
0: Okay. 2 sampai 3.
1: Mungkin teman-teman yang nonton bisa jawab.
0: Nah, mungkin
1: nih. Mereka lebih hafal ya tanggal-tanggalnya gitu.
2: Benar, kadang-kadang sering kayak gitu ya.
0: Iya, benar-benar.
2: Apa? Lebih perhatian sama kita.
1: Iya.
0: Nah, jadi Kak Lisa sendiri juga baru aja ngerilis satu single baru nih yang berjudul Gak Apa-Apa Nice. Ini Nice Try ya berarti ya.
1: Apa iya, tapi judulnya
2: setidaknya aku mencoba.
0: Nah, ini kayak sebenarnya tentang ya udahlah yang penting usaha gue udah jalan nih gitu.
1: Benar, iya.
0: Itu backstory-nya gimana tuh, Kak?
1: Backstory-nya tuh awalnya aku kayak ngerasa gimana ya? Dimanapun lah, di lingkungan manapun itu menurut gue susah gitu untuk mendapatkan suatu kesempatan ya.
0: Oke.
1: Mau itu misalnya waktu gue ngejar kampus, kayak kok gue susah banget sih ngejar kampus. Mungkin nanti ketika gue mau nyari kerja pun juga begitu. Dan kayak di fase-fase itu tuh pasti ada momen dimana kita dibandingin sama orang lain. Terus kayak kita gak dikasih kesempatan sedangkan orang lain dapet. Jadi kayak lagunya tentang itu sih. Kayak tentang kayak gue minta dong kesempatannya, tapi kalaupun nantinya gue gagal tuh sebenarnya gue nggak apa-apa, yang penting gue udah nyoba. Yang penting kasih gue kesempatan buat nyoba dulu kayak
2: gitu. Itu dia benar-benar setidaknya mencoba ya, daripada mungkin menyesal nanti akhirnya.
1: Betul
2: karena nggak mencoba sama sekali, jadi bercobalah, tolong kasih kesempatan deh gitu.
1: Gitu istilahnya.
0: Karena mungkin banyak orang yang udah takut nyoba ya.
1: Betul, ada yang takut nyoba dan juga ada yang gak diberi kesempatan untuk nyoba. Udah keburu di underestimate. Lu mah gak bisa, padahal kayak kasih gue kesempatannya dulu dong.
0: Tapi lu percaya gak kalau misalnya keberhasilan itu adalah kemampuan bertemu dengan waktu yang tepat?
1: Percaya.
0: Okay.
1: Tapi ini ada ininya juga ya, maksudnya ada poin yang harus diambil adalah karena sukses itu kan kayak luck dan juga dari kompetensi kita gitu,
0: betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Nah, jadi setiap ada kesempatan apapun kita ambil aja, karena kita nggak tahu kesempatan mana yang akan membawa kita ke kesuksesan. Kan.
2: Alisa Dira,
0: kita harus pamit dulu teman berdua karena quote-nya udah bagus tadi. Udah bagus daripada
1: di clip ya.
0: Ini udah bagus banget quotes-nya. Jadi kita tutup aja MLC.
2: Jangan.
1: Jadi sekarang gue aja yang nyiap.

0: takut jomplang lagi nih.
1: Benar-benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro dua. Yes. Bakal kebahas soal setidaknya aku telah mencoba.
0: Betul.
1: Buat lo semua teman bro dua seluruh Indonesia yang mau bertanya,
0: betul.
1: Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube channel RRI Jakarta.
0: Yes.
1: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
0: Yes, sama Pro 2 jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2.
1: Yoi, masih barengan sama kita Pro 2 dan tentunya masih ditemanin sama Alisa Dira.
2: Halo.
0: Kita masih ngomongin tentang single terbarunya Ica.
2: Yes.
0: Ya benar. Ica,
2: panggilan Ica. Itu Ica, tapi biasanya yang tahu Ica-Icaan tuh biasanya cuma yang kayak ini, aku tuh suka live gitu kan,
0: okay.
2: Di TikTok gitu. Nah, yang itu beneran udah tahu tuh kalau nama aku Ica.
0: Oh.
1: Siapa yang pertama kali manggil Ica itu?
2: Nyokap.
0: Oh, nama kecil.
2: Oh,
0: ya.
2: Kecil, oh. Ya. Nah, karena nyokap gue suka muncul di konten.
0: Uh-huh.
2: Tuh kayak sekarang Ica, Ica gitu kan. Oh. Jadi orang tahu.
0: Nonton enggak sekarang nih? Nonton enggak?
2: Kayak enggak.
0: Oke. Baru mau disapa.
2: Nonton gue tiap hari kan.
0: Iya, benar. Kirain lagi nonton. Baru mau disapa lo, tante.
2: Tapi terakhir kali kesini ditemenin beliau. Yeah.
0: Oh, sekarang lagi enggak nemenin. Yeah. Oke. Okay. Jadi Ica baru ngerilis sebuah single terbaru, ya.
2: Yeah.
0: Dan tadi ternyata Deeply emang sebenarnya ini tentang apa ya? Target ataupun kayak pengen achieve something ya sebenarnya.
2: Achieve something or someone, ya.
0: Or someone.
2: Or someone.
0: Nice.
1: Alright.
0: Nice.
2: Or someone. Mm-hmm.
1: Berarti sebenarnya ya bisa dimaknai dua itu ya, tergantung yang denger juga.
2: Tergantung yang denger, tergantung yang denger aja.
1: Tapi sebenarnya kalau ketika ditulisnya gitu sebenarnya ini tentang apa? Maksudnya tujuannya.
2: Oh, jadi awal dari awal ya. Kalau gue tuh dari lirik yang muncul dulu itu tuh di first.
0: Mm-hmm.
2: Di awal itu gue bilang mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to please you and make you happy.
0: Okay.
2: Ya itu.
0: Okay.
2: Nah, itu adalah lirik pertama yang muncul dari lagu itu.
1: Oh, okay.
2: Sebelum semuanya gue tulis gitu.
0: Oh.
2: Mm-mm, jadi yang muncul ide pertama tuh dari lirik itu.
0: Okay.
2: Karena gue waktu itu lagi dibanding-bandingin sama orang.
0: Masih dibanding-bandingin?
2: Dibanding-bandingin.
0: Wah, kacau.
2: Iya, gue dibanding-bandingin dengan orang lain yang notabene lebih cantik, lebih hebat.
0: Oke.
2: Tapi di saat itu gue cuman ngangguk-ngangguk aja, padahal dalam hati gue kayak gila. Gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi keren loh, gitu.
0: Yeah.
2: Kayak gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi cakep, buat jadi keren.
1: Yes.
2: Kayak gitu. Bener.
0: Ya, keren loh, keren. Kadang mungkin sebenarnya orang gak niat untuk underestimate ya. Cuma kadang-kadang dengan membandingkan tuh udah kayak something ya. Ada beef nih, kenapa ya gue dibandingin gitu.
2: Iya, bener.
0: Kayaknya gak enaknya tuh kayak gitu.
2: Bener.
0: Iya. Tuh lihat tuh anak tetangga.
1: Iya,
0: tuh.
1: Eta.
0: Oh gitu. Tapi sebenarnya dari ini kan lagu yang apa ya? Ini lagu yang menurut Alisa tuh inspiring ya sih sebenarnya, harusnya jadi bikin orang motivated gitu atau ngegalau aja justru.
2: Ini bikin orang motivated dan juga aku lebih kayak ke gimana ya? Di sini ini kan sebenarnya lagu yang mencerminkan betapa sedihnya aku diperlakukan seperti itu gitu. Bukan lebih sedih, tapi aku juga ada rasa marahnya dan gak terima gitu loh. Gak terima ketika gue tuh gak dikasih kesempatan karena mungkin yang lain lebih cantik, yang lain lebih hebat. Gue kesel gitu. Tapi padahal kayak gue mau loh nyoba meskipun gagal gitu kan. Jadi gue lebih mau ngegather, gue mau ngumpulin orang-orang dengan cerita yang sama. Iya, jadi kayak gue pengen mereka tuh merasa bahwa mereka gak sendirian loh. Karena gue pun ngerasain kayak gitu kok. Dan gue memvalidasi mereka dengan bahwa emang ini perasaan kayak gini tuh gak enak gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Iya. Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, perasaan yang dikompil ya jadi satu ya.
2: Betul.
0: Dan ini gak cerita orang lain sebenarnya di sini? Apa pure dari cerita kamu aja?
2: Ada sih cerita orang lain ya.
0: Jadi
2: ada.
0: Mirip-mirip sama cerita kamu.
2: Mirip-mirip ya, dibanding-bandingin lah. Atau kayak mungkin banyak juga yang gak dikasih kesempatan. Kalau mereka misalnya mau coba nge-apply kerja atau apa gitu loh.
0: Okay. Sebenarnya aku pengen nanya dari tadi kan backstory-nya sebenarnya mungkin dari lingkungan terdekat dulu ya. Nah, ini biasanya ini bukan mengeneralisir ya. Cuma kadang dari siblings ya, kalau misalkan siblings, orang tua yang punya anak banyak, itu cenderung nge-compare antara satu anak dengan anak yang lain. Itu terjadi di kamu kah?
2: Nah, sebenarnya kalau terjadi atau enggaknya tuh mungkin pasti secara tidak sadar pernah gitu ya.
0: Okay.
2: Tapi pernahnya pun mungkin niatnya itu untuk motivasi. Betul. Atau apa. Nah, cuman alhamdulillahnya tuh ada hubungan yang sangat dua arah antara aku dan mamaku.
0: Oh.
2: Jadi kayak mamaku sangat open minded untuk mendengar aku berkritisi dan akunya pun sangat tidak takut untuk vokal gitu. Kayak aku beneran dari kecil tuh tipe orang yang blak-blakan aja kalau gua gua enggak suka diginiin kayak gini dengan cara yang baik ya.
0: Nanti akhirnya dirubah mungkin ya di disesuaikan lagi.
2: Iya, menurut aku hubungan, karena menurut aku emang hubungan tuh enggak ada yang ideal banget.
0: Betul.
2: Tapi harus ada kerjasama antara kedua belah pihak.
0: Wow. Asik.
1: Bener. Jadi ada apa ya, kayak bisa dibilang kayak timbal balik.
0: Iya, dua arah ya.
2: Iya, dua arah ya. Kakak-kakak kalau misalnya ini berhubungan jangan sampai satu arah.
0: Oh, jangan dong, sampai berbahaya sekali hubungan satu arah itu.
1: Bener. Masa berusaha sendiri?
0: Iya, bener. Tapi betul, kamu berapa bersaudara?
2: Aku tiga.
0: Oh iya? Kamu anak ke?
2: Aku anak kedua.
1: Wow. Anak tengah.
0: Kayak lo.
1: Iya, bener.
0: Iya, kayak dia. Iya. Kadang kalau anak tengah tuh apa ya, harus ngalah sama kakak, ngalah sama adek, bener gak?
2: Kalau sama kakak nggak ngalah.
0: Oh, nggak ngalah justru gak ya? Ngalah. Oh, beda.
2: Tapi kalau sama adik ngalah nih.
0: Oh iya. Yeah. Kalau sama kakak nggak?
2: Awalnya agak shock tuh waktu adik gue lahir.
0: Oh iya.
1: Kenapa shock?
0: Gapnya jauh kah?
2: Gapnya 5 tahun, tapi gue shock banget tuh.
0: Kenapa tuh emang?
2: Ya, wah, jadinya bukan gue yang paling diperhatikan. Ada.
0: Gagal bontot ya.
2: Gagal bontot. Cuman makin kesini ternyata enak juga.
0: Iya.
2: Banyak saudara.
0: Gitu. Iya, benar. Jadi itu serunya mungkin punya itu cewek berapa, cowok berapa?
2: Jadi adik gue cewek, kakak gue cowok.
0: Oh, wah itu seru banget sih.
2: Dan kalau sama kakak ini gak pernah berantem.
0: Enggak.
2: Oh, iya.
0: Akur.
2: Akur banget.
0: Jarang. Kalau dia gak pernah ngomong sama kakak-kakak justru. Gak pernah ngobrol sama adik juga. Iya. Tapi
1: sesekali.
0: Cowok semua soalnya.
2: Cowok semua. Biasa.
1: Tinggi.
0: Tapi lo penasaran gak sih lo cuy lagunya kayak gimana?
1: Ya kita dengerin dulu ya single terbarunya Alisa Dira. Yes. Setidaknya aku telah mencoba.
0: Betul.
1: Nanti kita bakal bahas lagi. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ya, semua berdua masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan tadi kita udah dengerin single terbarunya. Mm-mm. Setidaknya aku telah mencoba. Oh. Tapi gimana rasanya akhirnya single ketujuh ini rilis? Ada perasaan excited kah atau takut? Ada ragunya kah ketika rilis?
2: Ada rasanya gimana ya? Kalau jadi sebenarnya kalau dari POV penyanyi itu kayak sebenarnya sama aja kayak ketika lo misalnya baru pertama kali beli jam tangan gitu.
0: Okay.
2: Lo akan happy banget kan?
0: Yes.
2: Tapi di kali ketujuh lo beli itu gak akan se-excited pas pertama kali kan?
0: Okay. Oh.
2: Tapi tantangannya adalah gimana caranya lo tetap menjaga excitement-nya itu. Jadi gue tetap excited. Karena ya tadi cara mengakali kejenuhan gue adalah dengan ya udah gue explore mungkin yang genre lain, cara aransemen yang lain kayak gitu.
0: Oke.
2: Okay. Gitu.
0: Benar-benar. Berarti dari berarti total yang udah dirilis kan ada 7 single ya. Di single ketujuh ini berarti ada treatment yang berbeda dong?
2: Ada treatment yang berbeda.
0: Apa tuh bedanya tuh dengan
2: single? Gue menyusupkan kayak satu baris lagu, satu baris yang berbahasa Inggris.
0: Oh, gitu kan. Okay.
2: Terus juga dari apa ya, gue tuh sangat sangat mendapatkan referensi itu dari lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dan juga kalau teman-teman tahu ABBA yang Chiquitita itu kan kayak dia ada outro-nya yang sangat meledak gitu ya. Nah, gue menggunakan itu di lagu gue yang ketujuh ini.
0: Wah, gokil.
2: Tapi di lagu-lagu yang sebelumnya belum pernah. Jadi gue kayak excited nih, gimana tanggapan orang-orang kayak gitu.
0: Oh, bener. Berarti selalu apa ya, mengeksplor sesuatu yang baru ya.
2: Betul. Iya, yes.
3: Wow. Dan emang reference lu ke ABBA kah?
2: Iya, kayak ABBA juga. Iya, gue meluas aja sih. Kayak menurut gue sebagai musisi kita tuh gak boleh menutup telinga gitu loh.
0: Betul.
2: Iya. Kayak misalnya lu gak suka dangdut, tapi lu harus tetap pernah denger, lu harus tahu denger dangdut. Harus tahu apa sih yang bikin dangdut ini enak bagi orang-orang yang mendengarkan. Kayak menurut gue gak bisa tutup telinga.
3: Dan tadi kita sempat ngobrol di off air, ternyata lo adalah seorang mahasiswa psikologi ya.
2: Betul.
3: Kita disuruh gambar pohon gak di sini?
2: Nah, sebenernya boleh-boleh aja.
3: Itu salah satu yang diajarin ya gak sih di kampus?
2: Cuman kalau di kampus kita kayak secara etika tuh anak S1 belum, kalau di UI itu belum boleh.
3: Belum boleh. Nanti lo harus ambil profesi lagi untuk itu
2: Mungkin ini fun fact buat temen-temen juga. Jadi di psikologi tuh sebenarnya banyak kan kita belajar statistika sih.
3: Yes, betul.
2: Iya, jadi kita lebih bisa ngelihat orang tuh sebenarnya dari statistika justru. Kayak kita ngelakuin penelitian tentang behavior orang, tentang sikap orang tuh gimana, dan dari situ kita baru bisa kayak menyimpulkan kayak mungkin kalau bisa digeneralisasi tuh mayoritas orang di Indonesia tuh gini kayak gitu-gitu.
0: Paham. Tapi sebenarnya ada pengaruhnya enggak dengan cara lo menulis, cara lo bernyanyi dengan
2: ada.
3: Ini? Oh ya? Serius?
2: Ada.
3: Apa tuh?
2: Jadi gini, kalau di jadi ilmu berharga yang gue pelajarin dari psikologi ini adalah mata kuliah, kalau di UI ada mata kuliah untuk kita gimana caranya observasi dan wawancara.
0: Oke.
2: Nah, katanya observasi ini adalah melihat apa yang bisa dilihat, yang tangible gitu kan.
0: Tangible, oke.
2: Jadi kayak sekarang gue lumayan observatif terhadap orang-orang. Dan juga gue juga belajar cara wawancara orang yang baik. Gimana caranya gue bisa ngedigging kayak orang itu sampai dalam-dalam banget. Dan itu berguna ketika gue nulis lagu. Ternyata gue tuh perlu riset, kayak perlu tanya lah ke orang.
0: Oh gitu.
2: Riset kecil-kecilan ya. Misalnya gue ketemu lo kayak lalu gue tanya ini gimana sih, apa yang lo rasain, apa dampaknya buat hidup lo. Terus abis itu kayak apa misalnya cara lo keluar dari keadaan kayak gitu gimana, kayak gitu-gitu.
3: Ini iya, soalnya dari single ini tuh POV-nya menarik sebenarnya dari orang yang kompleks gitu perasaannya nggak sih, kayak pengen coba achieve something or someone gitu. Tuh jarang loh cuy.
0: Jarang.
3: Ditulisnya dengan POV itu.
2: Iya, jadi emang lebih ke situ sih kayak teknik wawancara. Teknik wawancaranya kak, gitu.
0: Berarti udah dilakuin untuk berapa lagu nih?
3: Treatment ini
2: tuh baru kayak ke yang lagu ini sama ada yang sudah bisa tertawa. Okay. Oh. Sudah bisa tertawa itu.
3: Wow. Kayak gitu. Nice, nice, nice, nice. Ternyata ini adalah seorang POV psikolog.
0: Benar. Ternyata ada cara baru gitu ya, untuk membuat sebuah lagu.
3: Betul,
0: yang,
3: betul.
0: Yang gue tahu ya sekedar apa yang dirasakan,
3: iya,
0: apa yang dipikirkan oleh orang pencipta itu. Ya, ternyata bisa dengan cara mewawancara.
3: Wawancara.
2: Dan juga bisa pakai statistik ya.
0: Coba bayangin
2: cara, iya,
3: buat bisa statistik lagunya nanti dilihat juga
2: statistik
3: tuh.
2: Statistik lagunya dan juga statistik misalnya kita mau ngecek nih kira-kira kita nulis lagu ini relate atau enggak.
3: Relate apa enggak ya?
2: Sebenarnya tinggal polling kan, tapi pollingnya enggak boleh kasar. Enggak maksudnya enggak boleh kayak Semarang. Kira-kira lu bakal suka enggak lagu
3: ini? Iya, itu kasar.
2: Kira-kira lu bakalan ini enggak kalau
3: soft selling ya? Harus soft selling.
2: Iya, tapi ya biasa lah ya. Sebenarnya membuat orang menyukai karya kita tuh tidak semudah kata-katanya.
3: Betul.
2: Enggak. Mungkin betul. Orang-orang bilangnya, ya nanti gue dengerin lagu lu. Lagu lu top. Tapi kayak ya udah aja bagi, maksudnya mungkin bagi kita itu adalah dunia kita. Tapi mungkin bagi orang lain itu adalah sekelibat aja, jadi gimana caranya kita bisa bikin itu juga part of their life gitu kan. Itu sulit ya, sulit loh.
3: Iya.
2: Aku sangat apresiasi buat musisi-musisi yang udah bisa sampai ke level itu.
3: Wow.
0: Tapi untuk lagu ini, setidaknya aku telah mencoba. Pernah ada feedback yang diterima gak sama Alisa Dira ketika orang-orang dengerin lagu ini?
2: Pernah.
0: Apa tuh salah
2: yang menariknya adalah, jadi memang kayak lagu ini tuh gak semudah lagu-lagu pop ballad yang pernah aku keluarin. Maksudnya gak semudah itu diterimanya sama masyarakat. Tapi kalau ada yang suka, itu mereka suka banget. Kayak mereka nge-report ke aku kayak, misalnya kayak hari ini gue dengerin 5 kali, hari ini gue dengerin 6 kali gitu. Karena karena emang kayak tadi ya, ini kan cerita dalam lagunya sangat kompleks dan terkhusus banget ya. Jadi belum tentu ada di setiap orang. Tapi ketika ada yang kayak kena banget, dia akan langsung melekat sama lagu ini.
0: Langsung kayak, wah ini gua banget nih, gitu kan. Kayak terwakilkan ya.
2: Benar.
3: Oke, kalau buat Alisa Dira ada ini gak? Lirik yang jadi favorit banget di lagu ini.
2: Lirik favorit sebenarnya semuanya ya. Favorit,
3: semuanya?
2: Iya. Tapi kayak favorit aku sebenarnya tadi sih.
3: Yang mana tuh?
2: Awal.

0: Oh itu deep sih, meaningnya deep banget ya. Deep banget.
1: Karena gue gini, karena gue kayak grown gini loh. Kayak gue sih bersyukur banget ya sama Tuhan gitu. Karena ya maksudnya gue masih bisa diterima lah di society ini. Tapi gue itu lahir sebagai anak yang introvert. Introvert. Gue introvert yang awalnya gak tahu gimana cara untuk berteman. Lalu juga I don't know how to groom myself gitu. Kayak gue tuh gak tahu cara untuk jadi perempuan yang cantik itu seperti apa waktu itu. Tapi kayak akhirnya gue sadar kayak kalau gue kayak gini terus tuh gue gak dikasih kesempatan ya sama dunia. Gue tuh dibanding-bandingin terus ya sama anak yang lain kayak gini-gini. Tapi akhirnya ya udahlah, gue deal with it aja kalau gue emang harus kayak gini gitu.
2: Oke. Alright. Akan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nomor 2 barengan sama Alisa Dira ngomongin soal single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Yes.
2: Kemana-mana tetap di MLC
0: Music Live Chat. Bye.

0: MLC Music Lecture.
1: Music Lecture.
0: Alright, kita masih barengan sama Alisa Dira.
1: Dira.
0: Ya, mm-hmm. Baru aja ngerilis single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Aku telah mencoba.
2: Betul.
0: Boleh kasih tahu nggak? Kira-kira dengerin ini cocoknya tuh kapan sih?
1: Best listening.
2: Listening adalah menurut gue di mobil.
1: Oke.
2: Sendirian.
1: Oke.
2: Sambil menatap city light ya.
1: Tapi,
2: pokoknya ini adalah lagu yang menurut gue cocoknya sendirian.
1: Mm-hmm.
2: Atau enggak? Boleh dengan teman-teman lu, tapi jangan sama teman-teman lu yang lagi baik-baik aja.
1: Oh.
2: Jangan, gak relate.
1: Cari orang-orang yang lagi ambiar juga ya.
2: Lagi ambiar juga.
1: Okay.
2: Ya. Menurut gue enak sih ini lagu.
1: Okay. Jadi ambience-nya tuh kayak lagi syahdu gitu ya sama
2: betul.
1: City Light dan lain-lain.
2: Harus redup sih kata gue.
0: Harus redup.
1: Dan harus di mobil ya? Di motor gak bisa?
2: Gak bisa. Atau sebenarnya boleh juga, katanya kan obat terbaik untuk patah hati itu bisa jadi lari gitu ya.
1: Lari.
2: Lari culture gitu.
1: Benar.
2: Boleh juga kok, katanya ada teman-teman gue yang sukanya tuh dengerin lagu gue loh kalau lagi lari.
0: Wow.
2: Iya.
1: Bukannya lemes ya kalau kayak gitu ya?
2: Gak tau, tapi
1: gue lemes aku begitu.
2: Iya. Mungkin buat yang kesukaannya kayak gitu bisa sih, bisa.
1: Oke.
0: Coping mechanism orang-orang beda.
1: Benar. Oke. Waktu bikin lagu ini ada struggle gak sih waktu itu?
2: Jujur ya. Ini lagu yang gak gue strugglein lagi.
0: So far.
1: Dari lirik semua, sampai produksi.
2: Aman. Karena gue punya gambaran yang baik di lagu ini gitu.
1: Maksudnya
2: bukan baik tuh bukannya bagus ya, tapi mateng gitu.
1: Kadang
2: kan kita suka bingung ya, aduh ini yang kosong gue isi lirik apa lagi ya. Atau itu, kayak ini akhirnya gue bikin gimana ya. Kalau ini tuh gue beneran ada gambarannya banget. Mungkin karena menggebu-gebu ya.
1: Akhirnya nulisnya lancar aja tuh.
2: Lancar aja, gila.
1: Gila. Lancarnya gila.
2: Mungkin lagi emosi gitu ya.
1: Iya. Gokil.
0: Alright. Terus dari Alisa Dira ada pesan gak nih buat teman Pro2 semua di Indonesia? Silahkan.
2: Jadi malu.
1: Dia senang banget. Itu tadi out of context ya.
2: Jadi malu.
1: Itu bukan Alisa Dira tuh yang barusan ya.
0: Gak apa-apa.
2: Langsung wajahku mau merah. Pesan-pesannya buat temen-temen ya, mungkin yang suka merasa gagal atau yang suka merasa gak diberi kesempatan, itu bukan salah kalian. Memang kadang menurut aku Tuhan tuh adil, tapi emang dunia dan isi-isinya tuh pada keras gitu ya. Kalian gak bisa berharap orang lain tuh punya hati sebaik kalian dan lain-lain. Jadi ya udah, cobain aja setiap ada kesempatan. Kalaupun nantinya gagal, jangan menyesal, karena mendingan gagal setelah nyoba daripada kita gagal karena sebelum mencoba. Dari awal kita belum nyoba.
1: Iya sih, benar.
0: Ya, setidaknya aku telah mencoba.
1: Iya sih. Itu penting banget teman Pro2, mungkin buat kamu yang masih takut untuk mencoba.
0: Yes.
1: Jangan pernah takut untuk mencoba. Takutlah kalau lo gak pernah mencoba dan takut gagal.
2: Betul.
0: Takutlah lo kalau lo belum dengerin setidaknya aku telah mencoba.
1: Yeah. Gokil. Penyiar
2: ya.
1: Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja?
2: Ada di banyak berbagai digital streaming platform kayak Spotify, YouTube, di DSP, dan juga bisa didengerin di Pro2FM
1: Jakarta dan seluruh Indonesia.
2: Iya, kalau mungkin kakak-kakak di sini berkenan gitu ya, next time diputerin.
1: Tenang aja.
0: Bisa diatur.
1: Kirimin kasetnya aja. Udah gak ada yang pake ya, sorry. Nanti kita puterin teman Pro2, jadi jangan lupa untuk di request juga di Pro2 FM seluruh Indonesia lagu terbaru dari Alisa Dira pasti.
0: Yes. Untuk MV visualizer?
1: MV-nya?
2: Ada, mana aja.
1: Wih, sama mana aja, mana
2: di
1: aja.
2: Di YouTube.
0: Dicek di mana?
2: Bisa dicek di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Oke.
2: Tulis aja setidaknya aku telah mencoba. Emang agak PR ya, panjang gitu. Emang PR nih.
1: Iya.
2: Lupa teman-teman, jangan malas ngetik ya.
0: Betul.
1: Liriknya ada, video lirik mungkin?
2: Video lirik ada juga.
1: Ada juga, gokil.
2: Ada semuanya.
0: Aman aja. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Yes, Alisa Dira.
2: Terima kasih juga buat kakak-kakak.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini.
2: Enggak dong.
0: Yes, ditunggu single ke-8, 9, 10.
2: Oh iya, amin.
1: Semua jangan lupa untuk main kesini pokoknya ya.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan ini mau nyapa dulu beberapa, ada Rati.
1: Oh, di YouTube nih.
2: Rati, hai.
1: Katanya keren Ica.
2: Rati.
0: Dan juga ada Muyaza.
1: Apa katanya?
2: Ada kamu Kamuy, hai.
1: Halo Kamuy.
2: Hai.
0: Kalau sama orang berarti gak sendirian dong. Iya dong.
1: Oh iya benar.
0: Takut sama Tuhan katanya.
1: Iya. Yeah.
2: Siapa bener. Yang
0: ngomong? Bu Yazid.
1: Kamuy. Takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Iya, iya, iya. Siapa lagi? Ada lagi Adit?
0: Udah.
1: Oke.
0: Pokoknya yang lainnya juga ya. Yang mungkin juga mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini.
1: Yes.
0: Di MLC Music Live Chat selama betul. 1 jam terakhir.
1: Abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Prodo FM Indonesia pastinya.
0: Yoke, jadi pastiin buat selalu dengerin lagunya Alisa Dira di semua DSP dan juga bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elandi Krisnandaru dan juga
2: aku Alisa Dira.
0: Kita pamit.
1: Bye-bye. Bye-bye.
3: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Start dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, siap-siap. Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, podcast sepak bola, Deep Talk, Piala Dunia di mata tokoh atau pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Community Talk.
4: RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, selamat malam. Malam hari ini kita bakal dengan penuh semangat ya, kita bakal ketemuan sama teman-teman dari PRMI. Apa itu PRMI? Mungkin kita langsung menyapa dulu nih buat teman-teman yang sudah hadir di studio Pro 2. Halo.
5: Ya, halo. Halo.
4: Wey, ini penggemar bola harus semangat nih.
5: Iya.
4: Mas-mas kali. Kita kedatangan dari PRMI ya, Pena Real Madrid Indonesia. Benar?
5: Betul.
4: Betul. Dan mungkin kayaknya sebelum kita lanjut kenalan sama PRMI itu sendiri, mungkin kita kenalan dulu nih sama siapa aja yang hari ini berhadir. Mungkin dari mas-mas yang sebelah sini dulu, boleh silakan, ada siapa?
6: Saya Alan.
4: Alan, Mas Alan di PRMI sebagai apa kalau boleh tahu?
6: Penasehat.
4: Oh, ya, penasehat ya dari PRMI itu sendiri. Kalau yang di tengah ada Mas siapa nih?
7: Oh ya, kalau saya Rizpi Novendri. Di PRMI saya jabatannya sebagai Ketua PRMI.
4: Oh, Ketua PRMI ya. Untuk Banjarmasin ya berarti ya?
7: Iya.
4: PRMI Banjarmasin. Nah, yang sebelah sini ada siapa? Mas siapa nih?
8: Oke, perkenalkan saya Ade. Saya di Penar Madrid Indonesia Banjarmasin sebagai divisi acara atau event.
4: Oh, oke, yang mengurus-ngurus ada acara-acara tertentu ya, berarti ya Mas Adi. IO ya, teman-teman PRMI Banjarmasin ya, lebih tepat ya, PRMI Banjarmasin. Nah, mungkin sebelum kita lanjut, sebenarnya ada satu orang nggak yang harusnya hadir juga ya, tapi digantiin sama Mas Rizpi dulu nih buat ngobrol. Cuman nantilah itu kalau memang nanti datang, kalaupun mau tukar pemain kayak gini-gini juga boleh ya, silakan ya. Tapi boleh dong Mas, mungkin dikenalkan sama teman-teman Pro 2 dari Pena Real Madrid. Pasti kan ini Madridistanya Banjarmasin nih. Mungkin dikenalin lagi ke teman-teman sebenarnya ini komunitas yang seperti apa. Dan boleh siapa aja, mungkin Mas Rizpi sebagai ketua boleh, silakan.
7: Oh ya, sedikit saya jelaskan, PRMI Banjarmasin itu adalah salah satu komunitas fans club sepak bola yang suka dengan Real Madrid terutamanya.
4: Oke.
7: Okay. Lebih banyak kita mendukung Real Madrid ya, dan juga timnas Indonesia. Biasa kita sering mengadakan bila ada event-event dari Mas Ade, mungkin kita ada acara nonton bareng Real Madrid, kita pasti nonton.
4: Oke.
7: Okay. Kalaupun ada Indonesia juga main, kita juga pasti dukung dan support, nonton terus juga.
4: Betul, betul, betul.
7: Dan banyak juga event-event lain, misalnya kita kayak ada acara main mini soccer, main futsal, atau dan lain-lain lah.
4: Oke.
7: Okay. Nanti bisa dijelaskan sama Mas Ade nanti.
4: Aman, aman, aman ya. Tapi berarti memang ini nih udah menjadi perkumpulan dari teman-teman Madridista ya. Yeah. Madridistanya Banjarmasin. Dan sebenarnya udah dari tahun berapa Mas kalau yang Banjarmasin sendiri?
7: Kalau kita itu terbentuk Udah lama, udah 15 tahun. Jadi terbentuknya awal mulanya itu tanggal 28 Februari 2011.
4: Akhir bulan banget ya. Akhir bulan banget 28.
7: Itu udah lama sih, Januari itu udah sudah mulai kita dulu zamannya Facebook kan.
4: Oh benar, benar.
7: Masih Facebook, itu kita bikin komunitas di Facebook,
4: grup. Iya.
7: Terus kan kita, nah akhirnya tanggal 28 Februari itu kita mengadakan kopdar pertama kali.
4: Kopdar pertama ya.
7: Pas tanggal 28 itu lalu dibikinlah komunitas Madridista Banjarmasin.
4: Oke. Okay. Awal namanya apa? Awal namanya
7: yaitu Madridista Banjarmasin aja. Karena kan kebanyakan komunitas kita tuh orang-orang yang suka Real Madrid.
4: Benar-benar.
7: Sekolah Real Madrid itu kan namanya Madridista.
4: Betul.
7: Nah, itulah jadi kita tergabung di situ.
4: Oke, udah lama banget, udah 15 tahun yang lalu. Aku juga masih SD itu, Mas. Jujur main Facebook masih SD. Ini udah ada terkumpul ya dalam

0: Karena event-event
1: itu semua event terus. Iya. Ini 100 orang aja udah banyak. Ini 200 ya, kalau sekali main bola udah berapa tim tuh? Iya. Udah bisa bikin turnamen sendiri, benar-benar udah bisa bikin turnamen sendiri. Waduh, banyak banget. Tapi ngomong-ngomong terkait tadi kan udah kenal ya, kita udah kenal sama, tapi awalnya bukan Pena Real Madrid. Kalau awal mula berganti nama jadi Pena Real Madrid kapan?
0: Awal mulanya itu pas kita ada namanya itu Munas, Musyawarah Nasional.
1: Okay.
0: Dan dari Spanyol itu kan kalau kita sudah resmi dari Spanyol, dari Real Madrid Spanyol.
1: Dari kan, memang langsung pusatnya ya.
0: Komunitasnya di Indonesia itu harus pakai P-nya. P-nya itu
1: P-nya.
0: Artinya P-nya itu artinya keluarga besar.
1: Oh.
0: Keluarga besar Real Madrid. Kan ada Ibis itu Indonesia.
1: Benar.
0: Nah, itu di situ lalu kita karena kita sudah resmi kan dari Real Madridnya diresmikan sebagai salah satu fans club yang ada di Indonesia, lalu digantilah namanya jadi P-nya.
1: P-nya ya ternyata ya, karena P-nya. Tulisannya di situ Pena.
0: Pena itu di atasnya itu N-nya itu ada tanda kayak ini.
1: Iya, gelombang. Nah, bahasa
0: kalau di bahasa Spanyol itu bahasa jadi
1: P-nya. Iya ya. Oke. Menarik banget. Tadi kita udah tahu awal mula ya, awal mulanya komunitas ini sampai akhirnya jadi officialnya dari Banjarmasin dan berubah nama juga mengikut ya jadi P-nya untuk komunitas ini. Tapi kita akan kulik lebih jauh setelah yang satu ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Community Talk.

0: Community Talk. Balik lagi di Community Talk, teman-teman Pro 2. Aku tentunya gak harus kalah semangat dari teman-teman Madridista yang satu ini. Yep, tadi kita udah tanya-tanya ya, dari Mas Rispi, terus juga ada Mas Ade, ada Mas Mas Alan. Aku manggil soalnya Mas. Ada Mas Alan juga terkait P-nya ya tadi ya, P-nya Real Madrid Indonesia. Tapi kalau yang ini khususan buat teman-teman Banjarmasin. Nih, sebelum kita melangkah lebih jauh kegiatan teman-teman, aku mau tahu dulu dong trigger awalnya jadi suka Real Madrid tuh kayak gimana sih? Dari Mas Alan deh, boleh deh. Mas Alan sebagai penasehat ya?
1: Iya, betul.
0: Bener, sebagai penasehat. Boleh Mas Alan, mungkin kayak apa yang jadi atau dari kapan sih sebenarnya suka Real Madrid?
2: Dulunya sih sukanya Inter Milan sih dulunya.
0: Oh, awal-awal. Awalnya. Ini buka-buka dapur nih kita. Awalnya Inter Milan.
2: Inter Milan saya dulu.
0: Oke. Okay. Nah,
2: habis itu kan itu apa? Ronaldo yang nomor 9 yang berganti itu. Pindah ke Real Madrid kan?
0: Oh iya.
2: Nah, itu lalu saya ganti ke Real Madrid.
0: Oh, ngikutin pemain yang disuka. Yeah. Oh, itu tahun berapa, Mas?
2: Masih 2016 ya?
0: Oh.
3: 2002.
0: Oh, mulai 2002.
2: Oh iya, pas Piala Dunia ya.
0: Piala Dunia. Ya, oh, oke. Okay. Jadi dari situ akhirnya suka Real Madrid. Ya. Tapi kan akhirnya dari Ronaldinho juga harus pensiun segala macam, tapi tetap mencintai Real Madrid. Kenapa alasannya?
2: Kan sudah terkandung suka.
0: Oh, ya. Oke.
2: Okay. Apalagi kan dulu itu kan ada Galacticos kan.
0: Benar, benar.
2: Kumpulan pemain bintang kan. Ada Zidane, ada Figo, ada Beckham.
0: Nah, dan akhirnya sampai sekarang suka sama Real Madrid. Yeah. Kalau Mas Alan sendiri dari kapan sih, Mas?
2: Mas Ade.
0: Mas Ade kok Mas Alan? Yeah. Mas Ade. Kita namanya AA semua nih.
2: Iya.
1: Arispi.
0: Iya kan. Kalau Mas Ade gimana?
1: Dulu waktu sering main PS sih saya.
0: Oh, main PS. Benar, benar, benar.
1: Saya dulu main PS sering pakai Real Madrid waktu ada Saviola dulu.
0: Saviola strikernya.
1: Nah, itu enak banget kalau main PS pakai Saviola tuh.
0: Betul.
1: Gocek sana, gocek sini. Jadi seneng sama Madrid terus.
0: Ya, akhirnya sama tim aslinya juga seneng ya. Betul. Memang dulu tuh termasuk yang di band juga tuh. Jangan pakai Real Madrid. Kayaknya di rental-rental PS tuh gitu tuh anak-anak. Karena pemain-pemainnya bintang semua dalamnya.
2: Sama kenceng
0: lari aja. Iya, kenceng-kenceng lari. Aduh. Benar-benar. Itu juga. Nah, kalau Mas Rispi sendiri sebagai ketua. Mas Rispi sebagai ketua tuh dari kapan sih sebenarnya?
3: Dari dulu.
0: Dari dulu ya, berarti dulu. Emang ketua
1: abadi.
0: Ketua abadi.
2: Kader.
0: Udah kontrak darah ya, Mas. Udah di kader dari lama. Tapi kalau Mas Rispi sendiri dari kapan?
3: Kalau saya sendiri sih dulu pas nonton Piala Dunia ya.
0: Oh, Piala Dunia 2002.
3: Nah, terus kan habis itu suka nih nonton bola jadinya. Habis itu kan sambil-sambil kan cari-cari tim gitu kan.
0: Bener.
3: Nah, nemulah Real Madrid.
0: Okay.
3: Itu kan dulu sangat suka sama Zidane.
0: Bener.
3: Nah, Raul itu kan salah satu pemain-pemain legend lah.
0: Betul.
3: Nah, lalu disitulah saya mulai menyukai Real Madrid. Sampai akhirnya sekarang lah.
0: Sampai sekarang.
3: Tapi
0: ya.
3: Tapi itu suka aja.
0: Okay.
3: Gak suka-suka banget. Maksudnya kan masih ada zaman itu kan. Kalau di Italia itu sukanya sama Milan sama Juve.
0: Bener.
3: Kalau Liga Inggris tuh kan MU.
0: MU
3: sama Chelsea itu.
0: Iya.
3: Suka lah. Anggapannya kalau saya itu lebih kepada penyuka.
0: Sepak
3: bola.
0: Betul.
3: Nah, maksudnya itu kalau lebih sukanya kepada klub itu ya Real Madrid.
0: Real Madrid.
3: Kalau semua klub itu suka aja.
0: Iya. Oke, berarti emang ya namanya suka bola pasti suka bola. Semua tim kayak pasti ada unggulan, apalagi mereka liganya beda-beda ya yang kita tahu. Pasti liganya beda-beda. Mungkin kalau transfer pemain pasti bisa. Cuman dari liganya yang berbeda-beda dan akhirnya mengumpulkan teman-teman yang sama ya, yang sevisi untuk Madridista ini bergabung di grup Facebook dan sekarang ini merambah ke ya apa? Secara komunitas khusus ya. Ini berdiri dari 2011 ya, 2011 sampai sekarang. Sebenarnya kalau boleh dikasih tahu secara kecilnya kegiatan-kegiatan yang paling sering dilakukan apa sih? Okay. Kalau rutinannya.
2: Okay, mungkin main bola ya.
1: Mungkin untuk acara rutinan kita itu pasti main mini soccer.
0: Oh, mini soccer.
1: Ya, karena basicnya kan super nyuka
0: bola. Benar. Iya.
1: Bola kan. Jadi rata-rata teman-teman sukanya main bola, futsal,
0: okay.
1: Kadang non bar pastilah.
0: Pasti, benar.
1: Itu sih kegiatannya yang
2: tiap. Sama main PS ya?
0: Oh, PS bikin turnamen gak sih kalau PS orang sebanyak itu?
1: Udah sering.
0: Biasanya itu dilakuin misalnya dalam satu bulan ada berapa kegiatan sih?
1: Minimal seminggu satu kali
0: lah. Oh, minimal seminggu satu kali ya. Kayak mungkin main bola segala macam dan non-bar juga. Ya pasti kalau pasti pertandingan pasti ada ya jadwal ya. Kalau non-bar biasanya di mana? Di rumah temen kah atau kayak gimana?
1: Pindah-pindah.
0: Oh, pindah-pindah. Oke.
3: Ya, tergantung tempatnya sih. Tempatnya bisa ya. Kita kan kebanyakan itu kan nyari tempat yang bisa. Ya kebanyakan kan biasanya sampai subuh itu kan
2: kafe. Ya, jalan.
3: Warung.
0: Iya.
2: Terakhir di Menara Pandang ya.
3: Terakhir ada.
0: Oh iya, Menara Pandang. Menara Pandang.
3: Salah satu yang sekarang kita nonton lebih sering nonton di situ
0: lah. Oke.
2: Dulu Kafe Jangkar bisa Sultan Adam.
0: Udah lama banget ya Kafe Jangkar.
3: Kafe Jangkar itu.
0: Iya. Iya, Sultan Adam. Terus kalau Menara Pandang juga sekarang udah ini ya, mereka beroperasinya lama kan ya?
2: Iya,
0: 24 jam. Benar. Jadi bisalah kalau emang teman-teman dan sekali nonton tuh berapa yang biasa aktif kan tadi sebenarnya 100-an ya, 50 sampai 100. Biasanya datang satu kali datang teman-teman bisa berapa sih?
2: 20-an lah.
3: Iya, tergantung
0: mas. Tergantung jam, ya.
3: Jam jamnya.
0: Oh, benar.
2: Ya. Sama itu, sama lawannya.
0: Oh iya, benar-benar.
2: Kalau ada klasiko kan bisa ratusan.
0: Pasti. Katanya. Oh, pasti ramai kan biasanya. Benar-benar. Oke, kita sambil break lagi nanti kita bakal bahas lagi ya mungkin kegiatan teman-teman ya. Lebih jauh lagi dan juga tentunya promosi boleh kita promosi buat teman-teman yang pengen bergabung siapa tahu ya kan buat Madridista yang ada di Banjarmasin.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Community Talk.

0: Talk.
1: Era di Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Prodo. Yep, di segmen terakhir ini sebelum mungkin kita bahas ya teman-teman ya, terkait kegiatan-kegiatan teman-teman dari Peña Real Madrid Indonesia, lebih tepatnya Peña Real Madrid Banjarmasin, ini apa aja? Aku mau tahu dulu dong sebenarnya. Kayaknya terstruktur banget nih teman-teman dari PRMI Banjarmasin. Kan tadi ada Mas Ade yang emang ngurusin event ya. Yes. Ada yang event-event, ada yang juga non-bar. Sebenarnya dari struktur divisi itu ada apa aja sih kalau dari komunitasnya?
2: Ketua. Ya kalau dari divisi kita, mungkin saya sebagai ketua. Mm-hmm. Kan ada nih yang mungkin belum datang nih.
1: Betul.
2: Mang Hendra lah. Yeah. Dia kan salah satu founder. Mm-hmm. Founder tuh banyak tuh. Uh-uh. Cuma mungkinnya sampai bertahan sampai sekarang, ya beliau lah.
1: Salah satunya Mas Hendra ya.
2: Terus ada di samping saya kan Bang Alan. Bang Alan ini ya penasihat lah. Anggapannya yang kalau kita ada melakukan kesalahan, dia yang negur.
1: Oh,
2: kalau ada mau bikin event, dia yang... mungkin lah diambilah
1: masukan ya, benar.
2: Terus ada divisi acara nih, sampai saya ada dia yang bikin acara. Mungkin kita mau apa nih bulan ini, kita main mini soccer atau kita mau main bola atau kita mau acara kopdar atau kita nonton bareng. Tuh ada biasanya.
1: Pasti Mas Ade yang ngurusin.
2: Terus ada divisi non-bar. Nah, divisi non-bar tuh khusus.
1: Okay.
2: Khusus kita nonton bareng. Nonton bareng dia ngatur tempat, dia ngatur mungkin kita kan biasanya ada biaya lah.
1: Oh iya benar.
2: Biaya kan misalnya maksudnya tuh kan buat kafe kan,
1: tempat tempat
2: tempat kita nonton bareng tuh kan kasihan juga kan kalau
1: kita nonton gratis. Benar, benar.
2: Kan kita sebagai kita memajukan UMKM kan, kita ngumpulin masa absen dulu lah.
1: Betul.
2: Kalau misalnya sampai 20 baru kita lanjut nonton bareng. Terus mungkin ada divisi membership.
1: Oke.
2: Terus ada divisi mungkin lebih kepada media sosial.
1: Oh, publikasinya ya, benar.
2: Nah, itu sih yang
1: sejauh ini ya, sejauh ini. Dan sisanya berarti anggota-anggota yang memang ya mungkin kalau mau datang non-bar segala macam ya.
2: Kalau nyebut anggota enggak sih, kita lebih nyebut dangsanak.
1: Oh, dangsanak.
2: Dangsanak karena kita menganggap kalau kita sudah kenal ya dangsanak lah.
1: Betul, betul.
2: Kita selalu kumpul anggapannya. Ya walau sekali dua kali gak masalah, yang penting ada kumpul lah.
1: Betul, betul. Ini secara anggota tadi sebenarnya banyak ya Mas ada. Tapi yang aktifnya tadi udah disebutin juga dari strukturnya. Dan secara kegiatan nih Mas yang ada. Tadi kan sebenarnya dari kayak seminggu sekali paling gak ada satu kegiatan ya, kayak main bola segala macam. Dan sekarang mungkin lebih harusnya lebih seringnya mini soccer ya. Yeah. Kalau sekarang ya, karena itu juga yang lagi naik di mana-mana.
3: Mini soccer sekalian non-bar.
1: Bener. Oh, bisa juga ya. Iya, bener. Nunggu-nunggu non-bar mini soccer dulu. Yeah. Bener. Nih, kalau kegiatan sendiri yang memang diadain dari teman-teman Peña Real Madrid Indonesia, itu tuh apakah memang kalian bikinnya sendiri atau ada kerjasama-kerjasama sama siapa kayak gitu?
4: Oke, untuk acara atau event ya, untuk acara internal sendiri kita biasanya bikin sendiri sih. Bikin sendiri, contohnya kayak ayo kita mau main mini soccer di minggu ini.
1: Iya.
4: Kita cari jadwal mau mainnya di mana.
1: Benar. Ganti-ganti nggak biasanya tempat mini soccer itu atau seringnya di mana?
4: Seringnya di UPIK mini soccer.
1: Oh, di UPIK.
4: Iya, mini soccer. Terus kalau yang acara internal terakhir itu kita anniversary ya?
2: Iya, anniversary.
1: Ke 15 tahun.
4: Kita di bulan Ramadan kalau tidak salah. Jadi itu sekalian sama
1: bukber, benar.
4: Kumpulin. Jadi setelah bukber kita ramean main mini soccer.
1: Membakar kalori.
4: Seperti itu. Terus untuk eventnya eksternal, kita juga ikut di beberapa event besar yang dinaungi Super Soccer ya.
1: Oh iya, benar.
4: Jadi pernah juga alhamdulillah dari Peña Real Madrid Banjarmasin itu mewakili Kalsel dalam lomba e-sport Mobile Legends
1: Okay.
4: ke Surabaya.
1: Berapa tim waktu itu?
4: Satu tim aja.
1: Okay. Salah satunya berarti ya.
4: Betul, salah satunya.
1: Salah satu yang ada berangkat.
4: Perwakilan
1: dari Okay.
4: Jadi salah satunya alhamdulillah dari Peña Real Madrid Banjarmasin.
1: Kebetulan siapa yang main?
4: Kebetulan saya dan teman-teman juga adalah rekan-rekanan.
1: Berarti nggak cuma bola ya, sebenarnya merambah juga ke yang lain-lain ya. Betul. Kalau kegiatan teman-teman ini salah satunya e-sport tuh. E-sport. Dari ini Mobile Legends. Kalau e-sport yang FIFA dan lain-lain ada juga nggak sih teman-teman?
4: Ada juga. Ada beberapa event dari sama dari bawah.
1: Super Soccer ya, benar.
4: Ada ngadain event FC26.
1: Iya, FC26.
4: Atau e-football, kita ikutan juga. Kita udah Terakhir kita ada juara satu. Ya, IFC 26 antar fans club tahun berapa itu lupa saya. Ada 3 tahun yang lalu tidak salah. Mainnya di Ebot.
1: Ebot Game Store.
4: Game Store mainnya. Salah satu UMKM juga.
1: Betul. UMKM games di sini ya. Jadi dan tadi enggak cuma yang memang bola tapi Jahir merambah lain-lain juga. Benar kegiatan teman-teman. Salah satunya memang tadi e-sport. Kalau selain e-sport pernah kalian bikin kegiatan apa lagi sih sebenarnya kalau yang enggak berhubungan sama bola tapi kan karena sebagai komunitas pasti ada sesuatu-sesuatu yang lain tuh yang bisa di
3: camping
1: ini.
3: Camping.
2: Kita juga ada camping.
4: Dari Bang Alan.
1: Di mana Bang biasanya Bang camping, Bang?
3: Camping biasanya dari Sport Soccer juga.
1: Kita tuh kemarin. Berarti ada di apa ya semacam didanai ya, disponsori ya.
4: Gathering.
3: Itu ke Kirampak pernah juga.
1: Berapa kali sih Bang yang pernah terjadi kalau gathering atau camping itu?
3: Biasanya setahun sekali.
1: Setahun sekali ada. Tahun kemarin berarti di mana?
3: Bukit Batu.
1: Oh iya lagi rame-rame juga Bukit Batu tuh benar-benar.
3: Kan ada sinyal sudah sekali.
1: Iya itu sih makanya. makanya. Benar-benar makanya enak jadi kayak di Bukit Batu. Oh berarti emang udah sering ada. Tapi kalau gathering berarti semua fans club ya? Enggak cuma Real Madrid ya
3: belum? Iya semuanya.
1: Semua fans club. Nah kalau gathering-gathering itu ada batas nggak sih Bang? Biasanya ada orang yang kayak berapa satu fans club kayak gitu?
3: Biasanya 1-5 deh.
1: Oh perwakilan ya. Siapa tahu kan
3: paling
1: misalnya
3: lima lah.
1: Paling banyak 5. Siapa tahu misalnya 50.
3: Kan 5
4: dikali 10 fans club.
1: Iya.
3: Fans clubnya ada 10 kan 50
1: gitu. Iya benar. Itu juga udah banyak sih. Iya.
3: Susah lumayan kan.
1: Benar-benar tempatnya juga dibilang luas sih, luas. Cuman enggak luas-luas banget buat yang bisa ditempatin ya. Benar. Itu kalau gathering. Selain gathering ada apa lagi berarti? Yang pernah mungkin berbagi apa donasi segala macam?
4: Iya ada.
2: Bakti sosial. Kita pernah. Terus kita ada namanya itu Gathering Nasional. Pernah juga berangkat. Terus kita balik. Ya mungkin ya jalan-jalan lah. Kita jalan-jalan mungkin misalnya kan boring-boring kan kita kan kemana nih? Kita ke waterboom atau kita kemana gitu? Adalah namanya kita komunitas kan. Bebas lah kita ngelakuin apa aja gitu. Yang penting yang positif aja kita ambil.
1: Saling-saling ya. Tapi yang aku mau tahu nih, biasanya yang paling sering inisiatif mau ngapain tuh siapa?
2: Kalau inisiatif nih mungkin semuanya ya. Ngapain nih kita minggu ini?
1: Ada yang nanya ya dulu ya. Benar.
2: Mungkin kan ada yang mungkin free minggu ini kan. Iya, mungkin yang free ya nanyain. Mungkin yang free saya nanyain.
1: Iya, benar.
2: Mungkin Bang Alan, ayo kita malam nih apa nongkrong-nongkrong yuk.
3: Santai-santai.
1: Benar. STMJ. Enak sih malam sih ya.
2: Makanya.
3: Angkringan bisa juga.
2: Nongkrong-nongkrong lah kita lebih banyak kita tuh nongkrong, ngobrol lah. Ya bahas Madrid, bahas nanti sampai malam-malam kan berubah tuh politik.
1: Iya.
2: Berubah macam-macam lah nanti.
1: Kenabi-nabi.
2: Makanya itu pertama-tama kan bahas bola, komunitas kita.
1: Benar.
2: Pas malam-malam tuh udah berubah.
1: Permasalahannya
3: ada.
1: Betul. Kayak ya mungkin salah satunya permasalahan klub yang ada ya sekarang ya.
2: Iya.
1: Di Real Madrid ya teman-teman. Tapi yang jelas itu full semuanya ada dari bola. Dan pasti berganti-ganti ya mungkin awal. Tapi awal mula lebih sering futsal atau memang main bola yang di lapangan bola atau
3: Miniso
1: ya?
4: Sekarang Miniso.
1: Dulu futsal. Karena ya berganti ya. Untungnya sekarang mini soccer ada lumayan tuh. Kebagi juga teman-temannya harusnya lebih banyak.
3: Ada juga padel sekarang.
1: Oh, padel?
3: Iya, sama Mbak Ade itu.
1: Okay. Menarik. Tenis ada tenis? Basket?
3: Badminton.
1: Oh iya benar, enggak jauh-jauh. Badminton, padel. Padel nih menarik.
2: Padel mungkin mau. Karena kan mungkin padel ini lagi full terus banget jadwalnya.
1: Betul.
2: Jadi mungkin belum dapat lah kita.
1: Betul.
4: Sama ini Mas, biasa kita kalau ngadain event itu kita juga ngundang penner Madrid yang dari kabupaten-kabupaten lain.
1: Ini juga yang aku mau tahu kan sebenarnya dia nasional ya sebenarnya nasional. Ini ada yang Banjarmasin. Kalau Kalimantan Selatan sendiri ada dari mana aja?
3: Ada Barabai ada.
1: Barabai ada.
2: Jadi Amuntai di ada. Kalimantan Selatan ini ada sekitar 6 lah.
1: 6 dari 13 kabupaten. Plehari.
2: Barabai, Tanjung, Amuntai, Kota Baru.
1: Kota Baru. Dan 6-6-nya juga sering harusnya aktif ya buat ngikut-ngikut ke acara. Berarti teman-teman Banjarmasin juga sering tuh ke daerah mereka?
4: Kalo mereka sih
3: biasanya. Di sini. Oh, oke. Biasanya kalau Anip kan biasanya ada undangan.
1: Iya.
3: Bisa ke Kota Baru.
1: Oh, kan. Benar.
3: Atau kalau di Banjarmasin Anip kan yang dari sana ke sini.
2: Tapi kebanyakan mereka sih yang main ke sini.
1: Iya, jalan-jalan ya kan. Benar.
2: Kalau ke sana juga kan ngapain kita?
1: Iya, jauh banget satu.
2: Kalau di sini kan mereka kan bisa lah cuci mata lah.
1: Betul. Iya, pasar terapung juga. Ya ke kota segala macam lah hitungannya. Benar. Berarti
4: terakhir itu kita ngadain ini nih trofeo.
1: Oh.
4: Lapangan besar sepak bola. Jadi akhirnya Banjarmasin berapa sama Palangkaraya.
2: Empat sama Muntai.
1: Oh, sama Muntai.
4: Jadi lintas provinsi juga gitu. Palangkaraya juga gitu.
1: Palangkaraya juga diundang. Benar. Jadi pokoknya benar-benar kekeluargaan, enggak cuma yang pasti Kalimantan Selatan pasti udah sering buat gabung bareng. Banjarmasin apalagi kalian kalian sendiri udah ini dan nah, yang di ini kan udah 15 tahun ya sebenarnya ya dari apa PR apa
3: PRMI.
1: Ya PRMI dan bertahan sampai sekarang. Kedepannya sebenarnya ada hal yang mungkin mau dikerjakan nggak sih atau hal yang baru nih dari teman-teman?
2: Kalau dari saya pribadi sih ya kita ingin meluas lah.
1: Okay.
2: Meluas dalam jangkauan ya terkenal di Banjarmasin terutama di Kalimantan Selatan bahkan di Indonesia.
1: Oke. Okay.
2: Tujuan ada juga sih pengen bikin base camp gitu.
1: Oh, base camp.
2: Ya, base camp kan kita kebanyakan kan nongkrong-nongkrong itu ya pindah-pindah lah.
1: Iya.
2: Paling kadang kan kalau kita punya base camp kan disitulah.
1: Udah ngumpulnya ya, bener.
2: Jadi kan orang-orang mau baru, orang lama. Kumpul. Jadi ke situ ngumpul.
1: Betul, disitu, ya, betul, betul.
2: Pengennya disitulah kita bisa ngumpul, ada wadah.
1: Iya.
2: Ada tempat kita untuk berkumpul di satu tempat. Ya, mungkin itulah. Yang 15 tahun ini belum masih tercapai.
1: Ya. Amin.
3: Tempat non-bar ya.
1: Tempat non-bar, ya. Tempat ngumpul. Pokoknya kalau orang nyari di mana PRMI di situ. Ya, ya.
2: Jelas kan sekretariat lah.
1: Betul, ya. Sekretariatnya. Ya. Oke. Semoga di tahun ini ya atau mungkin tahun depan tuh bisa terwujud atau tiba-tiba ada yang mau sponsor.
2: Yeah.
1: Hubungi kemana mau kalau mau sponsor? Instagram kalian apa?
4: Madrid_IndoBJM.
1: Eh, siapa tahu ada teman-teman yang pengen sponsori. Boleh ya?
2: Boleh. Tapi semua sih.
1: Betul.
2: TikTok kita ada. IG ada. Facebook ada.
1: Facebook apalagi?
2: Twitter kita ada, cuma khusus fan.
1: Oh, khusus fans. Oke.
2: Udah enggak bisa dibuka lagi katanya. Gitu, dari divisi medsos.
1: Oke.
2: Okay. Ya alhamdulillah kita semua medsos itu aktif semua lah. Cuma kalau membalas-balas mungkin komen, balas-balas DM itu agak lambat lah.
1: Oh. Lah. Adminnya sibuk nih, adminnya sibuk.
4: Karena adminnya berkeluarga.
2: Oh. Adminnya sudah berkeluarga.
1: Itulah juga alasan orang-orang tidak bisa nonton bola, teman-teman. yang hari ini nak nonbar kan boleh. Nah, itu tuh permasalahan utama ya harusnya ya. Tapi yang jelas dari teman-teman boleh dong mungkin promosi ini dari komunitasnya. Siapa tahu ada teman-teman yang mau bergabung, mau ikutan, mungkin belum bergabung tapi ikutan kegiatannya itu bisa kemana dan hubungi mana. Boleh silakan entah Mas Alan, Mas Rizby atau Mas Ade, silakan siapa yang mau promosiin komunitas.
2: Untuk promosi lah kita mungkin di IG itu cukup.
1: Mm-hmm.
2: Di IG cukup kalau kita kegiatan itu mungkin 3 hari atau 4 hari sebelumnya kita posting.
1: Oh, oke. Okay.
2: Pasti kita posting, misalnya kita ada acara nonton bareng, kita ada acara mini soccer, kita ada acara kopdar, kita ada acara apa aja pasti kita posting.
1: Okay.
2: Nah, mungkin orang nanya balik tuh.
1: Yeah.
2: Nah, biasanya kan tuh jelas biasanya di sini tempatnya, di sini sini jam di sini. Nah, mungkin kita kasih tahu lagi lah, mungkin karena mungkin tanya lagi di situlah kita.
1: Pokoknya kalau ada apa-apa hubungi ke Instagram ya berarti Instagram. Ya. Di ada nomor yang bisa dihubungi juga dari Instagram di situ?
2: Itu lebih kepada langsung DM.
1: Oh, langsung DM, DM ya, langsung benar-benar.
2: Kan misalnya nih yeah. Ade Sakti ada situ bisa kita taruh.
1: Oh, oke. Okay.
2: Kan di situ
1: bisa. Oke. Okay.
4: Banyak kemegang. Nanti kalau sudah rutin sekitar 2-3 kali mungkin kita bisa invite ke grup WA.
1: Oke. Benar. Jadi ibaratnya buat teman-teman Madridista yang baru-baru atau yang lama-lama baru tahu, oh kalau ternyata ada ini ya komunitasnya ya, mungkin bisa ikutan nonbar dulu 2-3 kali, ikutan main-main mini soccer segala macam.
4: Datang aja.
1: Iya, datang udah 2-3 kali baru tuh. Ini aktif nih, boleh buat bergabung ke grup WhatsApp ya berarti ya. Ya. grup WhatsApp dari teman-teman PRMI, khususnya ini Banjarmasin ya, lebih khususnya. Tapi thank you buat teman-teman, semoga kedepannya makin jaya lagi, makin banyak lagi yang aktif, aku doain. Amin. Dan tadi juga doanya Mas Rizwi, semoga bisa punya base camp ya, punya base camp betul, punya sekretariat di tahun-tahun ini atau tahun-tahun ke depan. Amin. Jelas, amin. Semoga masih bertahan sampai banyak-banyak tahun.
2: Amin.
1: Dan tentunya kalau memang ada acara apa, boleh kita kesini lagi, balik lagi, kita promosi-promosi lagi. Oke, kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Mas atas kehadirannya. Dan juga teman-teman Pro 2, kita tadi udah ngobrol-ngobrol panjang. Dan buat teman-teman yang mungkin mau bergabung sama teman-teman dari PRMI atau P-nya Real Madrid Indonesia, lebih tepatnya di Banjarmasin yang khususnya, itu boleh banget cek tadi. Boleh Mas, Instagramnya apa?
4: Madrid_IndoBJM.
1: Oke, Madrid_IndoBJM. Dicek aja, di follow biar kalian tahu semua kegiatan-kegiatan mereka, karena pasti akan ada semuanya infonya di sana. Kalau cari info, pokoknya langsung ke Instagram. Thank you buat teman-teman Pro 2. Habis ini jangan kemana-mana karena masih barengan Febri di malam hari ini, dan kita nanti ketemu di request. Tetap di 95,6 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Community Talk.

menitmu diputar. Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Era Ripro 2 menjermasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita buka dengan Rabun Jauh, requestan dari Anissa Rahayu yang waduh PMS, lagi PMS. Dan ini day one, semoga lagu tadi juga bisa memberikan kesenangan ya buat Anissa di malam hari ini. Anyway, kita lanjut lagi teman-teman ke ini udah banyak banget yang request. Jujur aku juga kaget, ini udah hampir full teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen request langsung aja di 0811531420 dan juga langsung juga ke TikTok kita di @pro2 Banjarmasin. Nah, aku bacain dulu untuk request yang berikutnya, datang dari Zulia yang request lagunya Angie Carvalho ya, yakni Remuk. Dan ada juga Nabila Takiyah Cegil teman-teman yang di request darinya Irus Karamoy. Langsung aja kita puterin dua lagu tadi sebelum ke lagu lainnya.

RRI Pro 2 menjelaskan teman terbaik kamu teman Pro 2. Lanjutannya ini ada requestan dari Luffy. Requestan kita udah penuh ya teman-teman ya. Ini lanjutnya aku bacain requestan-requestan aja sambil muterin lagu teman-teman. Ada Luffy yang request lagu Salma Salsabil. Pokoknya Hachu kagak pernah absen dari 3 kali request kita. Dan lanjutannya juga tadi ada Bubble yang request lagunya One Direction Night Change. Dua lagu itu dulu sebelum ke lagu lainnya.

Era di produk menyermasin teman terbaik kamu nomor 2. Lanjutannya ini bakal ada requestan dari Amalia yang request lagunya Vanessa Zee teman-teman barengan Ronnie Paulin yang ini takkan terulang. Dan tadi ada juga Barakuda Burgundy atau Alisa yang request lagunya Kahitna Titik Nadir. Oh iya, mau ngingetin sekali lagi kalau requestan kita udah penuh, jadi sorry banget ya buat teman-teman yang mungkin mau request lagi dengerin ini atau mungkin lagi mau masuk ke live TikTok kita.

Rere Prodo Menyan masih teman terbaik kamu teman Pro 2. Ada Jiri Soy tadi yang request lagunya Samuel Cipta Pencuri Malam, dan ada juga Ian yang request lagunya. Ini terjebe-jebe banget ya Ian ya. One Less Lonely Girl teman-teman, yang langsung aja kita puterin dua lagu tadi.

0: Bang Shaudi.
1: Era Repro 2 menyermasin teman terbaik kamu. Lanjut teman-teman ke request yang berikutnya. Tadi ada Choco Maca request lagu The Massive Natural. Dan juga ada Karya Mahardika ya, yang request lagu Naruli, Naluri Lelaki. Dan lagu-lagu lainnya nanti aku bacain setelah yang satu ini.

Era di Produk Menjual Masih Teman Terbaik Kamu Tuh Pro 2. Lanjut ke requestan berikut. Tadi sih aku lagi muterin ini ya, Bayangan Cinta yang lalu di request dari Ayas di WhatsApp. Dan lanjutannya juga ada Gary yang request Shape of My Heart Backstreet Boys. Dan juga ada Dela tadi yang request lagunya Change LDR.

Era di Pro 2 menyerosin teman terbaik kamu teman Pro 2. Lanjutannya tadi ada yang request, oh Selina request Deja Vu Olivia Rodrigo. Dan dua lagu terakhir teman-teman, nanti bakal ada Roni Parulian yang request Roni Parulian, ada Novita yang request Roni Parulian Pesona Sederhana. Dan juga tadi ada Queen of Turtle ya, yang request lagu Panic at the Disco Local God. Itu dia teman-teman requestan yang udah aku siapin dan aku bakal puterin habis ini yang kemana-mana, karena masih barengan Pro 2 sampai jam 12 malam aja.

0: Tit, tunggu dulu.
1: Apaan sih? Orang mau ngasih juga malah ditahan.
0: Iya, ngasih sih ngasih, tapi jangan menyumbang sembarangan.
1: Orang mau berbuat baik emang salah ya?
0: Nggak salah sih, tapi nggak tepat dan bisa kena denda juga loh. Karena sesuai dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis, untuk memberi sumbangan kepada pengemis dan gelandangan di jalan atau perempatan lampu merah akan dikenakan sanksi Rp100.000.
2: Berbuat baik sih boleh, asal jangan memberi sembarangan.

0: Perubahan cuaca yang tidak menentu menuntut kita untuk selalu siaga dalam setiap kondisi, termasuk saat hujan turun secara tiba-tiba. Hujan dengan intensitas yang tidak terduga seringkali mengganggu aktivitas harian dan dapat membuat tubuh rentan terserang penyakit. Penting bagi masyarakat untuk selalu melakukan persiapan menghadapi kondisi cuaca. Siapkan payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar, gunakan pakaian hangat, konsumsi makanan bergizi, dan bila perlu tambahkan vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh. Selain itu, jangan lupa rutin berolahraga dan menutup penampungan air agar tidak menjadi sarang jentik nyamuk. Langkah-langkah sederhana ini akan membantu kita tetap sehat dan nyaman meski hujan turun mendadak. Ingat, menjaga perilaku hidup bersih dan sehat adalah kunci agar tubuh tetap bugar. Gunakan masker dan segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala penyakit. Tetap waspada, tetap sehat di segala cuaca.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: bro.
1: Pasti dong, keren.
0: Jadi selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
1: Pasti dong, karena kain sasirangan.
0: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
1: Loh, apa yang kurang bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren

0: Piala Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, Gibol, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 2

Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.

Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki. Muhammad Hatta, Wakil Presiden Indonesia pertama.

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: week.
1: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

teman-teman Pro 2, hingga di sini kami menemani kamu mengantarkan rangkaian acara sepanjang siaran hari ini pada hari Rabu 13 Mei 2026. Dari program 2 RRI Banjarmasin, kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya, kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam. Selamat berpisah. Sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman Pro 2 di mana saja kamu berada, inilah program 2 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Kamis 14 Mei 2026 melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ada dua ayat di dalam Al-Quran, surat Fatir ayat 29 dan 30, tentang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang berinfak dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau

Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah atau Al-Quran, dan orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang menginfakkan sebagian dari apa yang kami karuniakan kepada mereka dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan dalam keadaan terang-terangan, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak mungkin rugi, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan bagi mereka upah ataupun pahala mereka, dan Allah menambahkan bagi mereka sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Menghargai. Teman-teman sekalian, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan banyak hal kepada orang yang berinfak. Di antara apa yang Allah janjikan kepada orang yang berinfak adalah tijaratan lan tabur, perniagaan atau perdagangan yang enggak mungkin rugi. Jadi benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersumpah demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Maka inilah makna dari tijaratan lan tabur, perniagaan yang enggak mungkin rugi. Ketika kita menginfakkan harta kita untuk masjid, menginfakkan harta kita untuk membantu orang lain, menginfakkan harta kita untuk keluarga kita, maka lan tabur, enggak mungkin infak kita itu akan membawa kita kepada kerugian, mustahil. Sebagaimana Nabi SAW bersumpah enggak berkurang harta karena sedekah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan liwafiyahum ujurahum. Allah akan menyempurnakan bayaran untuk mereka. Ujur, dari kata ujrah dalam bahasa sehari-hari kita itu adalah upah ataupun bayaran. Jadi orang yang berinfak, orang yang bersedekah di jalan Allah, maka Allah akan menyempurnakan balasan mereka. Tidak akan pernah diberikan balasan yang kurang dari hak mereka. Kalau mereka berinfak dengan angka 1, maka Allah akan menyempurnakan balasan 700 kali lipat minimal. Allah akan menyempurnakan. Tidak mungkin 699, pasti Allah sempurnakan menjadi 700 kebaikan yang berlipat ganda. Kemudian yang ketiga, Allah menjanjikan wa yazidahum min fadlih, dan Allah akan menambahkan untuk mereka fadlun, anugerah, karunia dari Allah yang tidak disebutkan secara spesifik apa bentuknya. Dan ini justru menjadi sesuatu yang kejutan bagi kita. Bisa berbentuk kebahagiaan, bisa berbentuk kehormatan, kemuliaan, keluarga, dan banyak hal, kesenangan, ketenangan, dan seterusnya di antara karunia-karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan dan kebaikan yang berlipat ganda itu adalah infak fi sabilillah sirran wa alaniyah, dalam keadaan terang-terangan ataupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Buat teman-teman yang pengen berdagang dengan Allah dengan perdagangan yang enggak mungkin rugi, buat teman-teman yang pengen disempurnakan haknya oleh Allah dalam segala urusan, buat teman-teman yang pengen ditambahkan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya menawarkan, yuk kita sama-sama bangun masjid, wakaf 500 ribu atau kelipatannya, membangun masjid yang nanti menjadi pusat tempat dakwahnya anak muda. Di mana di situ ada banyak orang yang menghafal Quran, di mana di situ ada banyak anak muda yang hijrah, belajar agama, itikaf dan seterusnya, dan insya Allah semua itu akan menjadi wafa, akan Allah sempurnakan balasannya kepada orang yang sudah berinfak. Jadi kalau kita membahasakannya dengan membangun masjid, maka Allah mengatakan masjid itu akan menjadi keuntungan yang tidak akan pernah rugi selama-lamanya untuk yang berinfak. Yang kedua, nanti di dalam masjid itu setiap ada amal soleh, Allah akan sempurnakan juga balasannya untuk orang yang sudah berinfak membangun masjid. Dan yang ketiga, Allah juga akan menambahkan lebih banyak lagi karunia di balik semua yang sudah Allah berikan kepada hambanya yang berinfak. Maka wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, ayo kita berlomba-lomba, ayo kita bersegera dalam kebaikan, dalam infak fi sabilillah. Saya sekali lagi mengajak, kita akan membangun masjid pusat dakwahnya anak muda, karena memang anak muda butuh tempat yang layak untuk aktivitas mereka, butuh masjid yang halamannya besar, butuh masjid yang sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan potensi dan kreativitas mereka, di mana semuanya tersedia untuk kebutuhan dakwah anak muda. Barakallahu fiik. Untuk teman-teman yang pengen berinfak, bisa menghubungi pesan underscore trend, pakai D, trend, atau IG-nya pesan underscore trend, pesan trend, di mana di situ juga sudah dicantumkan nomor rekeningnya atau yang ada di bawah sini. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dodo, nonton bioskop yuk. Ada film yang seru nih.
1: Ah, mager. Nanti juga bakal keluar bajakannya, tinggal download. Nanti ku kasih deh.
0: Lah, jangan bajakan lah. Ilegal tau.
1: Gak apa-apa.
0: Ya, tapi apa gak kasihan sama yang bikin film? Kalau misalnya hasil jerih payahnya gak dihargain. Anggap aja nih ya, kamu yang kerja, tapi yang dapat duitnya orang lain. Gimana, mau gak?
1: Bener juga sih ya.
0: Lagian ya, udah ada undang-undang hak cipta loh. Yang ngatur soal pembajakan dengan ancaman pidana sampai 10 tahun dan denda sampai 4 miliar. Emang mau?
1: Ya enggak lah, ya udah deh, enggak jadi.
0: Hargai karya orang lain, hentikan pembajakan.

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Langkah ini dilakukan melalui pembangunan fisik, penguatan sistem, serta peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Peran mitigasi sangat penting dalam menekan dampak yang ditimbulkan ketika bencana terjadi. Dengan adanya langkah-langkah mitigasi yang tepat, kerugian jiwa dan materi dapat diminimalkan, serta proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat. Tujuan utama dari mitigasi bencana antara lain mengurangi dampak terhadap penduduk, menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan, serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat agar dapat hidup dan bekerja dengan aman di wilayah rawan bencana. Melalui kegiatan mitigasi, masyarakat diharapkan memahami apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Edukasi dan latihan kesiapsiagaan dapat membantu masyarakat bertindak cepat dan tepat, sehingga risiko korban dapat ditekan sekecil mungkin. Tetap waspada terhadap potensi bencana di sekitar kita. Ikuti arahan pihak berwenang saat terjadi bencana, dan segera periksa ke fasilitas kesehatan yang aman jika mengalami cedera atau gejala penyakit. Bersama kita wujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi bencana.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terbentuknya genangan pada penampungan atau lubang-lubang akibat air hujan merupakan salah satu hal yang dapat mengundang penyakit di musim penghujan. Salah satunya adalah demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang terbentuk akibat dari adanya infeksi virus dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa langkah pencegahan sederhana yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit demam berdarah dengue. Yang pertama, memasang kelambu pada tempat tidur maupun jendela. Yang kedua, menerapkan program 3M, yaitu menguras, menutup, serta mendaur ulang. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi vitamin C. Yang terakhir, memperoleh vaksin dengue setelah berkonsultasi dengan dokter. Pencegahan merupakan kunci penting dalam meminimalisir kemungkinan seseorang terpapar demam berdarah dengue selama musim penghujan. Apabila mengalami gejala penyakit demam berdarah seperti demam tinggi, mual, dan muncul ruam atau bintik merah dalam tubuh, segera periksakan diri ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda. Dikutip dari rri.co.id, kejuaraan Wali Kota Cup Atletik 2026 resmi digelar dalam rangkaian hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Ajang ini dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR di Stadion Lambung Mangkurat Banjarmasin Rabu 13 Mei 2026 siang. Sebanyak ratusan atletik Kota Banjarmasin terdiri dari 23 tim putra dan 4 tim putri ambil bagian dalam kejuaraan yang dilaksanakan selama 2 hari pada 13 sampai 14 Mei 2026. Kategori yang dilombakan pada kejuaraan atlet ini adalah lari estafet, di mana setiap tim terdiri dari 4 peserta yang akan berlari berurutan satu putaran lapangan sepanjang 400 meter. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kejuaraan yang dirangkaikan dalam perayaan hari jadi Kota Banjarmasin. Menurutnya kejuaraan ini juga sebagai wadah untuk mengasah kemampuan antar atlet atletik di Kota Banjarmasin.
2: Info Pro 2 FM.
3: Informasi berikutnya, teman Pro 2, Universitas Lambung Mangkurat kembali menorehkan prestasi melalui pelantikan 39 apoteker baru dalam pengambilan Sumpah Apoteker ke-18 yang digelar pada Selasa 12 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal pengabdian para lulusan dalam meningkatkan layanan kesehatan masyarakat. Prestasi membanggakan juga diraih program profesi apoteker ULM dengan capaian nilai ujian kompetensi nasional tertinggi se-Kalimantan Selatan.
2: Info Pro 2 FM.
3: Dan untuk informasi terakhir, kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan terus memperkuat ekosistem kekayaan intelektual melalui penguatan sentra kekayaan intelektual di perguruan tinggi. Kegiatan yang juga dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat kekayaan intelektual komunal kategori ekspresi budaya tradisional kepada pemerintah daerah, di mana kegiatan berlangsung dalam rangkaian diseminasi pemberdayaan kekayaan intelektual bersama perguruan tinggi se-Kalimantan Selatan di Balerum, Nopot Banjarbaru pada Selasa 12 Mei 2026. Dan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menghasilkan inovasi bernilai ekonomi, yang mana menurut Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalsel, Alek Kosmas Pinem, berbagai karya ilmiah, teknologi, dan produk kreatif perlu mendapatkan perlindungan hukum melalui sistem kekayaan intelektual. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda, dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan, karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu pada T-Zone. Bareng sama Linda pagi ini, teman Pro 2, happy long weekend. Aku ucapin buat kamu yang udah pada stay tune di 95,2 FM Pro 2 Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu. Thank you yang udah dengerin juga lewat streamingnya di rri.co.id serta lewat aplikasi RRI Digital. Udah pada bangun, teman Pro 2, udah pada semangat untuk beraktivitasnya hari ini. Mungkin ada yang masih harus menyelesaikan beberapa deadline-nya ya. So, semangat terus nih ya. Semoga ketika bangun tidur udah dalam keadaan yang semangat. Meskipun masih pada ini dulu ya. Apa namanya?

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Putan Tular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Really good feat. Mat, apa Pak De? Wes malam, Mat. Hemat energi.
2: Iya.
1: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Apa sih, Pak De nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih, Pak De.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.
4: Season, topic and trending zone.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi memang banyak sekali manfaat yang bisa didapat ketika kebiasaan minum air putih saat pagi hari ya teman Pro 2 ya. Yang pertama adalah membantu tubuh tetap rehidrasi setelah tidur. Ini manfaat paling jelas dan paling kuat dasar ilmiahnya. Dan selama tidur tubuh tetap kehilangan cairan melalui nafas, keringat, dan proses metabolisme alami ya. Maka dari itu minum air pada pagi hari itu membantu mengganti cairan yang hilang semalaman. Dan yang kedua bisa membantu sistem pencernaan mulai bergerak. Cairan itu membantu merangsang aktivitas saluran cerna dan mendukung pergerakan usus. Selain itu pagi hari memang merupakan waktu alami meningkatnya aktivitas usus akibat ritme sirkadian tubuh, di mana air hangat dapat membantu memicu proses tersebut pada sebagian orang.

0: kirim ke bumi orang-orang seperti itu.
1: Meratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
2: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
5: Trending Zone. Cash for money.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Manfaat lainnya dari rutin minum air hangat setiap paginya adalah bisa memberikan sensasi nyaman pada tenggorokan dan saluran nafas ya. Karena memang minum hangat dapat membantu memberikan rasa nyaman sementara pada tenggorokan dan membantu mengencerkan lendir. Minum air hangat juga setelah bangun tidur dapat membantu meningkatkan rasa segar karena hidrasi mempengaruhi fungsi otak dan juga energi.

Taukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.

0: rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Apalagi nih kira-kira manfaat lainnya dalam rutin minum air hangat setiap pagi? Yang pasti sebagian orang merasakan perut nggak nyaman tuh ketika bangun tidur ya. Bahkan ada yang merasa kembung, tenggorokan terasa sensitif setelah minum air dingin di pagi hari. Dan dalam respon yang tidak dialami semua orang, tetapi minuman hangat kadang terasa lebih mudah diterima tubuh ya, terutama pada orang dengan sensitivitas gastrointestinal tertentu. Bisa juga membantu menambah asupan cairan harian ya, yang mana kadang manfaat terbesar bukan pada air hangatnya tetapi pada kebiasaannya. Kebutuhan cairan penting untuk mendukung hampir seluruh fungsi tubuh, termasuk sirkulasi, metabolisme, sendi, dan juga suhu tubuh.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Teman Pro 2, siap-siap. Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
3: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, podcast sepak bola, Deep Talk, piala dunia di mata tokoh atau pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
2: Update terus info piala dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Pesta Bola Dunia 2026.
4: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

terbaik kamu. Apakah air hangat lebih disarankan? Nah, manfaat utama berasal dari hidrasi ya. Minum air putih hangat pada pagi hari itu bisa membantu tubuh rehidrasi setelah tidur, mendukung aktivitas pencernaan, memberi rasa nyaman pada tenggorokan, dan membantu tubuh terasa lebih siap memulai hari. Tapi penting untuk dipahami Tuan Pro 2, kalau manfaat ini bukan berasal dari efek ajaib air hangat, melainkan kombinasi antara hidrasi yang cukup, suhu yang nyaman, dan rutinitas sehat yang konsisten sebagai kebiasaan sederhana yang membantu tubuh merasa lebih nyaman dan terhidrasi. Minum air hangat pada pagi hari tetap bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat.

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Produer Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu. Belakangan ini sering banget nih teman Produer, warganet ramai bicara soal cerita dead cancel. Ya, saking seringnya muncul di timeline, cerita seperti ini langsung berbuah jadi tren yang banyak diikuti sama warganet-warganet lainnya. Apakah mungkin kamu termasuk juga nih teman Produer? Kalau dari banyak curhatan yang muncul, dead cancelled ini ada kaitannya pengalaman gak mengenakan soal kencan ya. Tapi dari cerita itu ada alasan-alasan unik dibalik batalnya rencana kencan yang kalau diterusin kayaknya bisa jadi mimpi buruk. Lalu sebenarnya apa sih itu dead cancelled? Nah makanya stay tune terus dong di T-Zone, Topic and Trending Zone.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
4: Trending Zone.

teman terbaik kamu. Oke, bicara soal dead cancelled ya teman Pro2 ya. Apa sih sebenarnya dead cancelled itu? Secara harfiah sih gagal ngedate atau ketemu sama gebetan atau pacar. Nah, di tren ini para warganet memberikan alasan kenapa sih kencannya itu bisa batal gitu ya. Sebenarnya kalau di telusuri alasan yang bikin gagal ngedate ini sepele-sepele banget loh teman Pro2. Kayak misalnya itu cara pengetikan yang gak banget, kebiasaan yang dianggap red flag, atau soal masalah selera, hobi, hingga makanan favorit. Tapi ternyata alasan-alasan sepele ini faktanya juga bisa bikin ill feel. Makanya kita sebagai mungkin yang baca threads gitu ya, suka kaget juga gitu dengan alasan dibalik dead cancel ala warganet ini. Tapi di satu sisi, ya setuju juga gitu. Ya memang bisa bikin ill feel teman Pro2 ya. Apalagi yang suka tipu misalnya, terus jadi akhirnya salah paham penulisan tanda bacanya, tapi bukan artikulasi ya teman Pro2.

bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

102 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi ada lagi nih penjelasannya teman Pro 2 ya, terkait dengan cancel debt ya. Debt cancel, sorry. Kebalik lagi ya. Sebenarnya tuh masih belum ketemu awal curhatan debt cancel ini awalnya dari mana. Dan diduga sih ini berawal dari curhatan serius soal pengalaman pribadi yang nyakitin. Tapi kemudian sama warganet dibalut dengan bumbu humor yang membuat tren ini tuh jadi ajang lucu-lucuan aja sih jadinya. Makanya gak heran ya kalau ada beberapa curhatan yang rasanya tuh personal banget. Gak sedikit bahkan warganet yang bikin celetukan debt cancel tuh dengan pesan yang satir menyindir teman Pro 2.

0: Cuaca panas yang saat ini terjadi merata di seluruh wilayah Asia Tenggara tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, cuaca panas yang tidak biasa seperti saat ini juga akan sangat mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada beberapa tips mencegah dampak cuaca panas saat beraktivitas di luar ruangan. Di antaranya adalah, yang pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Yang kedua, hindari penggunaan baju yang gelap atau yang menyerap panas. 3. Gunakan baju yang nyaman dan longgar. 4. Tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk menghindari dampak dari sinar UV matahari. Dengan mengetahui beberapa tips yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca panas seperti saat ini, diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit penyerta musim panas, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan penyakit.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Produa Rani Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi tuh ramai banget ya teman Produa ya, celetukan-celetukan dead cancel yang kocak-kocak. Contoh nih kayak gini ya teman Produa, dari si cowok nih ceritanya. Kita ketemu di The People's-nya Yanti ya katanya. Terus kata ceweknya, Yanti tuh di mana? Lalu kata cowoknya, Senayan City. Langsung auto kicep ini ceweknya. Terus ada juga komentar-komentarnya, gue tahu lo bercanda, cuma agak kecepetan gak sih katanya. Meski begitu, tren ini gak memaksa kamu buat menceritakan pengalaman pribadi yang menyakiti hati ya. Kalau mau ikutan, boleh juga bagikan cerita nyata atau fiktif yang punya muatan humor tinggi. Seperti yang banyak dilakukan oleh para warganet ini, selain bikin ngakak, yang pengen setuju bilang dead cancel tuh sekeras-kerasnya gitu ya. Terus ada juga kayak dead cancel, typingnya jelek gitu. Di meja, di mana, kenapa, kayak... Ya jadi tuh macem-macem gitu ya. Kalau dead cancel tuh versi yang kamu alami, pernah juga gak sih teman-teman berdua?

0: kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah. Eh, di depan ada ibu-ibu.
1: Lampu sen kiri belok ke kanan. Siapa yang pernah?
2: Kamu bisa bergamat kah bersepeda motor tuh?
0: Saya harus buru-buru ya,
1: ini kisah nyata, orangnya masih ada.
3: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
4: Siap-siap, Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
5: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada yang ngerti bola? Testimoni Piala Dunianya tokoh? Ballcast, podcast sepak bola? Deep Talk, Piala Dunia di mata tokoh atau pengamat? Di balik bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
4: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin. Teman terbaik kamu.
5: Pesta Bola Dunia 2026.
6: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

Produa Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah teman Produa, sebelum jam 8 pagi tiba, kita akan update dulu untuk informasi perakhiran cuaca edisi hari ini, hari Kamis tanggal 14 Mei 2026, lewat websitenya www.bmkg.co.id.

Kita awali dari Kota Banjarmasin yang diperkirakan bakal terjadi hujan ringan untuk hari ini. Begitu juga diperkirakan untuk wilayah Kota Banjarbaru, Kabupaten Balangan, lalu Tabalong, Hulu Sungai Utara, dan juga untuk di daerah Barito Kuala ya teman Pro 2. Sedangkan Tanah Laut, Kota Baru, Kabupaten Banjar, dan juga Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan juga Tanah Bumbu diperkirakan bakal terjadi hujan petir. Suhu rata-rata di Provinsi Kalimantan Selatan berkisar antara 24 hingga 36 derajat Celcius. Dan dengan kelembapan udara yang berkisar antara 67% hingga 98%.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Season, Topic and Trending Zone.

Pro 2 Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hari kita ngeberapa teman Pro 2? 14 Mei. Jadi memang ada sejumlah momen penting dan unik yang diperingati pada tanggal 14 Mei 2026 di berbagai belahan dunia. Dan setidaknya ada beberapa peringatan yang dirayakan pada tanggal 14 Mei ini. Secara internasional terdapat peringatan Hari Kenaikan Yesus Kristus ya teman Pro 2. Dan berbicara soal hari kenaikan Yesus Kristus yang merupakan salah satu peristiwa penting bagi umat Kristen yang diperingati setiap tahunnya dan di tahun ini jatuh pada hari Kamis 14 Mei 2026. Melansir laman National Today, peristiwa kenaikan Yesus terjadi pada hari ke-40 setelah Paskah. Peristiwa ini diyakini berlangsung di Bukit Zaitun dekat Yerusalem.